0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini, ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, madu, rata-rata yang laku tuh semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
3: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
2: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Presiden, ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
3: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
4: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
5: Biasanya. Oh, Pak, di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
6: Pak, ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
7: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
4: Tanya ke Pak Balai, mesti ada
8: mekanisme gimana? Oh, tapi kalau dari Kementerian Keuangannya gimana, Pak?
4: Saya tanya Pak Balai lah.
7: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
4: Jadi minimal atau bagaimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
7: Oke, terus pemerintah akan...
4: Angkutan barang juga nggak pakai...
6: Ada stimulus lagi, Pak?
3: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
9: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
3: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
10: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
11: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
12: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
0: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia

Mengapa lapar kadang menyebabkan mual dan pusing? Bersumber dari Life Science, seorang ahli gastroenterologi di Klinik Cleveland menjelaskan penyebab mual saat lapar. Perut kita memproduksi asam klorida hasil dari pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Asam klorida ini akan digunakan secara maksimal untuk

0: Sebaliknya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu,
1: langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, program 1 mengudara di 100,5 FM. Dan masih bersama saya Lely Kara dan juga rekan CDF Rivaldi sebagai operator studio. Masih ada satu topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sika saat ini menghadapi tantangan serius. Obat bagi pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dilaporkan tidak lagi tersedia di sejumlah puskesmas. Dan kondisi ini tentu menjadi perhatian karena pasien ODGJ membutuhkan pengobatan yang rutin dan juga berkelanjutan untuk mendukung proses pemulihan. Nah, untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan langkah penanganan yang sedang dilakukan, pagi ini kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Bapak Petrus Herlebus, sudah di ujung telepon dengan RRI. Pak Petrus, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, Bapak sehat terberkati ya, Bapak ya.
2: Sehat, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, sehat. Baik, Bapak, benarkah saat ini obat bagi pasien ODGJ itu sudah tersedia, sudah tidak tersedia maksudnya di puskesmas-puskesmas di Kabupaten Sika, Bapak? Benar demikiankah?
2: Untuk pelayanan kesehatan jiwa untuk di Kabupaten Sika yang kita tergendala, dan kalau tidak salah lewat link ini juga kita sudah diskusi 2-3 minggu lalu soal kesehatan jiwa di Kabupaten Sika. Ya. Memang kendala kita selama ini bukan hanya di Kabupaten Sika, menyeluruh mungkin satu NTT, kita ada beberapa item obat untuk rehabilitasi ODGJ ini ada kita kekurangan. Karena obat ini kategori obat program. Obat program itu pengadaannya di pemerintah pusat dan kita didistribusikan melalui pemerintah provinsi, lalu kita terima. Untuk item-item obat tertentu ini ada ada untuk Kabupaten Sika ada anggaran yang kita alokasikan beberapa tahun kemarin, tetapi produksi di lapangan produksi di pabriknya itu terbatas. Lalu ini adalah jenis obat program, maka kita menunggu alokasi item obatnya itu dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi, begitu.
1: Okay. Nah, Bapak, sudah sejak kapankah kondisi demikian, kekosongan obat ini mulai terjadi begitu di Kabupaten Sika? Secara khusus kita ngobrol dan ternyata informasi ini menyeluruh begitu ya, di seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami hal yang sama begitu, Bapak?
2: Iya, betul. Sebenarnya setiap tahun kita ada kekosongan obat itu biasanya di atas bulan Mei, Juni dan seterusnya.
1: Oh iya.
2: Biasanya istilahnya pengiriman dari kementerian itu sekitar bulan November, Desember, kemudian pengiriman itu maka kita untuk penggunaan sekitar Januari sampai dengan Maret, April. Dan itu ada kuota yang cukup sehingga kita pelayanan di atas bulan Mei, Juni ini kita sudah mulai kekosongan, tetapi upaya pemerintah melalui Dinas Kesehatan sudah menyurati Kementerian Kesehatan dan kita juga sudah sampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Mudah-mudahan kita dibantu dalam waktu dekat.
1: Poin apa yang paling penting Bapak sampaikan terkait dengan kekosongan obat untuk ODGJ? Apakah juga menjadi salah satu perhatian jumlah ODGJ yang ada di Kabupaten Sika ini cukup banyak atau seperti apa nih, Bapak?
2: Kalau ODGJ kita ini di Kabupaten Sika cukup banyak. Kita untuk ke ODGJ 3 tahun terakhir itu kita di tahun 2024 itu ODGJ berat kita itu ada 1045 ya. Kemudian ada ODGJ ringan kita 175. Kemudian di tahun 2025 itu kita ODGJ berat itu di 1068. Kemudian di 2026 saat ini kita 1096. Itu yang untuk berat. Bicara berarti harus penanganan serius, rehabilitasi yang harus didukung dengan obat-obatan itu. Dan kita kekurangan-kekurangan itu maka komunikasi kita tetap jalan. Kemudian upaya kita untuk menyampaikan ke provinsi dan Kementerian Kesehatan kita sudah sampaikan. Dan itu memang setiap tahun ada kekosongan obat di bulan-bulan tertentu kalau di pengiriman dari pemerintah pusatnya itu terlambat. Hmm. Mudah-mudahan dengan kekosongan ini kita ke depannya bisa, kementerian bisa memperhatikan ini supaya tepat waktu pengiriman. Karena putus obat berarti kita harus apa namanya, gejala-gejala kembali lagi. Padahal selama pengobatan ini kan rehabilitasi ini harus tidak boleh terputus. Seperti itu. Sebenarnya untuk gangguan jiwa ini bisa diobati. Ya, yang penting yang pertama ketersediaan obat, yang kedua stigma keluarga dan masyarakat jangan sampai membuat mereka terpinggirkan. Kemudian yang berikut ketersediaan obat itu sendiri. Seperti itu.
1: Baik Bapak. Nah, ini terkait dengan kekosongan di beberapa bulan tertentu begitu ya. Ini berarti hanya bersifat sementara dan dampaknya ini sangat terdampak begitu ya bagi pasien kita ODGJ yang ada di Kabupaten Sika. Lalu ini seperti apa pendekatan yang dilakukan oleh dari dinas kesehatan, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat, tempat di mana keluarga dan pasien ini berobat begitu. Ketika mengetahui bahwa obatnya ini stoknya tidak ada, apakah diminta untuk pasien menyiapkan sendiri begitu, mengadakan sendiri obatnya, mencari sendiri obatnya, atau seperti apa nih Bapak? Supaya tidak terputus dan tidak makin memperparah begitu keadaan dari si ODGJ ini.
2: Pada umumnya ODGJ ini adalah istilahnya adalah latar belakang keluarga yang apa namanya banyak keterbatasan, keluarga-keluarga miskin kebanyakannya. Kalau kita istilahnya minta mereka cari obat sendiri kan tidak mungkin. Itu yang pertama. Kemudian istilah negara harus hadir di tengah-tengah warganya yang dalam kondisi ini, dan ini kita sudah bicara berkali-kali. Kalau seandainya bahwa kementerian merasa apa namanya kesulitan, maka harus ada surat edaran ke setiap daerah supaya menyiapkan sendiri, lalu kementerian harus berbicara dengan publik ini supaya kuota setiap daerah ini sesuai dengan data
1: kebutuhan, ya data
2: kebutuhan kita, karena kita laporkan sesuai dengan apa namanya kondisi ini lewat online ya di siskeswanya langsung kementerian. Jadi satu Indonesia ini kementerian tahu bahwa ODGJ ringannya berapa, ODGJ beratnya berapa, di ODGJ berat yang sedang rehabilitasi ini berapa juta orang, kan Sika saja 1000 lebih, kalau daerah lain juga 1000 lebih kali semua kabupaten kan.
1: Cukup banyak Bapak ya.
2: Iya. Sehingga itu yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat itu. Kemudian di tengah efisiensi yang harus juga tidak perlu kita tutup-tutupi, agak kesulitan benar untuk di daerah untuk mengalokasikan ini. Seperti itu Bu.
1: Baik, jadi untuk langkah darurat sendiri ini seperti apa yang dilakukan selain bersurat ke kementerian untuk menanggapi soal kekurangan, bahkan stoknya ini bukan kurang tapi malah kosong begitu Bapak di beberapa puskesmas.
2: Sebenarnya kita sedang komunikasikan dengan dokter ahli. Kira-kira dari pengganti item yang kosong ini apa, dan mereka sedang kaji itu. Karena istilahnya apa namanya penggantinya item yang kosong ini bisa diantisipasi dengan jenis obat lain yang efek dan indikasinya sama, ya coba didiskusikan, dan para dokter juga antusias untuk mendiskusikan ini. Dan untuk ODGJ beratnya sebenarnya konsultasinya ke puskesmas juga dengan dokter jiwa, dan itu yang kita berharap. Dan kondisi ini tenaga kesehatan kita selalu pantau untuk di ODGJ-ODGJ kita. Yang juga kita khawatirkan jangan sampai yang ODGJ sedang itu dia terjun bebas ke ODGJ berat. Akhirnya kita lebih parah lagi.
1: Karena keterbatasan obat tadi ya Bapak ya?
2: Ya, keterbatasan obat. Dan ini sebenarnya semua multi stakeholder yang harus bekerja sama, dan ada kewenangan-kewenangan yang harus dioptimalkan. Ya. Kalau dinas kesehatan diberi kewenangan untuk rehabilitasi, ya kami siap, tetapi juga harus didukung dengan sumber daya yang ada termasuk logistik farmasi obatnya kan.
1: Iya. Betul Bapak. Baik. Bapak, selain persoalan obat, apa saja tantangan yang dihadapi oleh fasilitas kesehatan, dinas kesehatan untuk melayani kesehatan jiwa di Kabupaten Sika, Bapak?
2: Sebenarnya untuk kita apa namanya kesulitan-kesulitan yang angka kita naik, ini saya harus cerita, karena angka naik karena progres di Sika untuk cek kesehatan gratis ini cukup baik. Yang 2025 itu kita menembus angka sampai 103% dari target nasional, dan posisi saat ini kita sudah memasuki di atas, mau masuk 30% dari target yang diberikan ini. Kemudian dari hasil CKG itu ada peta yang memberitahu kita bahwa ada kesehatan jiwa, depresi dan sedang berat itu menonjol. Dan itu kita sudah sampaikan ke Pak Bupati dan juga Kementerian Kesehatan melalui kunjungan Pak Ibu Kadis Kesehatan Provinsi. Yang titik yang harus lebih prioritas kita itu adalah pengadaan logistik obatnya. Sehingga untuk pelayanan kepada masyarakat, sesangka kita punya staf dan nakes di setiap puskesmas cukup baik. Hanya yang sekarang yang kita ada kewalahan itu ada di ketersediaan obat.
1: Baik Bapak, apa pesan harapan Bapak agar pelayanan kesehatan jiwa lebih khusus di Kabupaten Sika itu bisa berjalan lebih baik ke depannya Bapak? Silakan.
2: Ya. Sebenarnya kalau diberi kewenangan ke daerah, diminta untuk Kementerian Kesehatan dan dinas provinsi untuk membuat surat penegasan ke kepala daerahnya untuk mengalokasikan anggaran untuk program kesehatan jiwa itu yang pertama, sehingga dinas kesehatan ada keleluasaan untuk mencari apa namanya item obat yang sama di fasilitas produksi yang berbeda. Yang kedua, kalau memang dari diambil peran untuk ini adalah obat program berarti harus punya komitmen yang sama oleh kesehatan dan juga dinas kesehatan provinsi untuk ketersediaan obat itu jangan sampai kosong. Karena pengobatan untuk ODGJ berat itu tidak boleh putus. Pada saat ini kan kita menjaga juga yang ODGJ sedang, jangan sampai ODGJ sedang kita itu terjumpa bebasnya untuk ke ODGJ berat. Itu yang kita harus jaga benar-benar ini. Saat antisipasi, kemudian saat rehabilitasi juga kita harus lebih disiplin di ketersediaan logistik. Yang berikut bahwa untuk masyarakat yang keluarga yang memiliki keluarga yang memiliki anggota keluarga mengidap ODGJ, harus dibuat situasi rumah yang lebih kondusif, tidak ada stigma di. Dan jika kita sampaikan apabila kondisi tertentu mereka reaktif, segera untuk menyampaikan ke puskesmas atau nakes terdekat supaya kita bisa antisipasi. Semua stakeholder yang ada dan pola yang saya jelaskan kemarin itu adalah kalau memang rehabilitasi ini sudah selesai dan dinyatakan sembuh, maka harus diterima itu ada di Nakertras dan di Perindakop dan semua kita yang pemberdayaan. Agar mereka diberi pemberdayaan untuk usaha dan ada kesibukan supaya tidak kembali lagi ke gejala-gejala awal. Karena di tingkat kesibukan itulah mereka istilahnya untuk sangat sulit kembali untuk kembali ke gejala-gejala awal. Kalau diberikan pikiran yang kosong, tidak ada kesibukan, mereka cenderung kembali ke gejala-gejala awal. Itu yang juga kita sampaikan di rapat lintas sektor. Begitu.
1: Sangat menarik di kutipan negara hadir begitu ya untuk masyarakatnya. Betul. Termasuk ini Bapak ya, sangat tinggi sekali maknanya begitu ya Bapak, dan mudah-mudahan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sika dan juga beberapa kabupaten lainnya, bahkan semua begitu ya kabupaten di NTT ini bisa segera terselesaikan, stok obatnya secepatnya ada begitu ya, sehingga Indonesia bisa sehat. Baik Bapak, terima kasih. Salam hangat dari NTT Kota Pancasila ke Sika Maumere.
2: Terima kasih, Tuhan berkat.
1: Amin.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu?
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak, tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main. Bosen, kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Info cuaca maritim.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini kami akan update kembali informasi cuaca untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan prakirawan-prakirawan yang sudah standby begitu ya untuk menginformasikan informasi-informasi kesehatan. Dan pagi hari ini pendengar RRI untuk informasi cuaca maritim akan disampaikan oleh Prigan Jundan Wisanggeni, prakirawan stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang.
3: Info cuaca maritim.
4: Bung Prigan, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kak.
4: Silakan untuk informasi cuaca yang terpantau pagi hari ini.
5: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND dimanapun berada. Di sini kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada hari ini tanggal 11 Juni hingga besok tanggal 12 Juni 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Waspadai gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape, perairan utara Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuhafu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang beresiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kemudian waspadai juga gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter di Selat Sumba bagian barat dan perairan selatan Sumba yang beresiko tinggi terhadap kapal feri. Adapun kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 sampai 46 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga

air laut yang pasang tidak mengikis sedikit demi sedikit daratan yang ada. Habitat pohon ini menjadikan bentuk pohon bakau unik karena memadukan ciri tumbuhan darat dan juga laut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan bentang alam hutan bakau terbanyak. Dan hutan bakau memiliki manfaat yang sangat penting bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar pantai. Ada beberapa manfaat hutan bakau. Yang pertama, sebagai perlindungan pantai, mencegah erosi pantai, sebagai mata pencaharian masyarakat, penyaring air dan perlindungan kualitas air, dan sumber penghasilan bagi nelayan. Lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

0: Hari-hari dimanapun Anda berada, kini kami akan update informasi cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG El Tari Kupang, Natalia Ebajo.
1: 8 hari.
2: Info cuaca BMKG.
0: Ibu Natalia, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pendengar, sayang sekali sambungan telepon kami dengan perakirawan BMKG El Tari Kupang terputus dan kami akan mencoba menghubungi kembali pendengar. Kalau tadi kita sudah update terkait dengan informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND, kemudian juga kami baru saja update juga informasi cuaca maritim bersama perakirawan BMKG Tenau Kupang, dan kini kita sudah tersambung dengan perakirawan BMKG El Tari Kupang. Ibu Natalia, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah tersambung dengan RRI ND pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pendengar, kami akhiri Florata pagi untuk kesempatan pagi hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh presenter kami, Rosa Dalima, untuk memandu dialog interaktif terkait dengan penguatan pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan Valentinus Setiawan SE, Kepala Dinas Ketahanan Pangan ND, dan juga Bapak Hieronymus Pala, Ketua Yayasan Tananua Flores.

Esensi Buku, Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi. Kemudian fokus pada saat ini. Melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan. Mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Stop Overthinking adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sering merasa khawatir, cemas, atau kesulitan mengambil keputusan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengatasi overthinking dan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan damai.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi mendengar program Mas. Satu Anda kembali bersama kami dalam dialog Asta Cita di edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Mendengar pagi hari ini kita mengangkat topik penguatan pangan lokal mendukung ketahanan pangan nasional. Ketergantungan terhadap komoditas pangan impor dan beras masih menjadi tantangan besar. Padahal kekayaan kearifan lokal Nusantara memiliki potensi yang luar biasa. Mulai dari sagu, jagung, singkong, hingga umbi-umbian lainnya yang terbukti lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai bagaimana posisi pangan lokal kita dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional yang merupakan salah satu program prioritas Presiden. Pagi hari ini sudah hadir di studio kami ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Bapak Valentinus Setiawan. Kita sapa dulu Pak Kadi, selamat pagi, apa kabar?
1: Selamat pagi pemirsa, kabar baik.
0: 2025 saya menyapa beliau dengan Pak Sekwan, tapi pagi hari ini saya Pak Kadi.
1: Siap.
0: Baik, kemudian ini juga pegiat yang memang sangat konsen dengan yang berkaitan dengan pertanian, komoditi. Ada Ketua Yayasan Tananua Flores, Bapak Hieronymus Pala. Saya biasanya sapa Kak Hiro. Kak Hiro, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi Ocha dan kru RRI. Selamat pagi Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende. Selamat pagi Bapak Ibu petani di mana saja berada, secara khusus di wilayah Kabupaten Ende, dan pendengar RRI Pro 1 yang hari ini juga ikut mendengar, menyimak siaran dari RRI Pro 1. Selamat pagi, salam tangguh, sehat dan sukses selalu.
0: Oh, saya jadi semangat nih, saya jadi lebih luar biasa lagi pagi hari ini ya. Pendengar, ketahanan pangan kita ini tidak hanya berarti ketersediaan stok, tetapi juga kemudahan akan aksesnya, kestabilan harga, kemudian pemanfaatan gizi yang seimbang. Nah, tantangan rantai pasok global dan penyusutan lahan produktif menuntut kita untuk kembali melirik potensi pangan yang ada di pekarangan dan juga di daerah kita sesuai dengan kondisi geografis kita. Nah, bagaimana strategi pemerintah daerah hingga pusat dalam mengubah mindset masyarakat agar bangga mengkonsumsi pangan lokal? Ini bagiannya Pak Kadis. Dan langkah apakah yang disiapkan untuk memberdayakan UMKM pangan lokal? Ini Pak Kadis juga dengan Kak Hiro nih, dari LSM yang memang konsen terhadap berbagai isu-isu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Ende. Kita akan membahasnya kurang lebih selama 50 menit ke depan. Anda nanti bisa bergabung ya pendengar melalui line telepon kami, bisa di 0821 4451 1957, atau di line WA kami di 0821 3878 8786. Kita langsung mulai dengan Pak Kadis ya, karena ini ada korelasinya dengan program prioritas Presiden, swasembada pangan, ketahanan pangan nasional sebagai dinas terkait yang langsung nih, kalau kita tarik garis lurusnya dari pusat langsung menyentuh ke kantornya Bapak. Ini seperti apa strategi, kesiapan, rencana program dan aksi di lapangan? Silakan Pak Kadis.
1: Baik, sudah, terima kasih Ibu Rosa. Untuk strategi ketahanan pangan nasional yang diturun sampai ke daerah, kami dari Dinas Teknis mulai melaksanakan sosialisasi tentang pekarangan rumah tangga. Itu awal, dari rumah tangga dulu. Kalau rumah tangga sudah memenuhi persyaratan untuk ketahanan panganan lokal, maka baru ditindaklanjut ke tingkat kecamatan, desa, dan kabupaten. Tetapi dalam pelaksanaan program, di kabupaten juga sudah ada himbauan dari Pak Bupati untuk melakukan setiap rapat akan digunakan pangan lokal secara kabupaten. Itu adalah menunjang program nasional tadi. Jadi ada rapat yang dilakukan oleh pihak pemerintah di mana saja harus menggunakan pangan lokal, pemanfaatan pangan lokal. Itu adalah program yang menunjang ketahanan pangan nasional. Begitupun dengan program-program kami dari dinas yang selama ini kami turun ke desa untuk lebih fokus menggunakan pangan lokal tadi. Yang seperti umbi-umbian tadi, jagung, nasi itu setiap, jadi rutinitas setiap hari, tetapi ubi kayu, jagung, sorghum itu yang menjadi momen untuk digunakan kepada masyarakat kita di Kabupaten Ende ini. Itu program yang kami tindak lanjuti selama ini. Saya juga baru 2 bulan, tetapi saya mengikuti dari teman-teman sudah turun ke bawah bersama, ada kerjasama juga dengan Tanah Nua selama ini. Nanti mungkin penegasan lebih lala mungkin dengan Tanah Nua, karena porsi kami kerjasama dengan semua banyak LSM tentang pengembangan komoditi di Kabupaten Ende ini. Mungkin sementara gitu dulu, saya kembali ke Ibu Rosa.
0: Baik, Pak Kadis, sebelum saya ke Kak Hiro ini,
1: iya.
0: Bagaimana sih sebenarnya posisi penguatan pangan lokal itu, perannya itu sejauh mana untuk mendukung ketahanan pangan nasional untuk kita di Kabupaten Ende?
1: Iya, peran kami dinas selama ini, kami tetap melakukan kegiatan pendampingan dengan sosialisasi pendampingan dan turun terus ke desa. Okay. Ke kelompok tani yang ada yang sudah dibentuk itu, dengan ke keluarga. Kami memberikan motivasi kepada keluarga, dari keluarga dulu untuk pekarangan ringan yang di halaman kita. Okay. Itu yang sudah dilaksanakan sekarang. Banyak keluarga kita yang sudah bisa dinalanjuti dengan pekarangan, pengembangan pangan lokal itu. Baru ke desa dengan tanaman yang kami tindak lanjut, teman-teman yang membidangi juga melakukan itu ke desa dan kecamatan. Itu program yang sesuai dengan program nasional yang kami tindak lanjuti bersama Bapak Bupati ini.
0: Baik, kalau untuk misalnya kayak melibatkan pihak kecamatan, desa, kelurahan itu seperti apa untuk di pangan lokalnya sendiri sejauh ini, Pak Kadis?
1: Sejauh ini kami turun ke kecamatan, ke desa. Motivasi kami sama tetap, seperti yang himbauan Bupati tadi, setiap kali ada rapat, kalau bisa menggunakan kita punya pangan sendiri. Jangan lagi kita beli yang non-lokal tadi. Karena selama ini kita pasti menggunakan itu. Motivasi kami itu yang pertama. Sehingga kita program nasional berjalanlah sampai ke bawah.
0: Ini masih dari tingkat pemerintah.
1: Pemerintah ya.
0: Baik. Tetapi kalau misalnya untuk generasi muda kita, anak, kalau generasi kita muda sekarang sudah mulai apa ya, Gen Z sekarang kayaknya sudah mulai melek nih gizi, makanan sehat itu sudah. Tetapi bagaimana untuk anak-anak itu sosialisasinya sampai sejauh mana, Pak Kadis? Untuk membiasakan mereka mengenal, kalaupun mereka belum suka untuk konsumsi, tapi mengenal dulu jenis-jenis pangan lokal yang kita punya.
1: Iya, kami kemarin dari sekolah juga sudah mengundang tentang ini, pangan lokal. Kemarin sekolah dari Ndao itu ada teman-teman turun mensosialisasikan itu.
0: Wow,
1: tentang penggunaan pangan lokal ini di sekolah. Wow. Itu sudah undang, kami berikan materi seperti ini hampir 1 jam. Motivasi untuk menggunakan pangan lokal. Nanti kami juga akan rencanakan untuk sekolah-sekolah lain sampai ke tingkat SD, TK, untuk bisa kami tindak lanjut ke depannya.
0: Minimal jangan sampai mereka tidak menyukai itu karena mereka belum mengenal. Mereka belum tahu.
1: Benar, iya.
0: Kemudian nanti Pak Kadis setelah ini kita mungkin membahasnya lebih jauh ke variasi pengolahannya sehingga tidak bosan. Kita ke Kak Hiro dulu nih. Kak Hiro, ini Yayasan Tanah Nua, kalau saya ikut, saya hadir di RRI itu 2005. Nah itu Yayasan Tanah Nua Flores itu sudah ada
1: ya.
0: Dan yang ketika saya masuk dengan masuk itu, Tanah Nua memang sudah bergelut dengan itu.
1: Iya.
0: Pertanian, perkebunan, komoditi, semuanya, hampir seluruh yang menyentuh ke peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, terkait dengan topik kita hari ini, Kak Hiro, penguatan pangan lokal mendukung ketahanan pangan nasional. Apa nih komentarnya, Kak Hiro? Silakan.
2: Baik, terima kasih Ocha. Saya kira saya jangan keluar komentar dari pikiran saya.
1: Iya.
2: Tapi saya mengutip pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia yang menyatakan pilar utama bernegara, pangan bukan sekedar urusan perut, melainkan fondasi kedaulatan bangsa. Jika kebutuhan pangan rakyat tidak mandiri dan terjamin, negara akan mudah goyah. Kemandirian berbasis pangan lokal, beliau mengajak kita untuk makan atau konsumsi berbagai pangan lokal kita, baik yang di hutan, yang di sungai, yang di laut, yang di kebun dan yang di sawah. Beliau mengajak, kita tidak boleh bergantung pada satu jenis makanan pokok seperti beras. Harus memanfaatkan beragam umbi serta hasil bumi Nusantara. Melawan ketergantungan impor, diserukan adalah penghentian impor beras dan menuntut Indonesia mampu memproduksi pangannya sendiri demi kemandirian bangsa. Penghargaan terhadap petani, petani disebut sebagai pilar dan ujung tombak dalam menjaga kestabilan bangsa sehingga kesejahteraan mereka sangat mutlak diperhatikan. Saya kira ini yang kita diskusi hari ini paling kurang sejak masa presiden pertama sudah mendorong supaya terjadi kemandirian pangan bangsa dengan pangan aneka pangan Nusantara. Oke.
0: Okay. Ada beberapa lowong itu ya Kak Hiro ya. Kosong yang yeah. Pang lokal itu tidak didengung-dengung oleh pemimpin kita sih. Kalau Kak Hiro memberikan statement itu.
2: Oke. Okay. Dari pernyataan ini sebenarnya sudah menyatakan bahwa setiap daerah di Indonesia ini sudah punya keberagaman pangan lokal.
0: Yeah.
2: Ada sagu, ada umbi-umbian, ada gadung, banyak lagi.
0: Tiwul kalau di Jawa.
2: Iya. Yeah. Dan sangat banyak. Tapi kemudian kenapa sekarang tiba-tiba diserukan? Berarti ada kesenjangan di tengah itu.
0: Nah, ya benar sudah.
2: Ketika kesenjangan di tengah itu, saya kira masuknya revolusi hijau zamannya Soeharto itu membuat bagaimana supaya padi itu menyebar ke seluruh Indonesia. Proyeknya adalah padi dengan Inmas, Bimas, Saprodi, pupuk, benih semua datang dari luar dan masuk ke desa. Yang kemudian orang akhirnya meninggalkan ubi-ubian, sekarang kalau tidak makan nasi sama dengan tidak makan. Kemudian saya kira mulai ada perubahan di tingkat pemerintah sendiri dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Itu ada satu kalimat yang bagus sekali, mewujudkan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal. Itu dari tahun 2012. Tapi gemanya agak ke belakang baru kedengaran itu.
0: Agak kesini-kesini.
2: Lalu yang berikut, turunan dari undang-undang itu PP nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal. Itu PP yang sudah ada dari tahun 2000, baru 2 tahun lalu. Kemudian PP nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, tekanannya diversifikasi pangan lokal.
0: Yep.
2: Bagaimana Kabupaten Ende? Kabupaten Ende kebijakannya fokusnya diversifikasi pangan, menekankan inflasi, dan mendorong kemandirian pangan. Oke. Okay. Dan tahun 2022 saya kira dorongan, saya kira ulang-ulang saya menghadiri HPS bersama Badan Ketahanan Pangan. Saya agak lantang menyampaikan bahwa kita berbicara tentang pangan lokal, tapi kemudian acuannya di kabupaten tidak ada. Saya kira 2-3 kali saya mendorong supaya ada perda.
0: Perda pangan lokal?
2: Bukan pangan lokal. Urusan tentang pangan, tekanan bagaimana untuk melindungi pangan lokal, baik pengetahuan tentang mengelola pangan lokal maupun juga benih-benih pangan lokal yang hidup.
0: Okay.
2: Dan lahir perda nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pangan. Di bab 4, pangan lokal memuat rangkaian kebijakan daerah yang berfungsi untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan komoditas pangan berbasis kearifan lokal. Di wilayah Kabupaten Ende. Oke. Okay. Ini cukup jelas. Hampir dari pusat sampai ke daerah berbicara tentang penganekaragaman atau diversifikasi. Cuman mohon maaf Pak Kepala, beberapa tangkap program pusat itu kemudian masuknya ke monokultur. Misal sekarang Ende itu program unggulan komoditi sorghum. Sorghum only one. Hanya satu, itu artinya mono. Kalau terjadi mono itu sudah sangat bertabrakan dengan kata-kata dari atas diversifikasi. Penganekaragaman itu bertabrakan kalau kita urusan pangan lokal. Oke. Okay. Itu tadi dari saya kira sekarang ini bagus pemerintah mendorong. Dan ini dari kepala dinas, kepala dinas ketahanan pangan, saya kira bagus sekali mulai mendorong keluarga-keluarga untuk mulai mengembangkan pangan di sekitar halaman rumah. Tanah Nua sejak lama ya, kami di halaman rumah itu ada dua hal yang kami dorong. Yang pertama itu dapur hidup itu yang isinya adalah sayur-sayuran, buah yang mereka bisa kembang di halaman rumah. Lalu yang kedua tuh obat tradisional. Bagaimana mengembangkan kunyit, halia yang kemudian juga bisa berfungsi sebagai bumbu dan juga berfungsi sebagai obat. Oke. Saya kira langkah awal ini bagus. Tapi kemudian itu tidak akan kuat kalau hanya memanfaatkan pekerangan rumah saja. Okay. Urusan pangan. Itu artinya petani akan bergantung sangat lama dengan bantuan-bantuan luar, baik pemerintah atau juga pasar. Atau juga pasar, sangat lama. Kami Tanah Nua, saya kira di Pemda Kabupaten Ende itu apa perda atau peraturan pemerintah yang melindungi tentang area lahan pangan. Area lahan pangan. Kemudian kalau sudah ada perlindungan area lahan pangan, ada kepresentasi di tiap desa itu berapa persen dialokasikan untuk lahan pangan. Tanah Nua dalam bekerja beberapa tahun terakhir, kami melihat pergantian lahan pangan ke lahan komoditi itu sangat tinggi.
0: Iya, benar.
2: 60-70% lahan itu di desa-desa itu tergantikan dengan tanaman komoditi. Kita semua petani dan kita semua tidak makan komoditi.
0: Tapi kakak, karena komoditi itu harganya lebih menjanjikan.
2: Benar, komoditi memang sangat menjanjikan. Apakah Anda tahu 60-70% dari komoditi itu adalah beli pangan? Tanah Nua sudah punya kajian bahwa 60-70% habis beli pangan. Itu 60. Oke. Dan ketika mengisi dan tanaman komoditi, luas areal pangan itu menunggu waktu akan dipenuhi oleh tanaman komoditi. Apakah kita mau Ende berdaulat atas pangan? Jangan Om bicara Indonesia yang besar, tapi paling kurang desa berdaulat atas pangan, kecamatan berdaulat atas pangan, kabupaten berdaulat atas pangan. Oke, kalau kita bermimpi berdaulat, apa langkah yang kita buat? Saya setuju, Pemda sudah menyiapkan bagaimana pengaturan untuk lokasi pangan. Berapa persen yang harus disepakati itu? Kami dalam pekerjaan kami mendorong petani untuk menetapkan lahan pangan abadi. Generasi keberapapun, pangan tetap pangan. Tetap pangan. Sehingga kita tidak bisa bergantung terlalu banyak keluar.
0: Iya, maksudnya lucu ya Kak Hira, misalnya kita tanam cengkeh, kopi, kakao, setelah kita jual hasilnya, kita beli beras, beli jagung yang diambil dari luar gitu loh.
2: Iya, saya kira bukan soal lucu atau tidak, tapi ketika lapar, apa saja yang ada dia beli. Sebenarnya makanan itu penuh racun, tapi dia lapar, dia harus makan, uang boleh banyak. Dan itu berkoneksi dengan kenapa anak-anak stunting, kenapa anak-anak kekurangan gizi. Kalau sudah beli dari
0: penyakit
2: pasar,
0: yang aneh-aneh.
2: Dia beli beras, sayurnya bukan beli sawi, bukan daun singkong, tapi dia beli sarimi. Anak umur 3 tahun makan nasi bubur dan sarimi, habis satu piring minta lagi. Kan enak kan? Dan itu kemudian menyebabkan kenapa dia bisa kurang gizi, karena yang masuk itu karbohidrat semua. Tidak ada yang lain.
0: Gizinya tidak terpenuhi
2: semua. Ya. Itu salah satu dua faktor, tapi kemudian ke depan itu akan lebih tinggi lagi ya, anak-anak kekurangan gizi. Kalau itu urus campur tangannya masyarakat sendiri, karena persediaan makin kurang.
0: Data dari Yayasan Tanah Nua Flores sendiri kakak, perbandingan mungkin kakak katakan peralihan fungsi lahan dari lahan pangan ke lahan-lahan komoditi itu dari tahun berapa itu yang mulai bergeser itu kakak?
2: Saya kira pergeseran paling besar 90-an. 90-an itu paling besar. 90-2000, karena ini saya bukan mengkritik ya, tapi juga refleksi semua.
0: Ini data, karena, ini fakta kakak.
2: Karena semua dinas turun ke lapangan itu mempromosikan program yang tanpa koordinasi secara bersama. Karena selalu orientasi kita ekonomi. Tanaman pangan pun juga untuk uang. Jagung hibrida, padi hibrid, tanaman hibrid kan dia tidak bisa bertahan lama. Harus segera jual kalau bukan segera makan. Apalagi tanaman itu sebenarnya fungsinya untuk pakan, bukan pangan. Jadi ini juga, ini koordinasi ini menjadi penting. Karena lahan, kalau yang dinas perkebunan dia turunkan orientasi kakao, kopi, dinas kehutanan dia orientasinya hutan, dan selalu mendewakan program yang dia turun. Ini kalau tanam banyak kakao kan uang banyak kan, kalau dia harga 1 kilo sekian kan bisa beli mobil. Masyarakat kita kan mimpinya juga tinggi, dia tinggalkan apa kebutuhan dia sehari-hari, lalu dia serahkan ke pasar. Dan ketika dia serahkan ke pasar, saya kira juga satu program pemerintah yang kurang koordinasi adalah bantuan beras yang sangat panjang. Sejak saya masih petugas lapangan di Desa Wiwi Pomo tahun 92-93 itu mulai dengan bantuan beras yang kemudian bertahan sampai hari ini, hanya merubah nama. Sekarang beras rasra. Seharusnya bantuan-bantuan pangan itu harus mulai dengan padat karya pangan. Oke, ini beri bantuan tapi tanam ubi, tanam pisang, tanam talas dan tanam pangan-pangan lokal. Kalau dibuat seperti itu artinya 5-6 tahun lagi pangan lokal kita akan sangat kaya. Tapi kalau model itu tetap diterapkan seperti sekarang ini, kami pun boleh berteriak tapi tetap juga tidak berarti. Satu-satu desa yang kedaulatan pangan sangat luar biasa itu ada di Ruto Jajah. Ruto Jajah sampai hari ini tidak ada satu beras pun dari luar yang masuk. Sejak mereka mekar. Itu kajian kami 3 tahun lalu itu, satu-satunya desa. Mereka punya jenis pangan yang masih sangat kaya.
0: Itu di kecamatan apa itu?
2: Kecamatan Lepembusu, Kelisoke.
0: Ruto Jajah.
2: Lepkes. Lalu saat desa di utara, hampir beberapa desa itu, mereka sangat sangat dekat dengan gadung. Gadung. Dulu kalau orang makan gadung, itu mulai media begitu banyak bahwa orang sana kekurangan pangan. Tapi orang di utara, walaupun sudah makan nasi berpiring-piring, belum makan gadung sama dengan belum makan. Ini artinya satu hal yang luar biasa yang kita perlu pupuki dari waktu ke waktu untuk urusan pangan lokal. Saya kira itu panjang.
0: Tidak panjang, ini menarik bagaimana Kak Hiro menyampaikan sejarahnya, peralihan, ancaman. Ini mungkin di kita berharap sih Pak Kadis ya, dengan diskusi kita pagi hari ini, sedikit tidaknya berbagai program apapun yang akan dikucurkan oleh pemerintah tuh minimal ada melalui sebuah kajian dulu, penelitian dulu. Karena itu tadi kakak sampaikan, lahannya terbatas, sementara program datangnya bertubi-tubi. Dan intervensi itu dari dinas itu dengan programnya masing-masing. Nah kalau mereka tidak jalankan program itu, dinas itu dianggap gagal. Dianggap tidak menyerap anggaran dengan baik. Kinerjanya buruk. Sementara kelompok sasaran atau lahan sasarannya itu saja tidak berkembang atau tidak berubah. Toh coba sesekali kalaupun program itu turun, tidak mengubah, tidak mengalihfungsikan lahan pangan itu menjadi yang lainnya. Begitu ya Kak Hiro ya? Ya. Itu yang akan dari ya, yang Kak Hiro sampaikan ini. Iya, Pak Kadis silakan. Bagaimana komentarnya dulu Pak Kadis? Ini menarik nih apa yang disampaikan Kak Hiro, mungkin lebih dekat ke mic-nya.
1: Oke, baik, sudah, terima kasih. Ini masukan yang baik dari Pak Hiro sebagai LSM yang langsung memantau dan kerja samanya dengan pemerintah selama ini. Memang ini kesadaran kita juga dan masyarakat juga. Seperti yang disampaikan Pak Hiro tadi, masyarakat karena lihat programnya bagus, langsung mengikut. Pada tanahnya hanya satu lokasi itu.
0: Iya.
1: Kalau dilihat di ukuran satu hektar itu
2: semua masuk
1: situ. Mau komoditi apa aja semua masuk. Itu yang memang sudah saya rasakan juga karena saya juga lama di wilayah. Itu kami juga mungkin sempat bekerja sama dengan Pak Hiro, masih di Wolujita. Mendengungkan terus, tapi itulah fenomena yang terjadi terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang mereka dapat, mereka inginkan. Mungkin seperti sampaikan oleh Pak Hiro, mungkin lebih cepat dapat dengan nilainya lebih besar, mereka maunya ke situ.
0: Iya.
1: Itulah yang mungkin ini yang merubah pola pikir kita, masyarakat kita, petani kita untuk kedepannya. Ini yang mungkin harus kita dapat. Hanya karena lokasi sekarang sudah penuh sesak dengan komoditi yang perkebunan.
0: Iya.
1: Kalau melihat.
0: Iya, karena banyak orang melihat ketika tetangga di sebelah sudah bisa beli ini, iya, beli itu, ya kita juga kembali, tergoda.
1: Tergoda, itu. Itu jadi
0: kalau
1: pola pikir.
0: Pak Kadis mereka sendiri melihat itu di lapangan sejauh ini, ketahanan pangan lokal kita itu seperti apa?
1: Kalau sejauh ini ketahanan pangan lokal kita seperti yang disampaikan Pak Hiro, bagus, ada. Hasilnya bagus yang sudah dilakukan toh dengan kegiatan seperti jagung, sorghum, banyak penganan ubi talas, malah banyak. Hanya itu tadi mungkin sudah harus perlahan-perlahan sudah pola pikirnya masyarakat untuk kita merubah ke pangan lokal itu penggunaan fungsinya. Mulai pelan-pelan karena mungkin selama ini sepertinya sudah disampaikan bantuan beras ini berjalan terus sampai sekarang. Yeah. Maka mereka lebih baik, itu yang mungkin ke depannya yang harus kita pikirkan bersama program nasional juga. Ini semuanya program nasional yang bantuan ini beras juga program nasional. Iya tuh, pangan lokal juga digembos juga, ini program nasional. Ini yang harus kita tindak lanjut bersama, harus seiring sejalan, lebih mudah harus koordinasi tadi sehingga dapat menghasilkan lebih baik untuk ke depannya, untuk anak-anak kita ke depan.
0: Iya, kayaknya perlu duduk bersama lagi nih semua stakeholder pemerintah ya Kak Hiro ya.
1: Iya.
0: Ini menarik nih. Kalau bisa ada RRI juga di situ.
1: Boleh.
0: Supaya kita sudah dengan perguruan tinggi juga
1: iya.
0: perlu dikaji lagi bagaimana tanpa kita sadari kita memusnahkan dalam kata atau menghapus kita punya kearifan pangan lokalnya kita. Kita ganti dengan komoditi, kemudian nanti uangnya kita beli lagi pangan lokal dari iya. luar gitu. Atau kan Hiro punya pendapat yang lain?
2: Iya.
0: Deskripsi yang lain mungkin yang
2: saya
0: lebih pas.
2: Saya kira sebenarnya bukan menghapus pangan lokal, tapi iya. ketika kita mulai secara perlahan meninggalkan pangan lokal, mm-hmm. sebenarnya piring makan kita sedang dijajah. Mm-hmm. Dijajah oleh nasi saja. Seharusnya kita makan ada jagung, ada pisang, ada ubi. Okay. Tapi kemudian sehari-hari pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Itu sedang dijajah sebenarnya. Dijajah oleh siapa? Dijajah oleh orang yang punya beras, oleh importir, importir terutama yang punya uang. Ini permain rantainya panjang. Seharusnya petani makan aneka menu. Lalu yang kedua, saya kira juga ketika kita mengembangkan pangan lokal, kita sedang merawat bumi. Sedang merawat bumi untuk kehidupan lebih baik, kemudian perubahan iklim dan sebagainya akan kurang. Kita sedang memperbaiki lingkungan. Lalu yang berikut, ketika kita mengembangkan pangan lokal, kita juga ikut melestarikan budaya, terutama di Lio, itu berbicara tentang budaya, tidak terlepas dari pangan lokal. Ada macam-macam ritual, itu harus berkaitan dengan pangan lokal. Bahkan orang mengembangkan kebun pun juga harus mulai dengan budaya. Ketika ini kemudian kita tinggalkan, itu artinya budaya kita pun juga, jati diri sebagai orang di Kabupaten N, di Lio terutama juga mulai hilang.
0: Yep.
2: Kalau mulai kita meninggalkan itu. Lalu berikutnya pelestarian sosial dan gotong royong akan hilang. Dengan adanya pangan, orang saling berbagi. Kita bisa lihat ketika COVID sebelumnya itu, antar paroki yang miskin dan itu, bagaimana mereka berbagi. Itu antar paroki. Tapi kemudian di kampung-kampung ada keluarga yang kekurangan, mereka berbagi.
1: Berbagi.
2: Mm-hmm. Kemudian mereka mulai bekerja untuk urusan pangan juga secara gotong royong. Tidak seperti sekarang orang mulai kemudian dengan round up, kemudian semprot dan habiskan dan ikut merusak lingkungan. Kalau dulu tidak, gotong royong tetap hidup. Lalu yang tidak boleh lupa adalah merawat benih pangan lokal. Sekarang itu semua kita rata-rata mengembangkan benih bunuh diri. Kenapa benih bunuh diri? Sekali tanam, jual, beli lagi benihnya. Atau minta lagi. Tapi kalau dulu tidak pernah mengemis benih dari manapun.
0: Ya,
2: karena mereka mulai panen, sudah atur ini untuk bibit, ini untuk makan. Dan itu kalau sekali panen, dia 2 tahun baru rusak hasil panen. Sekarang tidak bisa, 6 bulan harus sudah rusak.
0: Jadi harus segera dijual?
2: Harus segera dijual atau segera kasih hewan. Itu kan pakan, bukan makanan. Lalu kemudian saya kira juga dengan urusan pangan lokal ini juga membudayakan kearifan pangan lokal. Bagaimana cara panen, bagaimana cara tanam, bagaimana cara ketam, bagaimana cara mengatur dari lumbung, bagaimana tumbuknya, semua ada nilai budayanya yang main.
0: Ya.
2: Dan terakhir, sebenarnya kalau dulu tidak disebut dengan jual beli ya, sekarang kemudian bilang ada nilai ekonomi. Sekarang ketika orang kejar ekonomi, dulu orang mengembangkan pangan lokal hanya urusan seperti tadi dijelaskan, tidak untuk urusan ekonomi. Terutama harus pemenuhan untuk perutnya, terutama.
0: Di dalam keluarga tercukupi.
2: Dalam keluarga tercukupi. Kemudian karena mereka masih gotong royong kuat, biasanya dalam satu komunitas saling kontrol secara bersama. Kebun dia berapa banyak, hasil seperti apa. Biasanya di situ ruang mereka untuk berbagi.
0: Tapi itu namanya zaman, Kakak. Ini bergeser, berubah. Teknologi juga berubah.
2: Ya.
0: Tantangan
2: zaman boleh bergeser, tapi nilai tidak boleh geser. Zaman boleh bergeser, tapi kalau kita geser nilainya, kita hampa hidup ini. Karena kita tidak nilai dasar kita apa? Nilai berbagi itu harus hidup kan? Nilai merawat bumi harus hidup kan? Zaman boleh bergeser. Karena semua untuk kita hidup. Kalau kita rusakkan lingkungan, kita pasti kepanasan, banjir, hujan. Ini nilai-nilai yang harus dijaga. Kalau nilai-nilai tidak dijaga, kita akan hancur lebih cepat.
0: Iya. Baik, Pak Kadis dan Kak Hiro, ini menarik bagaimana korelasi pangan lokal kita dengan ritual-ritual adat kita. Iya. Budaya-budaya dan hukum sosial kita. Kemarin pernah kami hadirkan juga salah satu perempuan aman, perempuan adat Nusantara. Ada yang mengatakan bahwa ada satu pangan lokal kita yang sudah mulai terancam punah. Padahal dia merupakan salah satu bagian terpenting atau salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam ritual adat itu. Itu di Saga. Kemarin si Beldis mengatakan itu. Nah, sejauh ini nih Pak Kadis, sudahkah dari Dinas Ketahanan Pangan pemerintah, mungkin koordinasinya dengan pemerintah atau DPRD, memikirkan tentang itu, terancam kepunahan pangan lokal yang berkaitan dengan ritual atau adat istiadat kita, Pak Kadis?
1: Apa itu? Pangan apa itu?
0: Ada satu jenis kacang-kacangan, tetapi saya lupa namanya, tapi dia itu harus ada. Nah, itu terancam punah dan mereka berusaha menanam secukupnya supaya di setiap upacara adat itu pangan itu harus tetap ada.
1: Ini bisa dengan pertanian juga.
0: Iya, dengan pertanian ya. Atau Kak Hiro mungkin bisa kasih komentarnya itu.
2: Iya, saya kira tidak hanya satu ya.
1: Iya.
2: Karena setiap kampung itu punya ritual, ada yang gua uwi, berarti harus butuh uwi.
0: Dan uwinya harus lengkap, tidak boleh ada yang
2: harus lengkap. Benar. Ada yang gua lolo, maksudnya yang jagung solor itu.
0: Iya, jagung.
2: Dan itu harus ada jagung solor. Ada yang guanya are, ya itu harus beras lokal.
0: Iya.
2: Ini saya kira ketika ini barang-barang ini hilang, ini pasti adatnya tidak mulai, nilai adatnya mulai hilang. Iya, tadi misalnya kacangnya hilang, itu saya kira ada kacang-kacang lokal yang pada saat mulai makan sayur baru.
1: Iya.
2: Karena kebun adat itu kan dia tidak boleh petik sayur walaupun dia sudah punya daun mentimun, walaupun sudah buah. Tunggu ada acara ritualnya dulu.
0: Iya, benar.
2: Acara ritual itu dia bisa butuh daun kacang muda,
0: iya,
2: daun mentimun muda, seperti itu untuk buat seremoni.
0: Iya.
2: Seremoni. Saya kira lebih jauh masalah punya urusan ya. Tapi paling kurang kan ketika mulai makan yang baru itu mesti ada seremoni. Termasuk juga untuk makan jagung baru. Selalu ada seremoni. Dan ketika misalnya tadi pernyataan hilang itu juga karena juga beberapa peran-peran lembaga adat juga itu, mulai luntur. Dan ketika kita berbicara adat, saya kira kita kembalikan yang paling pertama, sudah ada Perda Perlindungan Masyarakat Adat belum? Walaupun nasional belum ada, tapi paling kurang kalau kita rasa di daerah kita itu ada budaya, ada lembaga kolektivitas kolegial, masyarakat itu kolektivitas kolegial. Itu ada dan kuat, bagaimana kita menjaga ini?
0: Jangan kita turun di tahun yang keempat ya.
2: Ya, itu sudah urusan politik lain lagi.
0: Iya, maksudnya minimal dilibatkan mereka dari tahun pertama, termasuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka yang mempertahankan ritual-ritual itu. Karena korelasinya tuh ke banyak bidang gitu loh, Kak Hiro.
2: Iya.
1: Memang ini harus lebih banyak memfasilitasi juga musbah-musalahki mereka.
0: Iya.
1: Karena apa bisa punah ini ya? Seperti yang dijelaskan Piro tadi.
0: Iya.
1: Iya, ini adat juga harus lebih kuat.
0: Pak Kadis, kita juga mulai bergeser loh, kayak seperti Mbama. Saya masih ingat waktu saya SD itu,
1: iya,
0: rutin setiap bulan Juli itu pasti pulang dengan Bapak ke kampung ikut itu,
1: iya,
0: Mbama, dan saya akan menyaksikan bagaimana perempuan-perempuan dengan usungannya masing-masing, dengan berbagai jenis. Tapi sekarang kok sudah mulai bergeser, hampir-hampir tidak ada. Kalaupun poare itu hanya ke esa formalitas saja itu, Kak Hiro.
2: Iya, kalaupun yang hati-hati itu adalah sekarang dengan kemajuan orang selalu kejar wisata budaya.
0: Nah, itu
2: ketika
0: dia.
2: Ketika kejar wisata budaya itu, benar, orang gawi bukan karena adatnya tapi karena hanya untuk wisata.
0: Benar sekali.
2: Itu pergeseran nilai yang sangat rusak. Saya kira ketika kita, walaupun kita tidak diskusi tentang lembaga adat, saya kira secara nasional juga akan tetapkan undang-undang tentang masyarakat adat. Saya kira di daerah juga harus siap. Saya kira seperti sudah banyak diskusi. Tapi kemudian yang paling penting di wilayah-wilayah adat ini, mereka harus mulai menunjukkan jati diri mereka.
0: Benar.
2: Kalau jati diri mereka mulai luntur, ini menjadi problem. Ada bukti fisik serana-seranaan adat tidak? Ada peran-peran tidak?
1: Iya.
0: Pangan yang bagian dari adat.
2: Termasuk serana, termasuk pangan.
0: Iya.
2: Ini harus ditata di masing-masing wilayah. Karena kami di Tanah Nua juga sekarang sedang di meja bagian hukum menyusun perdes tentang pangan dengan melibatkan juga di kampungnya dan muslaki.
0: Peran perdes mereka di situ apa, Kak Hira?
2: Peran mereka memberi input untuk perdes itu,
0: jenis-jenis
2: pangan, termasuk juga bagaimana tata budaya berkaitan dengan pangan. Itu harus diatur di perdes, walaupun perdanya belum ada. Tapi paling kurang ada inisiatif desa untuk menjaga pangannya sendiri, selain urusan lingkungan.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kayaknya ini makin terlalu kompleks sebenarnya ya. Kalau walaupun kita berbicara ketahanan pangan lokal, sebenarnya ancamannya, perlindungannya itu dari semua sisi.
1: Semua sisi.
2: Ya, benar.
0: Termasuk ke kelompok masyarakat adatnya. Karena korelasinya itu sangat kuat. Aduh, ini menarik sekali ke Hero, tetapi kita jeda dulu. Nanti kita kembali lagi, pendengar, kami akan bacakan pesan-pesan Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami.
2: Ada topik yang lain itu.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

0: Kembali dalam dialog Asta Cita pendengar pagi hari ini, topik kita penguatan pangan lokal mendukung ketahanan pangan nasional. Kita baca dulu WA atau pertanyaan yang sudah masuk. Selamat pagi Pak Kadis dan Pak Hiro. Program apa saja yang sedang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan lokal? Kedua, bagaimana strategi pemerintah agar hasil pangan lokal memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi petani dan pelaku UMKM? Dengan begitu, keberlanjutannya itu dipastikan tetap berjalan. Untuk Pak Kadis masih, apa tantangan terbesar dalam mengembangkan pangan lokal di ND dan bagaimana cara mengatasinya? Itu mungkin yang di Pak Kadis. Kalau untuk di Kahiro ini, mengapa banyak komoditas pangan lokal itu masih didatangkan dari luar daerah? Padahal ND memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Fakta apakah yang ditemukan oleh Tananua di lapangan? Kemudian, apa ada upaya khusus agar pangan lokal masuk ke pasar modern, sekolah, dan secara berkelanjutan? Apakah Yayasan Tananua Flores bisa mendukung rencana itu? Mulai dari Pak Kadis dulu ya, setelah itu ke Kahiro. Program apa saja nih yang sedang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan mendorong masyarakat untuk konsumsi pangan lokal?
1: Baik, sudah. Terima kasih. Ya, program yang pertama itu pendampingan untuk pengembangan di pekarangan rumah dulu, dari keluarga dulu. Okay. Dari keluarga dulu, sehingga kami dari dinas selalu mendampingi ke desa, ke keluarga-keluarga untuk bisa lebih mengutamakan pangan lokal di pekarangan rumah. Sehingga kalau dari rumah sudah bisa melakukan untuk pengembangan tanaman pangan lokal itu sudah bisa untuk dimakan, kalau lebih baru dijadikan nilai ekonomisnya. Terus yang kedua, untuk pengembangan program ke depan kami tetap mendampingi selalu program untuk pengembangan tanam pangan lokal itu bersama ini stakeholder yang ada di kabupaten dengan program-program yang akan kami tingkat ke depan sesuai dengan anggaran yang ada. Yang berikut, untuk mengembangkan pola pengembangan pangan lokal ini, UMKM juga kami bisa kembangkan untuk menggunakan pangan lokal itu dengan seperti yang disampaikan oleh Pak dari Tananua itu, diversifikasi tadi.
0: Strategi pemerintah agar hasil pangan lokal ini memiliki nilai ekonomis ya, bagi petani dan pelaku UMKM. Berarti pengolahannya.
1: Ya, sehingga pemerintah menetapkan setiap kali rapat menggunakan pangan lokal yang sudah diolah oleh UMKM itu.
0: Iya, itu salah satunya.
1: Salah satunya. Okay. Seperti itu.
0: Tapi kalau boleh kita jujur saja ya Pak Kadis, ini sejak kepemimpinan Pak Don Wangge, Pak Bupati Don Wangge dulu, ketika beliau gencar mempromosikan untuk ketahanan pangan di setiap acara ya, tidak hanya di acara kantor-kantor saja, tetapi di sambut baru kemarin juga kita lihat, kalaupun di sebelahnya ada nasi, ada macam-macam, iya, pasti ada pangan lokalnya, ada mejanya.
1: Iya. Sudah mulai perlahan. Iya.
0: Dan lebih laris malah. Selalu benar. Habis. Jadi sekarang malah kalau kami yang emak-emak di dapur bilang, sudah masaknya undangannya berapa? Sudah cukupnya, karena kalau sudah ada mbosi, ada ubi, iya, nanti nasinya pasti
1: kurang. Benar.
0: Paling nasi itu fokusnya anak-anak atau orang muda.
1: Benar.
0: Ya,
1: ini yang kita harus lakukan sosialisasi, pengembangan, sampaikan terus sehingga untuk menyadarkan kita untuk bisa menggunakan pangan lokal ke depannya.
0: Oke, satu Pak Kadis, apa tantangan terbesar nih dari pemerintah dalam upaya mengembangkan pangan lokal di Kabupaten ND?
1: Tantangan itu yang seperti disampaikan tadi, dengan adanya banyak program tadi, itu yang menjadi kita harus duduk semua stakeholder utuh untuk kita samakan persepsi untuk baru kita melaksanakan ke pihak yang lebih kepada masyarakat tadi.
0: Ya, minimal kalau pemerintah kayak mau mengelontorkan satu program apapun itu harus melalui sebuah kajian.
1: Iya, benar.
0: Terutama itu, jangan mengancam keberadaan pangan.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay.
1: Betul-betul Ibu Rosa, itu yang harus ke depan kita harus nilai seperti yang disampaikan. Duduk dulu, kajian dulu apa yang dikembangkan di daerah ini, daerah satu, antara satu daerah di kecamatan ini atau kecamatan ini.
0: Yes, benar.
1: Apa yang harus kita kerjakan?
0: Ataukah program ini cocoknya di kecamatan mana, di daerah mana?
1: Seperti itu.
0: Soalnya apalagi ini pusat berkaitan dengan anggaran, kita terima-terima saja. Apalagi ini proyek. Minta maaf dalam tanda petik, ada satu dan lain halnya.
1: Iya.
0: Itu mungkin kita lebih bijak lagi, lebih ya Pak Kadis ya.
1: Oke.
0: Kak Hiro, silakan. Mengapa banyak komoditas pangan lokal tapi kita masih datangkan dari luar daerah? Sebenarnya sudah dijawab sih, tapi jawab lagi yang lebih kritis lagi, Kak Hiro.
2: Baik, saya kira pertanyaan bagus sekali. Kenapa banyak pangan lokal tapi kita masih datangkan kembali berbagai jenis pangan dari luar? Beras, jagung.
0: Kak Hiro, ya izin, itu jagung giling itu paling banyak dari Surabaya dan Makassar.
2: Jagung giling dari Surabaya.
0: Makassar.
2: Yang pertama, pasar dia terbuka ya untuk semua orang, jangankan dari dalam Indonesia, dari luar pun juga bisa masuk. Bahkan bawang dan beberapa halnya ada yang dari Australia bahkan masuk juga di wilayah kita.
0: Dengan India bawang.
2: Dengan India. Ada banyak yang masuk. Ini pasar sangat terbuka. Ketika misalnya pasar sangat terbuka, di kepala kita ini kita mencintai produk lokal atau produk yang datang dari luar. Karena produk datang dari luar tuh biasanya lebih cantik, lebih segar, lebih pokoknya lebih mulus,
0: umbi
2: lebih besar, lebih menarik. Kadang-kadang kita hanya memperhatikan itu, tapi tanpa.
0: Tapi rasa kakak, kadang rasanya tidak sama.
2: Walaupun tapi kita tidak memperhatikan. Kalau dia jalannya panjang begitu, kira-kira aspek apa yang membuat dia bertahan?
0: Pengalaman.
2: Buah maupun tomat maupun bawang, ada banyak hal yang kemudian membuat untuk barang itu awet. Kita mencintai produk yang datang dari luar atau mencintai walaupun dia buah jelek, buah kecil, tidak tercantik, tapi dia yang datang dari tanah kita sendiri. Tergantung sekarang di frame kita. Yang kedua, saya kira ketika kita sudah begitu banyak yang bergantung pada pasar yang
1: bebas ini.
2: Isi di dalam pasar bebas semua datang dari luar, ini juga kemudian menimbulkan semangat petani kita untuk berusaha juga menurun. Karena apa? Karena yang dia jual, biasanya kalau bawang putih misalnya yang asli dari Rogawi, Pemo, Saga juga,
1: ada.
2: Itu kan bijinya, umbinya kecil-kecil kan?
0: Dan lebih mahal.
2: Yes. Dan itu. Tapi kan kalau kita misalnya mahal kita beli, orang akan usahakan lebih banyak. Ketika makin lebih banyak, harga pasti akan turun.
0: Betul. Harga pernah tanya juga, kenapa bawang Roga yang terkenal itu sudah hilang? Aduh ibu, orang tidak beli.
2: Termahal karena jual 40 umbi dengan harga lebih mahal sedikit dari bawang datang dari luar. Tapi karena mereka juga usahanya kecil. Tapi kalau dia misalnya tanam 1 hektar, 2 hektar, dia pasti butuh uang cepat kan? Karena pasar juga beli sedikit. Dan ini juga kita diskusinya juga panjang kalau mulai berbicara tentang produk lokal dan produk yang dari luar. Itu pertama. Lalu berkaitan dengan pertanyaan kedua, saya kira kalau saya orientasi berkaitan dengan pangan ini untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan komunitas. Belum sampai ke pasar. Tidak sampai ke pasar. Pasar, untuk masuk pasar itu mereka masih punya komoditi yang lain. Kalau dia lebih, kemudian dia lepas ke pasar. Supaya mereka tuh lebih berira untuk mengembangkan komoditi, itu tadi kita ke pasar cek sedikit jagung asal dari mana. Belilah rame-rame. Sekarang orang mengejar begitu banyak ketika banyak orang mulai gula, kemudian mencari lagi sorghum, cari lagi jewawut, cari lagi jagung, yang semuanya rata-rata datang dari luar. Tinggal sedikit yang masih ada.
0: Benar.
2: Kami memang mendampingi, mendorong petani untuk bagaimana mengembangkan pangan lokal dari waktu ke waktu, bahkan barter benih antar satu desa dan desa yang lain, tidak jual barter benih, agar pangan lokal misalnya dari Tujaja bisa bawa ke wilayah yang lain, kita lakukan dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti. Bahkan ketika ada yang tanya mau beli dari mereka, kami tidak jual kalau untuk benih ini, kami berbagi saja di tingkat mereka. Sekretaris
0: terlalu kompleks ya kakak ya.
2: Terlalu kompleks.
0: Tadinya benar. Saya berpikir topik kita penguatan pangan lokal mendukung ketahanan pangan nasional. Berpikirnya saya ya kita bahas tentang pangan saja, ternyata kita harus sampai ke toko adat, ritual, budaya.
2: Iya. Karena memang itu. Karena berbicara tentang pangan adalah berbicara tentang kehidupan semua manusia. Dia tidak dibatasi karena petani yang memproduknya lalu kita hanya berbicara petani. Petani tidak bisa berbuat banyak kalau tanpa manusia yang lain. Tugas kita yang lain non petani adalah bagaimana menghargai para petani, mengapresiasi para petani dengan membeli, tidak usah berpikir mahal, karena dia bekerja juga cukup sulit mendapatkan itu. Tapi kemudian kalau dihargai, dia malahan lebih makin kuat untuk bekerja menghasilkan produknya. Produk. Okay. Tidak, ini memang omong tentang pangan. Ini rantainya panjang dan iya, dari nilai sosial budaya, apalagi dari segi agama juga berbicara tentang pangan.
1: Iya.
2: Lalu setiap tanggal 16 Oktober itu ada perayaan HPS juga di tingkat gereja berbicara tentang pangan, karena dia tidak disekat oleh petani saja.
0: Baik, bisa tidak kalau misalnya bukan sih bisa atau tidak, kita berharap sih ada satu ide, satu pemikiran, satu program bantuan langsung tunai nanti konfesinya itu terhadap pangan lokal. Misalnya kayak Kak Hiro tadi katakan padat karya kasih beras, tetapi kalau selama ini mereka membangun infrastruktur, bangun jalan tani, jalan masuk ke kampung, terus dibayar dengan padat karya. Nah, mungkin sesuatu kayak bantuan langsung.

0: kan wakil, nanti Pak Kadis tambah kan.
1: Iya Pak Kadis.
0: Kalau saya responnya, kalau Pak Kadis nanti kasihan Pak Kadis yang kena jerat karena media sosial terlalu ramai. Tapi kalau ada kebijakan Pemda Kabupaten Ende, setiap bantuan yang masuk di Kabupaten Ende berkaitan dengan pangan itu harus pada
1: padia pangan.
0: Kompensasi tanam pisang, tanam ubi, tanam
1: iya.
0: Begitu. Kalau saya sih.
1: Berapa kamu punya, berapa hektar atau berapa kamu punya lahan kebun pisang, ubi-umbian atau apa? Itu kalau misalnya dikorelasikan dengan Perda pangan tadi, Kak Hiro. Iya. Sehingga jadi kalau misalnya kita gempur dari semua sisi, ya sudah. Dengan sendirinya ketika di situ program itu berhasil, otomatis di ritual adatnya juga terjaga, generasi mudanya kita tuh tidak hilang pengetahuan, mengenal gitu, tidak hanya melihat gambar tetapi juga pernah merasakan begitu. Ini lagi 4 menit Pak Kadis, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan di akhir dialognya kita, catatan-catatannya mungkin closing statementnya, silakan Pak Kadis.
2: Baik, sudah, terima kasih Ibu Rosa. Ya, para pendengar yang kami hormati, pesan atau yang kami bisa sampaikan, budidayakan pangan lokal sebagai makanan bagi kita semua, baik dari keluarga maupun tetangga kita. Itu mungkin yang kita harus kembangkan ke depan, dan kami tetap memotivasi turun ke lapangan untuk tetap pengembangan pekarangan itu menjadi wajib untuk setiap keluarga.
1: Latih anak-anak ya sejak
2: dan usia. Dan latih juga anak-anak untuk dari sejak usia dini untuk menggunakan pangan lokal sehingga tidak asing lagi ke depannya. Kami juga tetap turun ke sekolah untuk memberikan motivasi sosialisasi tentang penggunaan pangan lokal itu.
1: Kalau ada sekolah-sekolah yang minta itu kemana? Langsung ke kantor?
2: Langsung ke kantor. Ada surat mereka minta, kami turun. Kemarin contoh di SMP Kandau, dengan SMA sekalian kami langsung turun karena ada permohonan untuk memberikan sosialisasi tentang pangan lokal itu, kami langsung turun.
1: Keren. Apalagi begini Pak Kadis, ini momennya bertepat ya, karena nanti masuk tahun ajaran baru ada MOS ya, nih.
2: Ada MOS.
1: Mungkin bisa disonding ke Pak Bupati, teruskan ke dinas bahwa ada satu materi untuk pengenalan pangan lokal ke anak-anak di materi MOS.
2: Iya. Kalau di Ndau itu begitu, mereka hampir setiap tahun itu.
1: Iya. Ya kalau bisa yang bagus dari Ndau itu ditularkan kepada semua sekolah yang ada di Kabupaten Ende.
2: Karena menurut dari teman-teman sudah 2 tahun mereka undang terus tentang pengembangan itu, pangan lokal itu.
1: Wow, itu luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Oke, Kak Hira silakan.
0: Oke, ajak untuk semua masyarakat terutama petani, rawat dan tanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita rawat dan kita tanam. Lalu untuk membangun kedaulatan pangan Kabupaten Ende, saya mohon pemerintah Kabupaten Ende untuk bantuan-bantuan pangan ke masyarakat itu harus dibuatkan untuk program padat karya pangan dengan kompensasi mereka menanam berbagai jenis tanaman pangan lokal. Terima kasih.
1: Singkat, padat, dan jelas. Ya, tetapi kalau misalnya ini Tanah Nua juga nih, buka ruang tidak ketika ada sekolah-sekolah, kampus yang minta untuk sosialisasi, bantu mendukung pemerintah memberikan edukasi tentang semua pangan kepada. Iya.
0: Saya kira kami dengan perguruan tinggi kami punya MOU termasuk RRI.
1: Yep.
0: Kemudian beberapa sekolah-sekolah kejuruan itu sudah buat MOU untuk belajar tentang selain pangan lokal, beberapa kerja-kerjaan dilakukan oleh Yayasan Tanah Nua di bidang pertanian. Kami tidak menutup ruang. Kalau tadi kepala dinas menyampaikan dengan SMP Ndau, saya kira sekolah-sekolah yang lain kalau buka ruang, kami juga ambil bagian untuk sosialisasi tentang pentingnya pangan lokal di sekolah-sekolah, karena ini mendorong orang-orang muda untuk mencintai pangan-pangan lokal kita. Dan sambil kita juga mengajak untuk semua orang muda untuk kurangi makanan yang dengan pewarna tinggi, kemudian pengawet tinggi dan kemasan plastiknya tinggi. Sehingga kalau ada pangan lokal, kemasan dengan daun pisang yang rapi juga, saya pikir itu jauh lebih sehat dan jauh lebih alamiah. Kami setuju sekali itu. Terima kasih. Okay.
1: Baik, Pak Kadis, Kak Hira, mohon maaf, kadang sekolah bilang kami tidak punya anggaran untuk itu. Tetapi soal anggaran mari kita bicarakan, kita diskusikan demi ketahanan pangan kita dan generasi Ende mungkin yang lebih sehat ya. Kalau soal anggaran bisa dibicarakan lah, sekedar transportasi bisa. Tidak menutup kemungkinan. Bagaimana edukasi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, tidak terasa kita tepat di pukul 10:00.

0: Kak Hiro, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Oca, seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih kalau sudah menguping.
0: Pak Kadis, terima kasih banyak. Nanti kedepannya kami undang lagi ya.
2: Terima kasih, Bu Rosa dan pendengar semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
0: Baik, pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pagi.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua siang hari ini dan salam jumpa kembali di program Kita Indonesia. Ya pendengar dimanapun Anda berada, Kita Indonesia, ruang dialog yang menghadirkan berbagai inspirasi kebangsaan, memperkuat persatuan serta menumbuhkan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi digital serta berbagai tantangan sosial yang dihadapi generasi muda saat ini, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting. Pancasila bukan sekedar dasar negara tetapi juga pedoman hidup yang harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, toleran, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Lalu pendengar, bagaimana peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama? Sejauh mana sekolah berkontribusi membentuk karakter peserta didik? Dan bagaimana tokoh agama turut menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang selaras dengan ajaran keagamaan? Inilah yang akan kita perbincangkan ya dalam program acara Kita Indonesia siang hari ini dengan topik menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda, peran keluarga, sekolah, dan tokoh agama. Telah bersama kita pendengar Pro 1 dimanapun berada di ujung telepon Bapak Yosef Alesius Bapak Putra, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Selamat siang Pak Alesius.
3: Selamat siang Ibu.
2: Apa kabar siang hari ini?
3: Kabar baik, sehat.
2: Terima kasih sudah bersama Pro 1 RND ya. Siang hari ini kembali kita bertemu dengan tema yang lain ya di program Kita Indonesia, itu menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan juga tokoh agama. Baik, Pak Yosef, mengapa penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda masih ya menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas saat ini?
3: Baik, terima kasih kepada semua pendengar RRI NG di mana saja. Tema hari ini sangat menarik, di mana dibahas tentang bagaimana peran keluarga, sekolah, dan tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda saat ini. Saat ini kita betul-betul menyadari bahwa Pancasila itu sebuah nilai yang memiliki spirit yang sangat baik, sangat tepat untuk membawa generasi muda kita saat ini menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks. Yeah. Kita tahu bahwa di era sekarang, terkhusus di era digital dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang sangat cepat, generasi muda itu memiliki tantangan yang sangat kompleks. Karena itu maka penanaman nilai-nilai Pancasila mesti harus selalu digaungkan, digemakan, dan disadari oleh seluruh elemen bangsa, terutama keluarga, sekolah, lingkungan pendidikan, tetapi juga para tokoh-tokoh agama atau lembaga keagamaan. Saya kira itu seperti itu.
2: Iya, baik. Dan bagaimana Anda melihat kondisi pemahaman dan juga pengalaman ya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini, khususnya ya di Flores Timur, Pak Yosef?
3: Baik. Yang kita lihat generasi muda kita pada saat ini, khususnya di Flores Timur, memang dihantaui atau mendapat tantangan yang luar biasa, terlebih di era digital, di era digital. Sehingga kita mendorong dan terus menyadari bahwa keluarga, sekolah, dan tokoh agama itu memiliki peran yang sangat penting. Ya. Flores Timur hari-hari ini bisa juga menjadi pengalaman di kabupaten atau daerah lain juga memiliki tantangan yang sama, bahwa dengan kemajuan era digital kemajuan globalisasi ini, hmm. kaum muda kita juga memiliki permasalahan yang hampir sama. Karena itu butuh kekuatan kekuatan dari keluarga, dari lingkungan pendidikan, dan tokoh agama atau tokoh masyarakat.
2: Iya, baik. Dan menurut Bapak, tantangan terbesar apa nih yang dihadapi ya generasi muda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era digital dan juga media sosial ini?
3: Ya, tantangan yang menurut saya yang terbesar, yakni ya karena kuatnya kemajuan era digital, maka bukan tidak mungkin generasi muda kita ini masuk dalam situasi pemahaman yang kurang sempurna terhadap nilai-nilai yang sudah diwariskan atau digenerasikan dari zaman dahulu. Ya, karena masuknya informasi, infiltrasi budaya atau paham-paham yang berbeda dengan semangat kebangsaan, yang berbeda dengan kearifan-kearifan lokal, itu akhirnya kemudian mempengaruhi generasi muda kita untuk menjunjung semangat ya individualistik, hedonisme, tetapi juga bisa mengarah kepada sikap-sikap yang anarkis radikal. Karena ya maksudnya pemahaman-pemahaman yang mereka serap melalui media-media digital. Ya, tantangan terbesar itu. Sehingga bisa saja dengan situasi demikian itu kepribadian mereka itu responsif tanpa memiliki kearifan berpikir yang kompleks untuk menghadapi masalah-masalah yang mereka terima dari lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat.
2: Baik, ya. Dan ini Pak Aloysius, ya, Pak Yosef, keluarga sering disebut ya sebagai sekolah pertama nih bagi anak-anak. Kira-kira seberapa besar peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini?
3: Ya, ini keluarga mesti memahami betul, menyadari betul bahwa mereka itu adalah keluarga merupakan komunitas pertama dan terutama.
2: Iya, benar.
3: Dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ya, orang tua, kakak adik, saudara-saudari perlu menyadari betul bahwa keluarga itu merupakan komunitas pembelajar yang pertama. Orang tua atau saudara dan saudari mesti menjadi pemberi pelajaran yang pertama kepada anggota keluarga dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, ya, melalui praktek hidup yang baik, cara hidup yang baik, keteladanan dari orang tua, dari keluarga, dari anggota keluarga, itu yang bisa kemudian membentuk anak didik yang lahir, anak-anak yang lahir dari keluarga menjadi pribadi-pribadi yang matang dan sungguh-sungguh memahami nilai-nilai Pancasila sehingga bisa diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
2: Iya, itu yang merupakan contoh dari nilai-nilai Pancasila ya dari keluarga, begitu Pak Yosef ya. Baik, nah Pak Yosef, di tengah kesibukan orang tua saat ini, kira-kira nih bagaimana agar pendidikan karakter dalam keluarga ini tetap berjalan secara efektif?
3: Memang kita menyadari bahwa kadang tidak umum, tetapi orang tua kita zaman sekarang memiliki pandangan bahwa urusan pendidikan, urusan pembinaan karakter, urusan penanaman ilmu-ilmu pengetahuan itu diserahkan kepada lembaga pendidikan. Itu hampir sebagian besar orang tua itu menyerahkan tugas itu kepada lembaga pendidikan. Tetapi mesti kemudian harus disadari, memberikan penyadaran kepada keluarga-keluarga, kepada orang-orang tua, bahwa sebenarnya basis pendidikan terutama itu adalah dari keluarga. Sehingga para orang tua memiliki tanggung jawab penuh dalam mendidik membesarkan, mengasuh, serta memberikan keteladanan contoh cara hidup yang baik sehingga anak-anak mereka itu tumbuh menjadi karakter yang karakter yang baik, memiliki karakter yang baik.
2: Baik, nah itu peran dari keluarga. Nah kalau sekolah ya selain memberikan pengetahuan akademik ya, tentunya sekolah juga memiliki tugas membentuk karakter peserta didik ya. Bagaimana peran sekolah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila menurut Pak Yosef?
3: Ya, sekolah di sini dilihat sebagai lembaga yang membentuk atau menguatkan apa yang sudah diletakkan dasar dari keluarga ya, sehingga sekolah turut untuk menguatkan pendidikan yang sudah dilakukan keluarga melalui pengembangan kemampuan-kemampuan kognitif, kemampuan-kemampuan afektif, sehingga peserta didik kemudian tumbuh secara sempurna. Sekolah itu menjadi ruang bagi anak-anak, bagi generasi untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila itu melalui kurikulum yang terintegrasi. Ya, kita tahu sekarang di sekolah-sekolah kita itu ada yang disebut dengan, dikenal dengan P5 ya. P5, penguatan profil pelajar Pancasila melalui metode atau sistem ajar atau sistematika penguatan profil pelajar Pancasila. Itu anak-anak generasi kita, para peserta didik itu terus memahami, mengambil nilai-nilai Pancasila itu untuk dipraktekkan, sehingga Pancasila bukan hanya sebatas pengetahuan tetapi kemudian menjadi praktek hidup ya, ideologi yang hidup di dalam diri peserta didik ya. Secara khusus di Kementerian Agama, Kementerian Agama itu selain penguatan profil pelajar Pancasila, Kementerian Agama dalam dalam kepemimpinan Bapak Menteri Agama ini juga menguatkan ya, meletakkan sebuah dasar terkait dengan kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta ini bukan metode kurikulum baru, tetapi bahwa setiap mata pelajaran itu anak-anak kemudian diperkenalkan, diinsersi dengan nilai-nilai cinta ya, nilai-nilai kasih sayang, persaudaraan, tenggang rasa, toleransi ya. Kurikulum cinta ini kemudian mengajarkan para siswa, mendidik para siswa untuk cinta kepada agamanya, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan. Itulah yang dimasukkan dengan kurikulum cinta.
2: Oke, jadi bukan saja diajarkan di ruang kelas ya, tapi diwujudkan dalam budaya sekolah sehari-hari begitu ya, Pak Yosef ya.
3: Benar sekali.
2: Oke. Nah, bagaimana pentingnya keteladanan guru ini dalam membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
3: Ya, saya teringat ada satu peribahasa Latin ya, verbum movem exemplum trahunt. Kata-kata itu menggerakkan, tetapi keteladanan itu mengikat. Contoh cara hidup itu mengikat. Ya, maksudnya bahwa kita tidak bisa hanya menyampaikan saja bagaimana cara bertindak, bagaimana cara bertutur kata, tetapi para guru mesti harus menjadi menjadi teladan bagi para siswa atau generasi kita, sehingga para siswa tidak hanya mendengar secara ilmu, menyerap secara ilmu, tetapi juga mengikuti keteladanan yang ditunjukkan oleh para guru kita, sehingga tidak sekadar hanya informasi ilmu pengetahuan, tetapi keteladanan itu menjadi sangat penting sehingga para siswa kita, generasi muda kita itu terbentuk secara sempurna, secara terintegrasi baik sikap maupun keilmuan seperti itu.
2: Iya, baik. Nah, sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur ya, kira-kira bagaimana nih Bapak melihat hubungan antara nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai Pancasila seperti apa, Pak?
3: Ya, baik. Pancasila itu merupakan sebuah refleksi yang panjang, ya, refleksi yang panjang yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini, terutama ya Bapak Proklamator kita Soekarno, ya. Tentu nilai-nilai Pancasila ini merupakan refleksi renungan dari nilai atau ajaran agama. Ajaran agama di mana Pancasila yang kita kenal, yang kita hafal hari ini, yang akan kita lanjutkan, yang akan kita titipkan kepada generasi-generasi kita ke depan itu ya kelima sila, ya. Pengakuan akan wujud tertinggi yang kita sebut sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu menjunjung martabat manusia itu dalam sila yang kedua, lalu bagaimana kita mengupayakan bahwa di tengah keberagaman ini kita berupaya untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Bagaimana kita mengedepankan semangat musyawarah, mufakat, kegotong royongan, dan bagaimana kita menjunjung asas keadilan bagi seluruh bangsa. Dan ini penting untuk generasi kita, untuk semua masyarakat Indonesia. Dan agama apapun itu mengajarkan sikap cara harus seperti itu.
2: Iya, ya. Baik. Seperti nah, seperti apa nih peran tokoh agama dalam menanamkan semangat persatuan dan juga toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia seperti Flores Timur?
3: Ya, kita betul-betul menyadari bahwa tokoh agama itu, peran tokoh agama itu ya sangat penting dan strategi.
2: Iya,
3: iya. Ya. Ya, banyak orang mengatakan bahwa ya kalau tokoh agama itu omong itu pasti diikuti.
2: Iya.
3: Dan kita mau seperti itu.
2: Iya, benar.
3: Kita mau seperti itu. Ya, kalau tokoh yang lain itu omong mungkin saja ya bisa ada yang menentang, ada yang tidak ikut. Tetapi kalau tokoh agama berdiri dan omong dan dilengkapi dengan keteladanan, itu pasti akan diikuti. Sehingga saya merasa bahwa tokoh agama itu memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Dia itu meletakkan jangkar spiritual untuk masyarakat, untuk umat beragama, tetapi juga simbol penerapan etik moral yang bisa diikuti, diteladani oleh generasi atau umat beragama. Sehingga kita berharap tokoh agama itu memperkuat pemahaman atau pemahaman akan nilai-nilai Pancasila itu melalui ajaran-ajaran, seruan-seruan yang ramah, seruan-seruan yang positif, ya, melalui khotbah-khotbah di mimbar, tetapi sekaligus juga memberikan keteladanan dan contoh hidup. Ya, seperti itu.
2: Baik. Nah, kira-kira nih apa saja bentuk pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama untuk memperkuat karakter kebangsaan dan juga toleransi di kalangan pelajar ataupun pemuda?
3: Ya, selama ini kita melakukan pembinaan atau pendidikan terkait dengan nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter itu kita lakukan mulai ketika orang tua menyerahkan atau orang tua menghantar anak-anak mereka ke semua jenjang pendidikan.
2: Iya.
3: Ya, Kementerian Agama itu melakukan tugas pendidikan di bidang keagamaan, pendidikan agama baik di sekolah umum maupun sekolah umum berciri khas agama. Guru-guru agama itu ada di Taman Seminari, kalau di Katolik, ada RA, Radatul Athfal, di teman-teman Muslim, ya. Lalu ada di taman kanak-kanak, ada di PAUD, guru-guru agama kita ada di sana, lalu di sekolah dasar, guru-guru agama kita ada, di sekolah umum lainnya, SMP, MTS, SMA, SMK, sekarang Katolik, sekolah menengah agama Katolik, nah, itu kita berikan perhatian untuk pendidikan keagamaan dan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada para peserta didik. Ya, kita juga terus meningkatkan kompetensi para guru-guru kita agar kemudian mereka memiliki pengetahuan yang luas, memiliki wawasan yang cukup, sehingga mereka mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita soal-soal nilai, soal atau nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ajaran agama, sekaligus juga tetap agar mereka menjadi contoh teladan bagi para siswa di ruang-ruang pendidikan yang ada di sekolah masing-masing.
2: Iya, baik. Nah, terkait dengan tantangan dan juga solusinya ini, Pak Yosef, saat ini generasi muda nih ya sangat dekat dengan media sosial. Kira-kira bagaimana agar teknologi digital ini justru menjadi sarana memperkuat, bukan ya melemahkan nilai-nilai Pancasila?
3: Iya, baik. Kita menyadari betul bahwa perkembangan teknologi selain itu membawa dua sisi, ya, ibarat mata pisau misalnya, ya, dia beriringan, ada sisi positif, ada sisi negatif. Sekarang tugas kita, baik orang tua, sekolah, guru, atau tokoh masyarakat, itu terus membimbing, mendampingi, mengarahkan agar anak-anak kita, generasi muda kita itu memanfaatkan media sosial atau perkembangan dunia digital ini ke hal-hal sisi positif, ke hal-hal positif, sehingga kita mengupayakan agar kampanye penggunaan pemanfaatan media sosial itu ke arah positif. Sisi positif, seperti itu.
2: Okay, ya. Baik. Nah, fenomena perundungan, ujaran kebencian dan juga intoleransi masih ya ditemukan di ruang digital. Bagaimana cara mengatasinya dari perspektif ya pendidikan karakter dan juga keagamaan menurut Pak Alasius?
3: Ya, nah, sekarang memang kita menyadari bahwa perundungan, bullying, ya, kekerasan verbal itu kita dengar, kita saksikan setiap hari, dan ini akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak-anak kita atau generasi kita, sehingga baik orang tua, baik sekolah, guru, maupun tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat harus memiliki konsen yang sama, membangun kerjasama sinergi yang baik, sehingga kemudian ini menjadi kekuatan yang besar yang mampu mengarahkan, yang mampu menggiring generasi kita, anak-anak kita untuk kemudian mengerem, menghindari atau menaklukkan sikap-sikap yang eksplosif, yang mendorong mereka untuk bersikap anarkis, yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan harus betul-betul menyadari ini, tanggung jawab ini. Ini menjadi penting ketika kita tidak melindungi anak-anak didik kita atau generasi muda kita, maka generasi muda kita akan sangat mudah terpapar oleh pengaruh-pengaruh negatif dari media sosial ini.
2: Iya, jadi sangat-sangat dibutuhkan dalam membangun sinergi antara keluarga, sekolah, tokoh agama dan juga pemerintah dalam membentuk generasi muda yang berkarakter Pancasila ini juga harus berkolaborasi begitu ya, Pak Yosef ya. Oke, baik. Nah, Pak Yosef, apa yang menjadi pesan Anda nih kepada orang tua ya agar lebih aktif menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga?
3: Yang pertama kepada orang tua atau keluarga, saya kira kita kembali kepada maksud utama mendirikan keluarga. kita kembali para orang tua kembali menyadari maksud utama, tujuan utama itu mendirikan membangun sebuah persekutuan yang namanya keluarga itu adalah untuk kesejahteraan bersama. Ya. Selain itu kemudian untuk pendidikan anak. Karena itu maka keluarga itu orang tua mesti menyadari betul tanggung jawab ini bahwa anak-anak mereka itu akan diusahakan menemukan jalan hidup yang kemudian menjamin mereka untuk hidup sejahtera, tetapi sekaligus juga anak-anak mereka itu tumbuh menjadi orang-orang yang terdidik, yang siap untuk bisa menghadapi situasi-situasi sekarang ini dengan lebih bijak dan memiliki kompetisi yang kuat.
2: Iya. Yang kuat. Baik. Ya. Dan berikutnya apa yang menjadi juga harapan Pak Yosef ya terhadap generasi-generasi muda Indonesia khususnya generasi muda di Flores Timur ya dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di masa depan.
3: Saya ingat sekali apa yang disampaikan dikatakan oleh ini Presiden Soekarno ya Presiden Soekarno. Dia memiliki concern yang sangat kuat kepada generasi muda kita. Ya, saya harap ini juga disadari oleh generasi muda kita sekarang ini. Soekarno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, niscaya saya akan guncangkan dunia. Ya, itu artinya bahwa Soekarno memiliki konsen yang sangat kuat. Dia percaya betul generasi muda kita itu betul-betul bukan hanya menghafal nilai-nilai Pancasila, tetapi ya menghidupi nilai-nilai Pancasila itu, ya sehingga saya kemudian tentu berharap hal yang sama bahwa Pancasila itu mesti menjadi pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, ideologi bagi generasi muda kita sehingga mereka itu tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan matang ketika mereka menghidupi atau menghadapi tantangan atau persoalan-persoalan dunia dewasa ini. Seperti itu.
2: Baik. Ya, sebagai penutup ya perjumpaan kita di siang hari ini, apa yang menjadi pesan Anda ya, pesan kebangsaan yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar RRI terkait pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ya, sebagai warga bangsa kita mesti bangga bahwa kita memiliki Pancasila. Karena itu saya juga berpesan yang sama bahwa mari kita menjaga nilai-nilai Pancasila ini, mari kita tunjukkan praktek hidup sesuai dengan asas-asas dari Pancasila ini. Bahwa kita berketuhanan, kita menghargai martabat manusia, kita menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kita dorong semangat gotong royong, ya. Kita mau mewujudkan situasi kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan. Ya. Karena itu saya berharap semua warga masyarakat, semua warga bangsa Indonesia itu ya betul-betul mempraktikkan nilai-nilai dari Pancasila ini sebagai asas yang ya saya kira bangsa-bangsa lain, warga bangsa lain juga kadang mereka ya kenapa Indonesia memiliki ideologi sebagus ini, sesempurna ini? Ya, karena itu mari kita berikan tunjukkan rasa bangga kita memiliki Pancasila dengan menunjukkan nilai-nilai itu dalam praktek hidup berbangsa dan bermasyarakat.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Yosef ya atas waktunya bersama Pro 1 RRIND di siang hari ini yang telah berbagi pemikiran dan juga wawasan bersama pendengar RRI. Terima kasih sekali lagi ya, selamat siang, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sukses.
3: Terima kasih, salam sukses untuk semua.
2: Baik, pendengar demikian perbincangan kami dalam program Kita Indonesia dengan tema menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda, peran keluarga, sekolah, dan tokoh agama. Semoga dialog ini mengingatkan kita bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas pemerintah atau sekolah semata, melainkan tanggung jawab bersama. Keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, toleran, berintegritas, serta cinta tanah air. Saya Nona Nia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Mari kita rawat persatuan dan kesatuan bangsa. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

0: sosial yang dihadapi generasi muda saat ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI Indie ya. Kami temani Anda musik dan informasi. Informasi-informasi tentunya kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Dan siang hari ini ya, saya Nia bersama rekan operator Dev Rifadi. Pendengar, Hari Bermain Internasional diperingati setiap 11 Juni ya di seluruh dunia. Peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain bagi tumbuh kembang anak. Hari Bermain Internasional ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang diadopsi pada Maret 2024. Peringatan tahunan tersebut difasilitasi UNICEF dan UNESCO untuk memperjuangkan hak bermain anak. Pendengar, melansir dari UNICEF ya, Hari Bermain Internasional ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bermain. Aktivitas tersebut dinilai memiliki peran besar dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak. Peringatan yang jatuh setiap 11 Juni itu juga menandai upaya global melindungi hak bermain. Hak tersebut dianggap penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Bermain bukan sekedar aktivitas rekreasi yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Aktivitas tersebut menjadi sarana membangun kreativitas, ketahanan, dan kemampuan berinteraksi sosial. Selain itu, pendengar, bermain membantu anak mengembangkan keterampilan kognitif dan emosional secara seimbang. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, tema Hari Bermain Internasional tahun 2026 adalah Protect Play, Protect Childhood ya. Tema tersebut mengingatkan bahwa masa kanak-kanak yang sehat dibangun melalui kesempatan bermain. Dan pendengar ya, melalui peringatan ini dunia diingatkan bahwa bermain merupakan hak dasar setiap anak. Pemenuhan hak tersebut menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa

Pendengar, Polri akan menggelar nonton bareng ya nobar Piala Dunia 2026 secara gratis di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan TVRI. Selain nobar ya, kedua pihak juga membahas perizinan dan pengamanan kegiatan. Pendengar, demikian ya, dikatakan usai menerima audiens jajaran TVRI di Mabes Polri Jakarta Selatan Rabu 10 Juni 2026. Menurut Kapolri, kegiatan tersebut diharapkan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pencinta sepak bola yang menantikan perhelatan Piala Dunia 2026. Dan selain menjadi sarana hiburan, kegiatan tersebut juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran warga dalam kegiatan nobar berpotensi menggerakkan usaha mikro di daerah. Pendengar, Kapolri menegaskan dukungan Polri mencakup aspek perizinan hingga pengamanan kegiatan. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan nobar nonton bareng berjalan aman dan lancar.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 HIPMI di Bandar Lampung. Dan dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Dan Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Dan ini dijelaskan Presiden, yakni dengan terus berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurut Kepala Negara, penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 1, di sektor lainnya, Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah terus bekerja keras mewujudkan swasembada energi guna memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alam, Presiden optimistis Indonesia dapat mewujudkan ketahanan energi dalam waktu dekat.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pendengar Pro 1, Langit Pictures Indonesia memperkenalkan film drama keluarga terbaru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Film ini mengangkat kisah hubungan ibu dan anak, pencarian jati diri remaja, serta peran musik sebagai media penyampai perasaan. Film yang disutradarai Firly Halim tersebut memadukan unsur drama keluarga dan musik dengan latar kota Semarang. Karya ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Pendengar, Takkan Kubiarkan Kau Menangis ya bercerita tentang Dika, seorang remaja yang merasa tidak pernah cukup baik di mata ibunya yaitu Dini. Konflik yang terus terjadi membuat hubungan keduanya merenggang hingga Dika menemukan ruang untuk mengekspresikan diri melalui musik. Sutradara sekaligus produser Firly Halim mengatakan bahwa film ini terinspirasi dari realitas yang kerap terjadi dalam hubungan orang tua dan anak, yakni adanya kesenjangan komunikasi yang memicu salah pengertian. Jadi menurutnya bahwa hubungan ibu dan anak seringkali diwarnai perbedaan cara menyampaikan perasaan. Akibatnya ibu merasa anak tidak memahami dirinya, sementara anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang yang diharapkan. Pendengar, film tersebut ya dibintangi Ari Irham, Santi Aryo Wahab, Agoye Mahendra, Emiliano Cortizo, lalu Teuku Rizky, Anissa Kaila, Askara Halim, Sandi Andarusman, dan Didi Riyadi.

Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Ia sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan.

Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Noni Madueke

Tuchel, lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total

0: tidak un poco
1: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
2: I think like the energy.
1: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Imadi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Two shots on the grass, super important.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
1: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi baruin. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sapan akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Y Century Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya. Nah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ambil lagi.

Pendengar, terima kasih saat ini masih setia bersama kami Pro 1 dari Ende dari kawasan Duren Ende ya. Masih bersama saya Nia dan juga rekan operator. Saat ini sudah bersama rekan kami Budi Ricardus. Oke pendengar, kembali kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda ya dari laman rri.co.id. Pendengar, sinar matahari ya merupakan sumber vitamin D yang penting dan berperan mendukung berbagai fungsi tubuh setiap harinya. Nah, meski demikian pendengar, sebagian orang memilih menghindarinya karena cuaca panas dan rasa kurang nyaman saat beraktivitas di luar. Padahal ya pendengar, kurangnya paparan sinar matahari tentunya dapat meningkatkan risiko kekurangan vitamin D yang berdampak pada kesehatan tubuh. Jadi ada beberapa dampak yang dapat terjadi pendengar saat tubuh ya jarang mendapatkan paparan sinar matahari. Yang pertama dapat memicu gejala depresi ya, juga dapat memengaruhi kesehatan jantung. Selain itu juga dapat mengakibatkan osteoporosis dan juga berisiko memicu multiple sklerosis. Nah itu dia pendengar ya, empat dampak jika jarang terpapar sinar matahari.

0: ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya loceh, tombolnya beramburan.

Pendengar Pro 1, informasi berikutnya ya kami hadirkan untuk Anda. Kepala Bepom menekankan 3 tantangan utama yang harus dihadapi profesi apoteker ya dalam memperkuat layanan kesehatan nasional. Tantangan tersebut mencakup profesionalisme, edukasi masyarakat, serta perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan yang terus berkembang pesat saat ini. Dan pendengar, menjaga profesionalisme menuntut apoteker terus memperbarui kompetensi mengikuti perkembangan ilmu kefarmasian yang berlangsung sangat cepat, dan tingginya angka swamedikasi juga mendorong apoteker lebih dekat dengan masyarakat melalui edukasi kesehatan berkelanjutan yang tepat. Perkembangan teknologi digital dan AI ya menghadirkan tantangan baru terkait penyebaran informasi kesehatan yang tidak akurat, dan kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan para apoteker dalam memberikan informasi penggunaan obat yang benar dan terpercaya. Ya, pendengar, Kepala Bepom mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi ya demi mendukung sistem self-care nasional berorientasi perlindungan masyarakat.

lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: ada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan dengan informasi di media sosial Facebook tentang tarif listrik. Dalam postingan disebut tarif tagihan listrik naik 2 kali lipat. Dilansir dari komdigi.co.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam narasinya disebutkan kenaikan tarif tagihan bukan hanya listrik, namun berlaku juga untuk tarif perusahaan daerah air minum PDAM. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan bantuan dana pensiun ini. Terdapat tanda suka dan komentar ditinggalkan para pengguna TikTok. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta, klaim dalam narasi adalah hoaks atau tidak benar. Selanjutnya, dari pihak PLN menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan. Informasi yang beredar di Facebook tersebut masuk dalam kategori konten menyesatkan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Info Lorata.
1: Etu tinju tradisional Kabupaten Nagekeo. Itu adalah seremoni pergelaran tinju adat untuk uji kejantanan antara pemuda di Kabupaten Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur. Itu berarti tinju adat dalam bahasa lokal. Ada dua kategori dalam permainan ini, yakni untuk anak-anak disebut etucho atau mbela loe, dan untuk dewasa atau dalam bahasa Flores disebut dengan etumeze atau mbela mese. Kedua kategori ini akan dimainkan di hari yang berbeda. Etucho akan dimainkan pada hari pertama, sedangkan etumeze akan dimainkan pada hari berikutnya. Meskipun mirip dengan tinju konvensional, namun ada beberapa aturan dasar yang membedakan etu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton. Pertama, olahraga ini hanya boleh dimainkan oleh kaum pria. Para wanita bisa mengambil peran sebagai penyemangat dengan menyanyikan lagu daerah. Peran ini disebut dengan dio. Kedua, pemain hanya boleh menggunakan satu tangan yang dibalut dengan sarung tinju tradisional. Sarung tinju ini terbuat dari sabut kelapa atau dalam bahasa lokal disebut kepo atau wallet yang terbuat dari anyaman ijuk. Petarung hanya boleh memukul lawannya dengan tangan yang memakai kepo, sedangkan tangan satunya hanya digunakan untuk menangkis. Hal lain yang membedakan itu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton adalah pemakaian sarung tinjunya. Bila umumnya sarung tinju disarungkan, di olahraga ini kepo atau wallet hanya dililitkan di tangan pemain. Ketiga, tidak ada batasan waktu yang jelas untuk setiap pertandingan. Pemain akan dinyatakan kalah ketika ia terjatuh atau mengeluarkan darah.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali ya kami hadir dalam program Bincang Budaya, ruang berbagi pengetahuan dan pelestarian warisan budaya Nusantara yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pendengar, ketika berbicara tentang rumah adat yang sering kita lihat mungkin hanya bentuk bangunannya, namun di balik setiap tiang, ukiran hingga atapnya tersimpan makna dan filosofi yang diwariskan turun-temurun. Di Kampung Adat Bena, Kabupaten Ngada ada atap ya, rumah adat bukan sekedar pelindung dari panas dan hujan, melainkan juga simbol identitas keluarga, garis keturunan, serta nilai-nilai adat yang dijaga oleh masyarakat setempat. Lalu bagaimana pendengar masyarakat Bena memaknai simbol-simbol yang terdapat pada atap rumah adat? Apa kaitannya dengan sistem pewarisan adat dan kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini? Dan bagaimana upaya menjaga nilai-nilai tersebut di tengah perkembangan zaman dan pariwisata? Dan untuk membahasnya, pendengar, telah bersama kita di ujung telepon Bapak Franciscus Timu, Ketua Lembaga Pengelola Pariwisata Megalit Bena atau LP2MB, dan beliau juga merupakan guru sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Selamat siang, Kak Vance.
2: Selamat siang.
1: Oke, apa kabar siang hari ini?
2: Sehat dan luar biasa.
1: Baik, terima kasih bersama Pro 1 RRND siang hari ini di Bincang Budaya ya. Kembali kita bincang ya terkait dengan atap yang bercerita filosofi keluarga dan pariwisata adat di Kampung Adat Bena. Baik, Kak Vance, sebagai pembuka di perjumpaan kita siang hari ini di Bincang Budaya, dapatkah Anda memperkenalkan secara singkat Kampung Adat Bena dan nilai-nilai budaya yang membuat kampung ini begitu istimewa di mata masyarakat Ngada maupun para wisatawan?
2: Oke, baik, terima kasih. Kampung Bena itu adalah sebuah kampung pariwisata yang masih dijaga keasliannya dari rumah adat, juga batu-batu megalit, juga nilai budaya, juga tradisi yang masih diwarisi kepada anak cucu hingga hari ini. Kampung Bena sendiri, nama Bena sendiri itu diambil dari nama suku pertama yang menetap di Kampung Adat Bena, yaitu suku Bena. Maka nama Bena itu sendiri diambil dari nama suku pertama yang menjadi pioner atau perintis Kampung Bena itu berada. Terus untuk makna simbol yang ada di dalam Kampung Bena itu ada banyak sekali. Yang pertama itu mulai dari keunikan rumah adatnya yang masih dijaga sampai hari ini, dari nilai kearifan lokal yang masih menjaga kearifan lokalnya, mulai dari bentuk bangunannya, kemudian ukirannya itu juga punya makna tersendiri. Kemudian ada ngadu dan paga sebagai simbol persatuan dari masyarakat adat sendiri. Terus ada nilai budaya, misalnya dari tarian daerah, pakaian daerah, kemudian tradisi daerah, juga itu menjadi satu faktor di mana sampai hari ini banyak wisatawan yang hadir. Kemudian yang menambah minat wisatawan juga hadir itu dari sisi kerajinan masyarakat, terutama dalam proses pengelolaan benang untuk pembuatan kain yang masih secara tradisional. Jadi itu mungkin beberapa hal yang menjadikan Bena itu begitu istimewa. Pada dasarnya bahwa nilai tradisionalnya itu masih ada, masih sangat kental sampai hari ini, dan masyarakat Bena itu masih terus mewarisi hingga saat ini.
1: Iya, luar biasa. Dan sampai saat ini masih dipertahankan ya, Kak Vance ya. Oke. Okay.
2: Dari sebagian besar kampung adat yang ada di Bejawa yang memang hari ini diwarisi, dikelola secara baik itu termasuk Kampung Bena.
1: Kampung Bena, oke. Okay. Nah, dalam kehidupan masyarakat Bena, seberapa pentingkah keberadaan rumah adat sebagai pusat identitas keluarga dan komunitas adat?
2: Oke, baik. Kalau versi kami itu sangat penting, Ibu.
1: Iya.
2: Yang mana bagi kami rumah adat itu sebagai ibu, sebagai ibu yang mampu melindungi. Ya, yang mampu melindungi dalam artian bahwa tidak sekedar hanya tempat hunian semata, tapi di samping itu punya nilai kesakralan yang sangat penting, dan para tentunya bahwa rumah adat itu mampu melindungi orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Seperti itu, Ibu.
1: Oke. Dan Kapance, topik kita siang hari ini adalah atap yang bercerita. Nah, mengapa atap rumah adat memiliki makna yang luar biasa dan juga sangat penting dalam budaya masyarakat Bena?
2: Atap rumah adat yang kita lihat bentuknya itu mengerucut ke atas.
1: Iya.
2: Dalam kaitannya, kami masyarakat Bena juga meyakini bahwa ada yang namanya Dewa Zita. Wujud tertinggi yang diyakini sebagai pencipta, itu dikatakan sebagai Dewa Zita. Maka orang Bena itu atau masyarakat etnis Jawa itu membuat rumah adat itu seperti meruncing ke atas. Jadi ada sosok atau wujud yang kita yakni itu sebagai pencipta,
1: iya,
2: itu Dewa Zita.
1: Baik. Oke, Kak Van, jadi Kampung Bena ini terdapat simbol-simbol khas ya pada bagian atap rumah adat. Nah, bisa dijelaskan makna dari simbol-simbol tersebut kepada pendengar?
2: Baik, terima kasih. Untuk rumah adat di Bena itu kita kenal ada yang namanya Sao Sakapuu, Sao Sakalobo, dan juga Sao Kaka. Itu ada tiga bagian pembagian rumah adat. Kalau Sao Sakapuu itu adalah rumah pokok perempuan, yang mana dari sisi luas rumahnya itu lebih besar dari Sao Sakalobo dan juga Sao Kaka. Dari Sao Sakapuu ini istilahnya rumah perempuan, rumah pokok perempuan. Kemudian Sao Sakalobo itu ada tanda semacam ornamen yang memegang tombak sama parang. Kalau Sakapuu itu ada lambang di simbol di atas bubungan atap itu seperti miniatur rumah kecil. Itu Sao Sakapuu. Kemudian Sao Sakalobo itu ada ornamen yang memegang parang dan juga tombak. Itu simbol dari rumah pokok laki-laki. Terus yang tidak ada simbol atau di atas hubungan atap itu kosongan saja, tidak ada miniatur itu, itu rumah pendukung. Jadi yang paling besar itu rumahnya itu harus Sao Sakapuu, kemudian dilanjut dengan Sao Sakalobo, yang berikutnya itu rumah pendukung, seperti itu. Itu punya makna. Jadi untuk ritual-ritual khusus, semua rumah boleh melaksanakan ritual, tapi ada momen-momen tertentu yang memang ritual itu hanya dikhususkan, kita lakukan itu di Sao Sakapuu dan Sao Sakalobo, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, apakah ada perbedaan simbol yang terdapat pada kedua rumah adat tersebut, Kak Vance?
2: Ya, sudah pasti ada. Dari tadi yang saya jelaskan, Sao Sakapuu itu ada miniatur rumah kecil di atas bubungan atap. Itu Sao Sakapuu. Namanya itu Kanaie. Itu kalau bahasa daerah di sini. Terus kalau Sao Sakalobo itu ada ornamen semacam patung kecil yang memegang tombak dengan parang di atas hubungan atap. Itu namanya atap. Itu melambangkan Sao Sakalobo. Kalau rumah-rumah adat yang tidak ada ornamen atau simbol-simbol itu Sao Kaka atau rumah pendukung.
1: Oke, baik.
2: Jadi jumlah setiap suku itu punya beda-beda, tidak sama seperti itu.
1: Baik. Apa yang menjadi filosofi yang ingin diwariskan leluhur melalui simbol-simbol tersebut ya pada atap rumah laki-laki dan juga miniatur rumah pada atap rumah perempuan?
2: Kalau dari masyarakat Bejawa, karena istilahnya perempuan itu yang melahirkan kehidupan, maka identiknya biasanya perempuan itu, rumah perempuan itu jauh lebih besar. Makanya dari sistem kekerabatan juga masyarakat adat Bena itu mengandung sistem matrilineal. Jadi yang untuk garis keturunan itu lebih mengikuti atau ditarik dari pihak ibu. Maka perempuan itu diposisikan sebagai pusat kehidupan keluarga. Jadi untuk hal mewarisi warisan dari leluhur itu tuh perempuan yang menjadi pemegang, artinya pemegang warisan itu atau yang hal yang mewarisi dari garis kekerabatan matrilineal seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Jadi simbol-simbol tersebut juga mempunyai tanggung jawab yang luar biasa ya, Kak Vance ya.
2: Menjadikan wanita itu yang paling pertama. Sebagai ibu yang melahirkan kehidupan, dia yang paling pertama dan paling menonjol seperti itu.
1: Jadi sangat istimewa ya perempuan ya di Bena ya, Kak Vance ya.
2: Ya, ya, benar.
1: Oke. Okay. Nah, bagaimana masyarakat adat mengajarkan makna simbol-simbol ini kepada generasi muda agar tidak sekedar ya menjadi hiasan bangunan?
2: Oke, okay, baik. Yang pertama itu dari sisi nilai moral, ya, ya. Nilai moral kita mengajarkan bahwa kita sebagai manusia itu harus tahu menghormati, terlebih khusus menghargai perempuan. Mm-hmm. Yang paling pertama. Mm-hmm. Itu yang wajib diwarisi, ini sebenarnya nilai moral yang wajib diwarisi. Kemudian nilai-nilai yang ada dari baik dari rumah, kemudian simbol ngadu dan paga, ini sebenarnya mau mengajarkan atau mewarisi kepada anak cucu itu bahwa hidup harus berdampingan. Karena ngadu dan paga menjadi sebuah simbol persekutuan, komunitas, maka harus adanya persatuan dan kesatuan. Kemudian terjadilah di sana ada yang namanya gotong royong. Jadi dia tidak sekedar hanya simbol semata, tapi ada hal-hal yang mengedukasikan atau ya mengedukasikan para korban di sini, terlebih khusus generasi muda itu, bagaimana kita belajar dari simbol-simbol itu. Terlebih khusus tadi yang paling pertama itu tahu menghargai, kemudian nilai yang kedua itu menjaga persatuan dan kesatuan. Mm-hmm. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu adalah kerjasama. Karena dalam suatu komunitas ketika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan untuk bekerja sama, maka ya kita tahu sendiri apa yang akan bisa terjadi. Itu mungkin beberapa hal penting makna dari simbol-simbol itu.
1: Iya, itu. Luar biasa Kak Fancy. Baik, di tengah perkembangan pendidikan modern dan juga teknologi informasi, apakah generasi muda masih memahami makna filosofis rumah adat dan simbol-simbolnya?
2: Oke, baik. Meskipun kita melihat hari-hari ini bahwa modernisasi, globalisasi semakin lebih di depan, kemudian kemajuan pariwisata dari tingkat kehadiran wisatawan asing lebih besar ke tempat wisata ini, bagi saya nilai edukasi itu yang perlu kita tanamkan. Perlu kita tanamkan supaya generasi muda itu tidak cepat terpengaruh. Hari-hari ini kami terus berupaya, terlebih khusus dari lembaga pengelola di sini, bagaimana mengedukasikan generasi muda supaya terus mewarisi. Ya, jangan sampai cerita ini hanya kita kita tahu hari ini, tapi untuk selanjutnya itu tidak lihat lagi bina seperti apa seperti ini.
1: Benar, iya benar. Nah, Anda juga seorang guru begitu ya Kak Fancy ya, kira-kira nih bagaimana Anda melihat pentingnya pendidikan budaya lokal untuk memperkuat identitas generasi muda?
2: Bagi saya ada satu mata pelajaran muatan lokal itu yang sangat penting juga kita mulai belajarkan generasi muda sejak dini. Jadi muatan pelajaran itu juga sangat penting karena hari-hari ini jika tidak ada edukasi tentang kearifan lokal atau nilai budaya, adat istiadat, jadi masyarakat atau anak muda itu bisa saja mereka akan lebih cepat terpengaruh untuk hal-hal yang sifatnya lebih modern. Jadi seperti itu. Jadi untuk muatan pelajaran muatan lokal itu wajib, sangat penting untuk diterapkan dalam satuan pendidikan. Karena itu mau membelajarkan peserta didik supaya mereka juga tetap menjaga jati dirinya sebagai generasi yang berbudaya, juga memiliki nilai adat yang kuat. Seperti itu Ibu.
1: Baik, nah Kampung Bena saat ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang terkenal, yang luar biasa ya Kak Fancy. Kira-kira ini bagaimana masyarakat menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan perkembangan pariwisata?
2: Ya, yang paling pertama itu masyarakat diberi edukasi bahwa perkembangan pariwisata itu juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan atau penambahan nilai ekonomi masyarakat. Jadi mereka menerima. Terus yang kedua, untuk menjaga keaslian masyarakat itu sudah seperti hal mewarisi nilai gotong royong yang dibangun dari 9 suku yang menetap di destinasi ini atau di kampung adat Bena ini sendiri, itu sudah sangat kuat dari gotong royong. Dan itu meskipun ada pergantian para pemimpin pengelola, hal ini yang harus kita kedepankan, terlebih khusus gotong royong. Karena ketika masyarakat sudah tidak diberi apa semacam kepemahaman tentang gotong royong, atau kita mudah untuk terprovokasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan yang ada dalam kampung ini, bisa saja Bena ini ke depan itu ya akan apa ya bisa saja hilang seperti itu. Maka masyarakat kalau berbicara tentang pariwisata itu mereka sudah sangat sudah sangat mengerti, sudah sangat paham, tapi yang menjadi kekurangan kita itu atau masih menjadi perjuangan kita itu untuk terus meningkatkan sumber daya manusia. Karena ya kalau mau dilihat itu masyarakat Bena juga banyak sekali, jadi satu individu atau satu pribadi dengan pribadi yang lain punya pemahaman yang berbeda-beda. Maka kita harus mengedukasikan lebih supaya hal mewarisi, hal melestarikan itu tetap harus dijaga, Ibu.
1: Iya, baik. Nah, menghadapi tantangan dan juga mempertahankan keaslian rumah adat beserta nilai-nilai filosofinya di era modern ini, apa yang menjadi peran LP2MB dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Kampung Bena?
2: Peran LP2MB itu sudah pasti mengelola. Mengelola dalam arti ketika masuknya wisatawan di sini, kita sudah tahu bahwa ujung-ujung itu ada pemasukan berupa uang. Jadi berdasarkan kesepakatan bersama dalam wadah kampung, itu ada pemberlakuan. Karena dari penghasilan penjualan tiketin yang kita lakukan di sini, itu ada pembagian persentase untuk pengelolaan kampung, lebih besarnya itu untuk pelestarian destinasi, misalnya pembangunan rumah adat baru. Karena kita tahu sendiri bahwa satu rumah adat baru itu bisa dengan mengeluarkan budget miliaran atau ratusan juta. Maka pemasukan yang diperoleh dari adanya wisatawan yang masuk dari penjualan karcis ticketing ini, kita juga bagi untuk semacam ke mendukung masyarakat adat dalam hal pelestarian, misalnya pembangunan rumah adat baru atau simbol adat, menjaga megalit dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi itu peran kami mengontrol. Kemudian jika ada hal yang menurut kita sudah di luar dugaan atau di luar perencanaan, biasanya tugas pengelola itu akan membangun komunikasi supaya setidaknya nilai keaslian itu tidak boleh dihilangkan. Seperti itu, Ibu.
1: Oke. Nah, apa yang menjadi pesan Anda kepada masyarakat khususnya generasi muda Flores ya dan Nusa Tenggara Timur agar semakin mencintai dan melestarikan budaya leluhur?
2: Dari saya bahwa untuk pesannya bahwa kita sebagai masyarakat yang berbudaya dan memiliki kearifan lokal atau nilai adat yang kuat, senantiasa itu menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Semari kita terus menjaga identitas, nilai moral dan juga warisan leluhur agar tidak lekang oleh zaman. Pewarisan atau hal mewarisi itu memastikan diri kita itu sebagai generasi muda itu harus memahami akar budaya serta kita mampu mengamalkan nilai adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang keluarga, Ibu, minta maaf, mungkin berbicara tentang keluarga, kita boleh menjadikan keluarga atau kalau di sini kami sebut itu woe, persekutuan atau suku itu sebagai unit sosial atau suatu kelompok atau persekutuan untuk terus mengedukasikan nilai kearifan lokal agar kita mampu memahami bagaimana hal mewarisi semata-mata untuk jati diri kita sesungguhnya. Jadi seperti itu, dari saya minta generasi muda dimanapun berada itu kita harus terus mewarisi apa yang sudah diwarisi oleh leluhur kita supaya tidak hilang atau tidak punah.
1: Baik, terakhir Kak Vanje, jika boleh dirangkum apa yang menjadi makna paling ya penting yang dapat dipetik dari filosofi atap rumah adat Bena bagi kehidupan masyarakat masa kini?
2: Dari saya yang pertama, jangan lupa Tuhan, karena Tuhan itu sudah maha kuasa yang menciptakan segala isinya. Kita sebagai orang muda atau generasi muda itu pintar atau harus mampu untuk mewarisi dengan catatan bahwa harus mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan dan nilai kerjasama itu yang harus kita pegang teguh secara utuh supaya hal yang kita bangun dalam sebuah komunitas itu bisa saja bisa terwujud karena adanya makna persatuan dan juga gotong royong itu.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Vanje atas waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRND, luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya. Salam sehat, salam sukses untuk Anda.
2: Siap, terima kasih Ibu, selamat siang.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami ya di Bincang Budaya siang hari ini dengan topik Atap yang Bercerita, Filosofi Keluarga dan Pewarisan Adat di Kampung Adat Bena. Banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik bahwa rumah adat bukan sekedar bangunan tradisional, melainkan ruang hidup yang menyimpan identitas, sejarah, nilai kekeluargaan dan kebijaksanaan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ya, demikian perbincangan kami bersama Bapak Fransiskus Timu, Ketua Lembaga Pengelola Pariwisata Megalit Bena, dan beliau juga seorang guru ya sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap lestarikan budaya sebagai jati diri bangsa, karena budaya yang terawat adalah warisan yang tetap hidup. Selamat siang, salam budaya, dan sampai jumpa.
0: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode

0: info, Florata.
1: Upacara adat Reba Kabupaten Ngada. Upacara adat Reba bertujuan untuk melakukan penghormatan dan ucapan rasa terima kasih terhadap jasa para leluhur dan juga untuk mengevaluasi segala hal tentang kehidupan bermasyarakat pada tahun sebelumnya yang telah dijalani oleh masyarakat Ngada. Melalui upacara ini, keluarga dan masyarakat meminta petunjuk kepada tokoh agama dan tokoh adat untuk dapat menjalani hidup lebih baik pada tahun yang baru. Upacara ini diadakan setiap tahun baru, tepatnya di bulan Januari atau Februari. Sehari sebelum perayaan Reba dimulai, dilaksanakan upacara pembukaan Reba atau Sui Uwi. Pada malam Sui Uwi dilakukan acara makan minum bersama ataukah Maki Reba sambil menunggu pagi. Pada pagi harinya, ketika upacara berlangsung, para tamu disediakan makanan dan minuman yang sudah matang dan siap dimakan atau ngeta kah bagi ngia, mami, utu, mogo. Hidangan utama dalam pesta ini adalah ubi. Bagi warga Ngada, ubi diagungkan sebagai sumber makanan yang tidak pernah habis disediakan oleh bumi. Karena itu, warga Ngada tidak akan pernah mengalami rawan pangan ataupun busung lapar. Selama upacara Reba berlangsung diiringi oleh tarian para penari yang menggenggam pedang panjang atau sau dan tongkat warna-warni yang pada bagian ujungnya dihiasi dengan bulu kambing berwarna putih. Sebagai pengiring tarian adalah alat musik gesek berdawai tunggal yang terbuat dari tempurung kelapa atau juga dari labu hutan. Sebagai wadah resonansinya, alat musik ini ditutupi dengan kulit kambing yang pada bagian tengahnya telah dilubangi. Sedangkan penggeseknya terbuat dari sebilah bambu yang telah diikat dengan benang tenun yang telah digosok dengan lilin. Upacara adat Reba biasa dilakukan 3-4 hari. Sebelum pelaksanaan upacara tari-tarian dan nyanyian atau Ouwi diadakan misa inkulturasi di gereja yang dipimpin oleh seorang pater atau romo. Beberapa rangkaian upacara juga diiringi dengan kor nyanyian gereja dan menggunakan bahasa lokal Ngada. Upacara ini memang memadukan unsur adat dengan agama. Reba tidak sekedar pesta hura-hura, tapi wujud kegembiraan atau gajah gora masyarakat Ngada dengan tetap menjaga nuansa rohani.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 11 Juni 2026. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Bek Budiakto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Pemuda Katolik Komisariat Cabang Komcap Ende bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ende dan Yayasan Permata Sari Semarang akan menggelar operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit bagi masyarakat kurang mampu. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Piek Budiato melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkuk, Kecamatan Reog. Laporan Albertus Mario.

0: SMA. Adanya jembatan belas kasihan dari Bapak Presiden, kami limpah ucapan terima kasih.
1: Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pik Budiakto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai pada Selasa 9 Juni 2026 untuk meresmikan jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di Kampung Rabu, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Pantauan RRI, Pangdam tiba di lokasi menggunakan helikopter dan disambut secara adat melalui prosesi tua kapu oleh masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 161 Wira Sakti Kupang, sejumlah pejabat Korem, serta unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai dan juga tokoh masyarakat. Peresmian jembatan Perintis Garuda ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Pangdam sebagai simbol mulai difungsikannya jembatan tersebut. Dalam sambutannya, Pangdam mengatakan pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan program pemerintah yang dipercayakan kepada TNI terutama Angkatan Darat untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, jembatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga mendukung akses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Pangdam juga meminta pemerintah Kabupaten Manggarai untuk terus mengusulkan kebutuhan infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan desa-desa serta mempermudah aktivitas masyarakat.
2: Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan rasa senang kami bertatap muka dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu di wilayah Manggarai, terutama Kecamatan Reo, Desa
1: itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kekompakan dalam mendukung program pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, TNI, dan juga masyarakat. Sementara itu, Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian TNI terhadap kebutuhan masyarakat Manggarai, khususnya wilayah Kampung Rabo. Bupati Heri mengatakan, kehadiran jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang aksesibilitas. Menurut Bupati, keberadaan jembatan Perintis ini sangat penting bagi masyarakat karena mempermudah akses pendidikan bagi pelajar serta memperlancar distribusi hasil pertanian keluar daerah sehingga berdampak langsung pada peningkatan perekonomian warga.

apresiasi juga disampaikan oleh masyarakat setempat.

0: peresmian jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mempermudah akses transportasi yang mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial di Kampung Rabo dan sekitarnya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Pemuda Katolik Komisariat Cabang Komcap Ende bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ende dan Yayasan Permatasari Semarang akan menggelar operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit bagi masyarakat kurang mampu. Laporan Rovinus Wula.
2: Kepastian pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Sekretaris Pemuda Katolik Komcap Ende Vincent Sanggu saat dikonfirmasi RRI di Ende Rabu 10 Juni 2026. Ia mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan spesialis namun terkendala biaya. Menurut Vincent, operasi gratis tersebut akan kembali dilaksanakan pada bulan Juli 2026 di RSUD Ende. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerjasama antara Pemuda Katolik Komcap Ende, pihak rumah sakit serta sejumlah tenaga medis yang terlibat dalam program kemanusiaan tersebut. Ia menjelaskan sasaran utama program adalah masyarakat kurang mampu di Nusa Tenggara Timur, khususnya yang berada di Flores, Lembata, dan Alor. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat membantu anak-anak maupun pasien yang mengalami kelainan bibir sumbing dan celah langit-langit. Hingga awal Juni 2026, panitia mencatat sudah ada belasan pasien yang mendaftarkan diri untuk mengikuti operasi. Meski demikian, proses pendaftaran masih dibuka untuk menjangkau lebih banyak calon pasien yang membutuhkan penanganan medis.
3: Penyelenggara juga datang dari Yayasan Permatasari Semarang. Kita membantu masyarakat yang kurang mampu ataupun semua lapisan masyarakat dimanapun berada di Nusa Tenggara Timur ini, secara khusus di Kepulauan Flores, Lembata, dan Alor, untuk pasien sumbing bibir dan langit-langit. Dan tahun ini kita akan menggelar kembali operasi secara gratis. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Tempatnya itu ada di Ende, di kota ini. Dan kegiatan ini akan berlangsung pada bulan Juli 2026 nanti.
2: Vincent mengatakan seluruh peserta yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan pelayanan operasi tanpa dipungut biaya. Panitia juga terus melakukan pendataan guna memastikan seluruh pasien dapat memperoleh penanganan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Dalam pelaksanaannya nanti, kegiatan tersebut akan melibatkan dokter ahli, dokter spesialis, dan dokter bedah yang memiliki kompetensi di bidang penanganan bibir sumbing dan celah langit-langit. Tim medis yang akan memberikan pelayanan secara profesional selama proses pemeriksaan hingga tindakan operasi. Pemuda Katolik Komcap Ende juga mengajak pemerintah daerah di Flores, Lembata, dan Alor untuk membantu menyebarluaskan informasi kegiatan tersebut. Selain itu, keluarga yang memiliki anak atau anggota keluarga dengan kondisi bibir sumbing dan celah langit-langit diminta segera mendaftarkan diri agar dapat masuk dalam daftar peserta operasi pada Juli mendatang. RRI Endorfins Fula melaporkan.
1: Wilayah selatan Kabupaten Agekeo, tepatnya di Kecamatan Maupongo, menyimpan pesona wisata bahari yang layak dikunjungi. Salah satu destinasi andalan yang layak dikunjungi adalah Pantai Enagera yang menawarkan keindahan alam tak kalah menawan dibanding pantai-pantai lainnya di NTT. Laporan Feriso.
4: Pantai Indah ini berada di Desa Wolotelu, Kecamatan Maupongo, memiliki ciri khas dengan paduan suasana alam pedesaan yang memancarkan keunikannya tersendiri. Memiliki air laut yang jernih dan kawasan pantai yang sangat luas, tempat ini wajib dikunjungi dan cocok dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi Anda yang ingin menikmati dan memandang alam yang begitu eksotis. Hamparan pasir putih yang terbentang akan memanjakan mata pengunjung yang datang, serta pepohonan yang rimbun di sekitar pantai membuat udara terasa sejuk. Ombak yang terhempas ke pantai akan terdengar seperti gemuruh yang sangat keras, menciptakan suara-suara alam yang menggelora. Pada sisi barat terdapat tebing batu yang sangat terlihat seperti goa yang menjadi pelindung dari sengatan terik matahari. Menariknya, wisatawan bisa menikmati pemandangan alam berupa persawahan dan eksotisme Gunung Ebulobo dari pinggir pantai. Olivia, salah seorang pengunjung, mengatakan Pantai Enagera masih sangat natural, sejuk, dan bersih. Dirinya mengharapkan agar keaslian dan kebersihan pantai ini tetap dijaga dan tidak dirusak.
5: Yang begitu bersih, jernih, kemudian yang kedua, lautnya juga masih bersih. Dan yang ketiga tentunya alam yang mendukung. Kita lihat vegetasi yang berada di sekitar ini begitu sangat natural.
4: Selain keindahan alamnya, pengunjung atau wisatawan juga bisa menikmati berbagai kuliner khas yang ada di kawasan Pantai Anagra. Di sekitar lokasi pantai terdapat berbagai macam makanan khas lokal seperti jagung bakar, pisang bakar, serta air kelapa muda, daging gurita ikan bakar, dan jajanan lainnya yang dijajakan oleh penduduk setempat dengan harga yang terjangkau tentunya. Untuk menuju pantai ini memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam menggunakan sepeda motor jika berangkat dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo. RRI NDVRI Soo melaporkan.
1: Meskipun tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 turun menjadi 0,51%, tantangan di sektor ketenagakerjaan masih dihadapi pemerintah daerah. Laporan Ricardus Kota.
6: Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,51%. Meski tergolong rendah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur menilai masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait kesenjangan keterampilan tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manubelu, menjelaskan sebagian besar pencari kerja belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua angkatan kerja dapat terserap secara optimal.
7: Nah, tantangan utama kita adalah sebenarnya terjadi kesenjangan, ya, keterampilan, atau mungkin yang biasa kita sebut dengan skill gap antara pekerja kita dengan pekerja dari luar. Rendahnya penguasaan teknologi digital menuntut pekerja yang sangat produktif dan profesional dan mampu bersaing sampai pada jenjang internasional. Nah, apakah pekerja kita siap bersaing di tengah keterbatasan fasilitas yang dimiliki? Misalnya belum tersedianya balai latihan kerja, sumber daya instruktur juga yang bersertifikat juga belum kita miliki. Nah, kami pikir ini menjadi PR kita bersama.
6: Pemerintah daerah terus berupaya menjawab tantangan tersebut melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Disnaker berharap peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi kunci dalam menekan angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan keterampilan yang lebih baik, tenaga kerja lokal diharapkan mampu bersaing dan memanfaatkan peluang kerja yang tersedia.
8: RRI dari Kardus Kota. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Sektor pertanian di Kabupaten Manggarai terus didorong menuju sistem budidaya yang lebih modern dan efisien. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan alat dan mesin pertanian, sehingga proses mekanisasi belum dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah. Laporan Su Imam.
9: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Ampur, mengatakan kebutuhan alat dan mesin pertanian masih belum sebanding. Luas lahan pertanian yang terus dikelola masyarakat membutuhkan dukungan peralatan modern dalam jumlah lebih memadai. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah alat pertanian modern untuk membantu petani meningkatkan efisiensi kerja. Namun, ketersediaan alat tersebut masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh kawasan pertanian secara optimal. Dijelaskan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh tambahan alat pertanian modern guna mendukung percepatan modernisasi sektor pertanian daerah.
10: Kami mengharapkan dukungan yang besar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menyediakan lebih banyak alat-alat pertanian ini, baik traktor roda 4 maupun rotavator maupun combine ini, sehingga semakin banyak para petani yang bisa kita layani.
9: Ditambahkan, penambahan alat pertanian modern dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani secara signifikan.
1: Kepala OPD di Manggarai Barat diminta cepat menyikapi keluhan dan aduan warga. Laporan Epi Wahab.
11: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Wakil Bupati Yulianus Weng mengingatkan kepada seluruh Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk selalu merespon setiap keluhan dan aduan dari masyarakat.
12: Harus saya selalu ingatkan OPD, setiap laporan, jangan begini kan, kita sudah punya negatif tingkah, ini tidak benar, jangan. Jadi setiap laporan itu harus dipikirin terus, ya, benar atau tidak.
11: Dia juga mengatakan terlepas dari benar tidaknya laporan yang disampaikan atau diadukan, merespon aduan tersebut tetap menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.
12: Tetap prosedurnya seperti tadi. Begitu ada laporan, tim tadi ini segera pasti turun, dia cek. Mau itu laporan benar kah, tidak benar, kewajiban pemerintah untuk dikosek. Kalau tidak benar ya sudah. Tapi kalau benar, kita diam, nanti kita terlambat. Nanti dibilang lah kamu orang pemerintah di mana. Pemerintahnya tidur.
11: Peringatan ini juga berlaku untuk para kepala desa di 12 kecamatan Kabupaten Manggarai Barat, sebab di desa inilah yang paling rawan terjadi aduan atau keluhan, dan kepala desa merupakan perangkat pemerintah yang harus tahu setiap permasalahan dan keluhan masyarakat untuk kemudian diteruskan ke pemerintah kabupaten. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: DPRD Nagekeo minta perhatian serius kasus rabies di Kabupaten Nagekeo. Laporan Nicholas Makumeli.
13: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekeo dari fraksi Perindo Kosmas Lawa Bago Esfil MM meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kasus kematian seorang siswi SMPK Kota Goa, Kecamatan Boawa yang didiagnosis positif rabies. Kosmas menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Yohana Clarissa Mowa yang berdasarkan informasi mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR pada Februari 2026 lalu dan kemudian dinyatakan positif rabies. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Nagekeo karena menunjukkan masih adanya ancaman rabies yang dapat berujung pada korban jiwa apabila tidak ditangani secara cepat dan menyeluruh. Ia mengungkapkan persoalan tersebut juga disoroti fraksi Perindo dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Fraksi Perindo meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan sekaligus langkah konkret yang dilakukan untuk mencegah kasus serupa terulang.
14: Saya secara pribadi dan juga anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Sekretaris Komisi 2 dari Fraksi Persatuan Indonesia Perindo Nagekeo, pertama menyampaikan turut berduka cita sungguh mendalam atas kepergian Nona Clarissa akibat positif rabies kemarin di Puskesmas Boawai.
13: Kosmas menilai masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dalam memelihara hewan yang berpotensi menularkan rabies, terutama melalui pemberian vaksinasi secara rutin sesuai standar kesehatan hewan. Selain itu, ia mendorong instansi terkait di bidang kesehatan hewan maupun kesehatan manusia untuk terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya rabies, langkah pencegahan, serta tata cara penanganan awal apabila terjadi gigitan HPR. Menurutnya, materi tentang rabies juga perlu disampaikan secara berkelanjutan dalam berbagai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan posyandu, agar pemahaman masyarakat semakin meningkat.
14: Instansi-instansi terkait, terutama bagian kesehatan, baik kesehatan manusia maupun kesehatan hewan, apalagi berkaitan dengan rabies ini, perlu kewaspadaan tinggi, memberikan edukasi atau penyadaran yang terus-menerus serta berkelanjutan pada masyarakat untuk bahaya rabies.
13: Kosmas juga menghimbau masyarakat agar segera melapor kepada pemerintah desa maupun fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gigitan anjing, kucing, atau hewan lain yang berpotensi menularkan rabies sehingga penanganan medis dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah resiko kematian. RRI Enda Nicholaus Makumeli melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Kamis 11 Juni 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

101 RRIND. Temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: sore di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di era digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk mengembangkan usaha.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
2: Siap digoyang di sore hari.
3: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
2: Makin hidup.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
3: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
2: Catat waktunya.
3: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
3: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
2: Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Oke, sepertinya kita perlu diulang lagi nih ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya, Yeri yang gak ada di Datu Elu. Tadi Putra Mus tapi sempat terputus ya. Dicoba lagi ya Putra Mus ya. Yeri, apa kabarnya?
1: Kabar baik, sabar bangun tidur.
0: Pantas ya. Kayaknya
2: Johanna kan sudah 2 hari kan sore kemarin, kayaknya juga Johanna tuh.
0: Iya.
2: Saya sudah agak lupa-lupa sih.
0: Aduh, ini lama-lama nanti saya palu ya. Lupa dipalu. Oke, Yeri, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih, Yeri?
1: Saya mau dengarkan kalau bisa lagu Curi-Curi dari Aziza.
0: Curi-curi, jangan curi mangga ya.
1: Tidak, lagian buat apa juga. Nih, saya sudah disabilitas, berusaha curi-curi.
0: Oke, semangat lagian untuk Yeri.
1: Lagian juga ini apa, saya juga tidak lihat orang punya mangga. Hanya raba-raba.
0: Cium-cium ya, cium harumnya mangga. Baik, Yeri, salam-salamnya untuk siapa nih sore hari ini?
1: Salamnya pertama buat Johanna bersama operator Budi Buku kan. Ya, selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara, dan jangan lupa selesai tugas pulangnya hati-hati.
0: Oke, terima kasih.
1: Ada juga Bang Jabox di Talibura, dan Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Asonto, Bang Agus di Papua, ada Opa Delordes di Kalimati, Nursia di Maumbawa, Teh Dinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, Ramla di Buton Tengah, Sipri di Buawai, ada Mama Marcel di Wawaria, selamat sore Om Papi di Walawaru, ada Nursia juga di Maumbawa, ada semua keluarga besar saya tanpa terkecuali keluarga besar saya yang berada di Kampung Teobera maupun di Lepkes. Dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut. Dan juga mau titip salam juga untuk Pak Casan di Walawaku, selamat sore Pak. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Semoga kita semuanya dapat terhibur di sore hari ini. Buat Johanna, terima kasih.
0: Iya, terima kasih buat Yeri yang ada di Datu Elu ya, bangun tidur ini. Jadi kayaknya suaranya kurang semangat ya. Tapi saya yakin ya, setelah saya putar lagu Curi-Curi, langsung semangat lagi ya Yeri ya. Baik, setelah Yeri siapa lagi nih yang ingin bergabung di sore hari ini? Silahkan ya, masih ada kesempatan nih untuk Anda melalui line telepon ataupun WhatsApp ya. Di voice note juga boleh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ramla, apa kabar?
3: Ya, sehat. Mudah-mudahan kepengen demikian.
0: Alhamdulillah ya, puji Tuhan nih sehat. Ramla, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
3: Lagu dari saya, Panggilan Cinta.
0: Dari siapa tuh Panggilan Cinta?
3: Dari Pak.
0: Oke. Salam-salamnya ya. Untuk siapa Ramla sore hari ini?
3: Salam-salamnya buat Putra Mosa, kompas lalu sehat bersama keluarganya. Buat Bunda tercinta juga salam-salam selalu. Buat Kak Anwar juga, buat Rani.

0: dan dari dasar mamang yang buat kakak. Terima kasih, salam kontak, selamat sore.
1: Iya, terima kasih, selamat sore juga ya untuk siapa nih, Ramla ya. Setelah Ramla ada Putra Mus ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay. Apa kabarnya Putra Mus sore hari ini?
2: Kabarnya baik, baik dan ya? Sehat walafiat.
1: Oke, okay, puji Tuhan. Putra Mus sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagunya Lampu-Lampu Cinta, Kak.
1: Lampu-Lampu Cinta.
2: Iya.
1: Oke, di situ daya listriknya kurang ya, minta lampu-lampu cinta.
2: Iya, jadi mau ditambahkan lampunya lagi. Ini kan musimnya Piala Dunia, Kak.
1: Oke, Lampu-Lampu Cinta ini dari siapa ya?
2: Dari siapa ya? Dari Ervi Karina, Kak.
1: Ervi Karina.
2: Iya.
1: Oke, deh dicari ya. Silakan. Salam-salamnya untuk siapa nih sore hari ini?
2: Oke, yang pertama yang pastinya buat Haramla di Buton ya, terima kasih atas sapaannya. Terus buat Kayuan bareng Kaprator, selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman fans Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, tanpa terkecuali ya, salam sapurata dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas hingga Pulau Rote. Dengan ucapannya selamat sore, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya ada Kayuan.
1: Oke.
2: Oke, buat Kayuan, terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore ya, Putra Mus. Kita langsung ke lagu Aziza ya, dengan titelnya Curi-Curi. Kemudian juga ada dari permintaannya Ramla ya, Panggilan Cinta dan Lampu-Lampu Cinta.

0: Gitu, pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Hmm-hmm.

0: penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Yohana.
0: Iya, Nesia, apa kabarnya?
1: Iya, baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, sore hari ini mau mendengarkan lagu apa nih?
1: Lagu dari Minawati Dewi, judulnya Turun Ranjang.
0: Turun Ranjang.
1: Dari Minawati Dewi. Oke, lagu yang pertama aku bingkiskan buat Mbak Yohana bersama Bung Operatornya. Selamat bertugas, semoga tetap semangat dan sehat selalu dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan buat Profesor dari Ende, semoga selalu jaya di udara. Yang spesialnya buat Karen yang ada di Adonara, salam saya selalu. Dan terima kasih buat Putra Mus bersama kekasih hatinya Mbak Ramlah, ada Bung Nyeri juga, selamat sore. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustaz Abdullah, Bapak Manda, ada Bapak Dimas, Abang Asonto, ada Mama Ina, Mama Ciko, Mama Yanti di Wulawaya, ada Mbak Erna juga, ada Oma Ceril di Bonawa, ada Bung Loris, Bung Ori, ada Bang Maksin di Indona, terus ada Bapak Asri yang ada di Boronio, Mama Hilda di Nanganesa, juga Bapak Inggris di Maupongo, ada Bung Servas juga, ada Bung Sipri, ada Bung Marcel juga di Mawaria, ya lupa. Mbak mau jadi Bukit Angor, Mbak Eka, Mbak Endang juga di seputaran Kodim, Mbak Jawa. Terus ada Bunda Ima di Momel, Om Markus juga, ada Bung Riko, ada Mbak Widya, ada Nona Oli, ada Mama An, ada Mbak Fia. Terus ada Nona Iba juga, ada Nona Atu juga, terus ada Bung Nano juga, Bung Papi di Wulawaru. Ada Oma Depa di Jakarta bersama Mama Depa, ada Mbak Viola di Makassar, ada Mbak Ayu di Maluku, ada Mbak Puja, Bung Agus juga. Dan untuk seluruh pendengar setia RNN, buat Opa Delorde juga di Kalimati bersama Opa Natalia, mengucapkannya selamat sore. Untuk seluruh pendengar setia dari RNN, mengucapkan selamat sore dan semoga terhibur selalu. Lagunya ada ya Mbak yang cantik?
0: Ada lagunya.
1: Oke, terima kasih buat Mbak Yohana dan semoga tetap semangat. Selamat sore, salam kodang.
0: Oke, terima kasih ya buat Nursia yang ada di Maunura ya. Sorry nih, bukan di Maunura ya. Baik, setelah Nursia siapa lagi nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dicoba lagi ya di sore hari ini nih. Masih ada waktu ya untuk Anda nih yang ingin bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore juga Mas Galu, apa kabarnya?
2: Kabarnya baik, Jawa Timur bergoyang.
0: Oke, mantap. Mas Galu, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku.
2: Iya.
0: Dari siapa nih?
2: Dari Cantika atau sama Irwan itu ya, kalau tidak salah, duet itu.
0: Oke deh. Baik, Mas Galu, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, salamnya untuk sayangku, sayangku Sari yang ada di Banjarmasin.
0: Oke, lanjut. Iya.
2: Ini ada Sari masuk, Mbak.
0: Oke deh. Silakan.
2: Halo, Sari.
3: Halo Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Sari, apa kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah, kondisinya selalu baik.
0: Oke deh, Mbak Sari, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
3: Mau dengarkan Dunia Milik Kita Berdua.
0: Dunia Milik Kita Berdua, dari siapakah itu?
3: Dari Muksin.
0: Oke deh.
3: Titik Sandura.
0: Okay.
3: Ya, salamnya buat Bang Marcel, buatnya Mbak Ramlah juga, buat Putra Mus, buatnya siapa lagi ya, buat semuanya aja, buat Mbak Yuliana siapa nih?
0: Yohana.
2: Iya, nah.
3: Yana, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Galuh dan juga Mbak Sari ya. Lagunya Rindunya Hatiku dan juga Dunia Milik Kita Berdua. Dan selamat sore juga ya saya ucapkan untuk Olin yang ada di Maumere nih ya. Dicoba lagi ya untuk menelpon ke Prodangdut RRIND. Saya tunggu ya. Oke, selamat sore Prodangdut. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Bung Sipri di bawah ya.
0: Oke, Bung Sipri apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Bung Sipri, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih, Bung Sipri?
2: Minta lagu Obi Nesa dan Amin Marcella, Bahasa Hatiku. Bahasa Hatiku.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam untuk Sari di Kalimantan Selatan, Bangkalo di Jawa Timur tadi.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Nursia di Mambawa, Bung Marce, Umat Jerir. Untuk Nona Widya, untuk Nona Fia di Mambere, Ibu Elis, Bung Riko. Maaf, semuanya di Maumere. Untuk Bang Papi di Malabaru, untuk Aldo Jerry di ND, untuk Mama Yanti, Ayu yang baik, Mama Oce, Bung Serpas. Ikannya semua fans Oputramus sama Mbak Ramla. Terima kasih Mbak Yohan, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore ya untuk Bung Sipri yang ada di posisinya ya di bawah ya. Kita langsung ke Minawati Dewi ya dengan Turun Ranjang. Kemudian juga ada Rindunya Hatiku dan juga Dunia Milik Kita Berdua ya, Titi Sandora featuring Muksin Alatas dan Basah Hatiku dari Obi Mesak dan Anis Marcella.

paling berharga di dunia. Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Sukmawati ya, yang ada di Wonosobo. Tete Dinda juga ya, dan semua pendengar nih. Bung Nasrun, apa kabarnya? Oh, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan mendengar masih saya hadirkan ya lagu dangdut di sore hari ini. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: tidak ada yang menelpon ya di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mikael di Flores Timur.
0: Mikael?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar?
1: Saya pendengar lama ini, sudah lama, tapi coba-coba masuk baru ini kali baru bisa tembus sini.
0: Oh, oke deh, berarti Anda beruntung ya.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Johanna.
1: Oh, Mbak Johanna, selamat sore ini.
0: Sore juga. Iya, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Termiskin di dunia.
0: Oke, termiskin di dunia. Oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya, saya memang tidak hafal nama semua, tapi saya selalu ikuti. Jadi yang di Jakarta, di Jawa Timur, di Ende, Bajawa, dengan di mana itu, di Buton Tengah.
0: Oke.
1: Semuanya salam kenal. Buat banyak, selamat sore, terima kasih.
0: Baik, selamat sore, terima kasih ya yang ada di.
1: Saya di Solor, Flores Timur.
0: Oke, orang Solor, baik. Di Solor siarannya jelas ya?
1: Iya, jelas, 98,8 ikut dari lembah tepinya.
0: Oke, okay, mantap kalau gitu ya. Terima kasih.
1: Jelas sekali, jelas ya.
0: Oke, okay, terima kasih Bung Mikael. Okay, ya.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dan juga ada Oma Cheryl nih, halo.

0: Puji Tuhan, kabar Oma baik.
1: Oke, laris
0: bagaimana
1: manis ya.
0: Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Puji Tuhan, baik, sehat, Oma. Oma, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih, Oma?
0: Ingat waktu susah.
1: Ingat waktu susah, lupa waktu senang ya.
0: Artinya walaupun sekarang kita ya sudah agak membaik, tapi kita

0: selalu Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Dan untuk yang baru masuk tadi yang dari Solo ya,
1: Bung Mikael.
0: Bung Mikael, selamat sore, salam kenal Umat juga dari Flores Timur juga dari Lembata. Salam yang lain untuk teman-teman yang sudah lewat sudah dari tadi.
1: Okay.
0: Yang salam untuk Oma walaupun yang tidak sempat.

0: Na ucapannya selamat sore, selamat mendengarkan. Johana, saya tidak lama nih ini pembeli ada antri nih.
1: Oh, oke, okay, Oma, mantap ya. Sambil okay, telepon pembelinya kasih, sudah antri.
0: Iya. Iya, terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih, selamat sore ya buat Oma yang ada di Boanawa ya. Penelpon berikutnya silakan ya. Sebelum saya ke lagu terakhir nih ya. Untuk Anda selamat sore juga ya buat Bung Oris nih. Ada Olin yang ada di Maumere. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Bu Dangdut. Selamat sore Kak Yohan.
1: Iya, apa kabarnya Olin?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik dan sehat. Terus
1: saya senang nih ya.
2: Lagi panas.
1: Saya senang dengar lagi suaranya Olin ya. Selama ini hilang nih ya. Saya cuma baca ketikannya saja. Oke, Olin, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagu Kumpulan Dusta.
1: Kumpulan Dusta.
2: Iya.
1: Kumpulnya di mana?
2: Kumpulnya di mana saja.
1: Baik Olin, salam-salamnya untuk siapa nih sore hari ini?
2: Yang pertama buat Kayon yang lagi bertugas bersama Bung Operatornya dengan ucapin salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Juga buat teman-teman semua yang sudah lewat, yang sudah menyapa juga semuanya, terima kasih, salam kompak selalu lewat udara. Buat Kayon, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih Olin, selamat sore dan mendengar Pulau Satu dimanapun berada. Saya akhiri ya kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita langsung ke Hamdan ATT, Termiskin di Dunia, Maggie Z dengan lagunya Ingat Waktu Susah dan Eri Susan, Kumpulan Dusta.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukittinggi, dan RRI Sibolga.

0: 0377-927-912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Panitia Kegiatan Jakarta Millennial Film Festival atau JMFF 2026 berharap pembentukan Jakarta Film Commission dapat menjadi tonggak penting dalam mendukung kemajuan industri film di Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana JMFF 2026, Budi Mulyawan mengatakan, adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petaso Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemprosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Hmm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Hmm. Masih ada sampah, intinya. Yeah. Masih ada sampah.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami bikin yang paling simple, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif, kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim bank sampah sumber rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu, sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Iya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti Air Quality Index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: Berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Oke. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan ya. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

usaha. Milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan

0: ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pengolahannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pendengar, pengelolaan sampah yang berjalan memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah Nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis Nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah.

0: program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
1: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih, pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
2: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya. Sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih, dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
1: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
2: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengelolaan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
1: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
2: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.

tapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat,

0: pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Asa Cita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asa Cita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Asa Cita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena Kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
3: Oke. Mari saya berharap mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dengan berita utama, pemerintah Kabupaten ND merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh dapur MBG. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Peter Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Warta berita selengkapnya disampaikan Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Pemerintah Kabupaten ND merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh dapur MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardo Skota.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani, Kabupaten Ende, mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai sebagian hasil panen petani kini lebih banyak diserap langsung oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan kondisi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Akibatnya, harga cabai rawit dan cabai keriting mengalami kenaikan dibanding sebelumnya.
2: MBG itu tuh supaya mereka bisa jangan masuk langsung ke petaninya, bisa mereka ambil kita lah. Harga barang di mereka sebentar tidak ada tawar-menawar, nanti mereka petani umum begini mereka langsung sikat. Jadi kami terpaksa ikut mereka, jadi jual di sini, begini sudah.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi distribusi pangan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, pemerintah akan memastikan kebutuhan pangan tidak hanya terserap pada satu pihak, tetapi dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, pedagang pasar maupun konsumen tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari.
3: Itu yang saya katakan tadi dari strategi 4K itu, keterjangkauan, ketersediaan, dan kelancaran distribusi. Nah, ini yang kami akan lakukan koordinasi-koordinasinya semacam-macam menekan, sehingga barang-barang stok sembako itu, bukan hanya sembako, seluruh kebutuhan pangan itu, tidak dijualkan secara terpusat. Dia harus dijual, menyebar, sehingga teman-teman, mama-mama kita, saudara kita yang membutuhkan bumbu dapur, dia bisa mendapatkan seperti itu. Sehingga dia tidak dimonopoli oleh satu orang.
1: Pemerintah berharap langkah koordinasi tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar, sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG. Distribusi yang merata juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penguasaan pasokan oleh pihak tertentu dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 4 Pangdam 9 Udayana Mayjen

0: TNI PTR Budiarto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reo, dan laporan disampaikan Albertus Mario.
1: Kami juga serta orang tua, juga anak-anak murid tingkat SD maupun SMA. Adanya jembatan belas kasihan dari Bapak Presiden, kami limpah ucapan terima kasih.
2: Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pik Budiarto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai pada Selasa 9 Juni 2026 untuk meresmikan jembatan perintis Garuda yang berlokasi di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Pantauan RRI, Pangdam tiba di lokasi menggunakan helikopter dan disambut secara adat melalui prosesi tua kapu oleh masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Dandrem 161 Wira Sakti Kupang, sejumlah pejabat Korem, serta unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai dan juga tokoh masyarakat. Peresmian jembatan perintis Garuda ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Pangdam sebagai simbol mulai difungsikannya jembatan tersebut. Dalam sambutannya, Pangdam mengatakan pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan program pemerintah yang dipercayakan kepada TNI terutama Angkatan Darat untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, jembatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga mendukung akses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Pangdam juga meminta pemerintah Kabupaten Manggarai untuk terus mengusulkan kebutuhan infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan desa-desa serta mempermudah aktivitas masyarakat.

Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kekompakan dalam mendukung program pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, TNI, dan juga masyarakat. Sementara itu, Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian TNI terhadap kebutuhan masyarakat Manggarai, khususnya wilayah Kampung Rabo. Bupati Heri mengatakan kehadiran jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat di bidang aksesibilitas. Menurut Bupati, keberadaan jembatan Perintis ini sangat penting bagi masyarakat karena mempermudah akses pendidikan bagi pelajar serta memperlancar distribusi hasil pertanian keluar daerah sehingga berdampak langsung pada peningkatan perekonomian warga. Disampaikan oleh masyarakat setempat.

0: peresmian jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mempermudah akses transportasi yang mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial di Kampung Rabo dan sekitarnya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026.
3: Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 saat beraudiens bersama Kepala RRI dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2026. Menurut Muhammad Ansor, event religi ini akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan Selasa 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat muslim tetapi semua kalangan umat beragama di NTT baik Katolik, Protestan, Hindu, Buddha terlibat dan menyaksikan event religi dimaksud.
4: Sahabat yang ini kita harapkan seluruh pihak NTT kali ini bisa berjalan dengan baik, mengambil dari NTT supaya minimal diliputan ataupun diberita supaya bisa kita tetap sekali udara tetap udara.
3: Menanggapi permintaan dukungan tersebut, Kepala LPP RRI Kupang M. Yusri Darto menyatakan dukungan penuh ikut mensukseskan event ini melalui sejumlah kegiatan yakni publikasi iklan himbauan, produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 di Kupang. Menurut Yusri Dato, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa, sangat mendukung pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026.
5: LPTQ akan mengadakan PTQ, kami sangat support, bantu, karena yang sama dengan tugas RRI. Tiap tahun ada, namanya PTQ, Pekan Tilawatil Quran. Tinggal kita berkolaborasi dengan LPTQ di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga masyarakat tahu semua di NTT ini bahwa LPTQ lagi mengadakan Pekan Tilawatil Quran. Kami sangat mendukung, kalau untuk kebaikan, RRI akan siap support.
3: Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kabupaten Nagekeo akan melibatkan pihak Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Ende, Sinode Kemit, dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri, sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka, disaksikan semua masyarakat. Mars LPTQ akan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Katolik di Kabupaten Nagekeo. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Para relawan mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait pemberhentian operasional tersebut. Selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
6: Penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan relawan pada salah satu SPPG di Kota Kupang terpaksa dirumahkan setelah operasional dapur MBG diberhentikan sementara. Neni, salah seorang relawan yang ditemui RRI Rabu 10 Juni 2026 mengaku penutupan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurutnya, informasi yang diterima relawan menyebutkan tidak tersedianya dana operasional menjadi alasan pemberhentian sementara kegiatan dapur MBG. Akibat kondisi tersebut, relawan yang terdiri dari tenaga dapur, pengemudi, dan petugas lainnya tidak lagi menjalankan tugas sejak awal pekan ini. Para relawan merasa kecewa karena program yang selama ini menjadi sumber pendapatan keluarga mereka tiba-tiba dihentikan tanpa kepastian kapan akan kembali beroperasi.
7: Sampai dengan hari ini, sebelumnya kita tidak diinfokan bahwa kita akan dirumahkan. Begitu ada info dari teman kami, akuntan, kami tanya bahwa dana yang ada di kas yang seharusnya setiap minggu sudah ada, tapi ternyata tidak ada, kas kosong. Jadi alasannya cuma dana tidak ada. PGN ini bisa menopang kehidupan kami para tim relawan, tapi secara mendadak tiba-tiba kami tidak ada kepastian pemberitahuan bahwa kami dirumahkan. Ada apa, kenapa, kami juga tidak tahu.
6: Selain berdampak pada tenaga relawan, pemberhentian operasional SPPG juga mempengaruhi sejumlah sekolah dan posyandu yang selama ini menerima layanan MBG. Program tersebut diketahui telah berjalan selama beberapa bulan dan menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. SMK Kencana Sakti adalah salah satu sekolah penerima manfaat. Pihak sekolah mengaku terkejut dengan pemberhentian sementara program tersebut. Meski demikian, sekolah menilai MBG telah memberikan manfaat bagi siswa maupun guru, terutama dalam mendukung konsentrasi belajar di pagi hari. Wakil Kepala Sekolah SMK Kencana Sakti, Florentianus Mahu, kepada RRI berharap program MBG dapat kembali dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kualitas dan variasi menu yang diberikan kepada siswa dan guru.
8: Kami cukup kaget dengan hal ini. Jujur, selama ada MBG ini, kami sangat merasakan manfaatnya. Ya, karena anak-anak itu harus datang sebelum jam 7 di sekolah. Siswa dan guru itu tidak sempat makan pagi. Tapi ini dengan adanya MBG, kami terjadwal makan paginya gitu, sehingga membuat siswa itu cukup terbantu fokus konsentrasinya di kelas.
6: Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai pembukaan kembali sejumlah SPPG yang diberhentikan sementara. Relawan dan penerima berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan kejelasan agar program MBG kembali berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya siswa sekolah, posyandu, dan lansia. Ya, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Serap beras dan GKP petani lokal Perumbulokan Cap Atambua minta jaga kualitas. Laporan Christian Dimau.
9: Perumbulokan tercabang Atambua terus menunjukkan komitmennya dalam menyerap beras dan gabah petani lokal sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Malaka. Per hari ini, Perumbulokan Atambua telah menyerap gabah kering atau GKP mencapai 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 6,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasi, juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Yermi Rutando Febrian Camim, menyampaikan penyerapan hasil panen petani akan terus dilakukan secara optimal, terutama pada musim panen. Namun demikian, pihaknya juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kualitas gabah dan beras agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dijelaskan Yermi Camim terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Buluk Atapupu, dan untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500.
10: Memang pengarahan gabah yang diperintahkan sesuai instruksi adalah ini quality, tapi sudah memasuki masa panen. Tapi kita juga dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta mereka untuk memberikan gabah yang baik, karena nanti kita juga gabah-gabah tersebut akan kita jadikan beras. Kami kembalikan lagi ke masyarakat melalui program seperti bantuan pangan dan SPAP. Begitu, jadi kami sudah komunikasi.
9: menjelaskan kualitas gabah yang baik meliputi kadar yang sesuai, tingkat kebersihan, sementara beras yang dimol sesuai kualitas dan standar. Hal ini penting untuk menjaga mutu beras yang dihasilkan, serta memastikan daya simpan yang lebih lama karena nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bantuan sosial lainnya. Selain itu, Bulog juga terus melakukan sosialisasi kepada petani dan kelompok tani terkait standar kualitas serta tata cara penanganan pasca panen yang baik. Langkah ini dapat membantu para petani meningkatkan nilai jual hasil panennya. Ia juga mengajak para petani untuk tidak ragu menjual hasil panennya ke Bulog karena harga yang ditawarkan mengikuti ketentuan pemerintah dan relatif stabil.
10: Ini gabah-gabah yang kita beli itu, kita langsung giling menjadi beras. Itu juga salah satu tantangan, salah satu kendala kita di sini karena mitra-mitra penggilingan di sini rata-rata gudang penampungannya masih kecil-kecil. Kalau kita beli gabah, nanti kita akan bekerja sama dengan mitra yang akan melakukan proses menjadi beras. Jadi masyarakat yang ingin menjual TKP-nya bisa menghubungi kami untuk kami melakukan pengambilan di lapangan, dan juga kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra penggilingan yang akan kami jemput mereka untuk berkoordinasi dengan para petani yang mau menjual gabah. Tapi kita ada siapkan tim untuk turun melakukan penimbangan jika ada yang mau menjual gabah.
9: Menurutnya, dengan adanya penyerapan yang maksimal dan kualitas yang terjaga, dapat mendukung ketahanan pangan daerah serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani lokal. Melalui langkah ini, Bulog Atambuan menegaskan akan terus hadir sebagai mitra strategis petani dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di wilayah perbatasan RI-RDTL. RRI Atambua, Kristiadi Mau melaporkan.
1: Berita terakhir. Wakil Bupati TTU apresiasi petani Insani yang tergabung dalam Gapoktan Itnaen Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Laporan selengkapnya disampaikan Stefanus Kosat.
11: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itnaen Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas. Sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Lurah Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itnaen Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melewati proses perjalanan yang panjang, sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Kleja 2.
12: Sore ini kita bisa berkumpul di sini, bergembira bersama, dan juga menyaksikan. Saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa. Ini berkat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh, dan Pak Lurah, Pak Samad, sudah menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas. Sore ini apa-apa. Tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang, pakai hand traktor kah, kemudian bersihkan pupuk dan lain-lain, sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kades Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang para kami. Terus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
11: Sementara Ketua Gapoktan Itnaen Bitauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati TTU untuk menambah volume air irigasi dan hand tractor di area persawahan Kleja 2, Kelurahan Bitauni. Karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai ketua kelompok tani Itnain Bitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hand tractor dan mesin perontok. Karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 125 hektar hanya menggunakan 4 unit hand tractor dan itu sangat kurang.
13: Dari TTU, Staf Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Ende merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh dapur MBG. Panglima Komando Militer Daerah Militer Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pit Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah." Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

terima kasih ya untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Saatnya kami akan menghadirkan ya beragam informasi untuk Anda. Dan informasi pertama kami hadirkan ya terkait dengan harga Pertamax naik, konsumen Labuan Bajo mulai rasakan dampaknya. Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah konsumen mengaku terkejut saat mengisi BBM karena jumlah bahan bakar yang diperoleh tidak lagi sebanyak sebelum penyesuaian harga yang berlaku mulai Rabu 10 Juni 2026. Salah satu konsumen, Hartini, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga Pertamax saat mengisi bahan bakar di SPBU. Dan menurutnya jumlah BBM yang diperoleh dalam nominal yang sama kini berkurang dibandingkan sebelumnya. Hartini mengaku lebih sering menggunakan Pertamax dibandingkan Pertalite. Selain faktor kenyamanan, ia menilai antrean Pertalite di sejumlah SPBU di Labuan Bajo kerap panjang sehingga menyulitkan dirinya yang harus berangkat bekerja sejak pagi. Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang mulai diberlakukan pada 10 Juni 2026.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: saya Putri, ini sebagai anak muda. Setahu saya pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis ubi-ubian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores, salah satu fokusnya di Kabupaten ND.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Dan ini

0: publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
0: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk dapat menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
0: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Jadi kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Jadi ada Hangalamde, ada Kurusade, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat adat mengambilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virjiawan Putra, mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
2: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Nah, kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini. karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
3: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgen dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk kala bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgen untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengapa sih kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulansari mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
0: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Membangun pangan nasional katanya di tanah Indonesia ini kan, tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini nggak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Isbribe mengungkapkan, Kampus Tanpa Dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
0: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka tidak tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini, kita akan sampai ke Inggris. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di NDK. Kami Kampus Tanpa Dinding bersama komunitas perkatasi yang ada di Nangga Benda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemar Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari

kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai

Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

Satu RRI, Anda kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Kembali jumpa bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Kristin Senda bersama operator studio Rian Valen Krianus. Semoga malam ini menjadi waktu yang indah untuk Anda bersantai setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Bagi Anda yang sedang menikmati suasana kebersamaan bersama orang-orang terkasih ataupun yang masih beraktivitas ya malam hari ini, terima kasih telah memilih Pro 1 RRND sebagai teman setia Anda ya pendengar. Dan malam ini kembali kami akan menghadirkan rangkaian acara dan pilihan musik hiburan yang siap menemani suasana santai Anda. Nikmati setiap alunan lagu, berbagi cerita dan ciptakan momen hangat bersama orang-orang yang Anda sayangi. Tetap bersama Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi, karena kami akan terus menghadirkan hiburan dan informasi terbaik untuk menemani Anda malam hari ini pendengar. Di awal jumpa kebersamaan kita malam hari ini, kami hadirkan program acara musik dan informasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional.

akan menyimak berbagai informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sektor kesehatan berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan pencipta lapangan kerja. Menurut Budi, pemerintah perlu mendorong sektor pertumbuhan tinggi untuk mendukung target ekonomi 8%. Dan selain itu, pendengar RRI Menkes Budi mengatakan sektor kesehatan tumbuh lebih cepat dibandingkan ekonomi nasional yang ditopang peningkatan kinerja jasa kesehatan dan farmasi. Sementara jasa kesehatan tumbuh 7,6%, farmasi 7,5%, sedangkan industri alat kesehatan mencapai pertumbuhan 12%. Capaian ini menunjukkan sektor kesehatan berpeluang besar menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Jika industri kesehatan digarap dengan benar, target pertumbuhan ekonomi 8% akan semakin mudah dicapai. Selain itu, Menkes Budi mengajak pelaku usaha kesehatan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan investasi dan ekspansi usaha. Langkah tersebut diharapkan mendukung target ekonomi 8% serta menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja tahunan. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak

Kemiskinan bukan sekedar kekurangan harta, tapi hilangnya kesempatan untuk hidup lebih baik. Namun, harapan itu tetap ada. Dengan uluran tangan kita, dengan kepedulian dan kerjasama, kita bisa mengubah nasib saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pemerintah hadir dengan program makan bergizi gratis, membangun rumah layak huni, dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri. Sekarang, giliran kita untuk bergerak, bukan hanya memberi, tapi juga mendukung usaha mereka untuk bangkit, karena kemiskinan takkan hilang dengan diam, tapi dengan kepedulian dan tindakan nyata. Mari, bersama-sama, kita suarakan harapan dan kepedulian. Mari kita akhiri kemiskinan dan bangkit.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemuda Katolik Komisariat Cabang Ende Komcap bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ende dan Yayasan Permatasari Semarang akan menggelar operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit bagi masyarakat kurang mampu. Program sosial kesehatan ini ditujukan bagi warga di wilayah Flores, Lembata, dan Alor. Kepastian pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Sekretaris Pemuda Katolik Komcap Ende Vincent Sangu saat dikonfirmasi RRI di Ende Rabu 10 Juni 2026. Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan spesialis namun terkendala biaya. Menurut Vincent, operasi gratis tersebut akan kembali dilaksanakan pada Juli 2026 di RSUD Ende. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerjasama antara Pemuda Katolik Komcap Ende dengan pihak rumah sakit serta sejumlah tenaga medis yang terlibat dalam program kemanusiaan. Ia menjelaskan sasaran utama program adalah masyarakat kurang mampu di Nusa Tenggara Timur, khususnya yang berada di Flores, Lembata, dan Alor. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat membantu anak-anak maupun pasien yang mengalami kelainan bibir sumbing dan celah langit-langit. Hingga awal Juni 2026, panitia mencatat sudah ada belasan pasien yang mendaftarkan diri untuk mengikuti operasi. Meski demikian, proses pendaftaran masih terus dibuka untuk menjangkau lebih banyak calon pasien yang membutuhkan penanganan medis. Vincent menuturkan seluruh peserta yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan pelayanan operasi tanpa dipungut biaya dan panitia juga terus melakukan pendataan guna memastikan seluruh pasien dapat memperoleh penanganan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Untuk diketahui pendengar RRI, dalam pelaksanaannya nanti kegiatan tersebut akan melibatkan dokter ahli, dokter spesialis, dan dokter bedah yang memiliki kompetensi di bidang penanganan bibir sumbing dan celah langit-langit. Tim medis akan memberikan pelayanan secara profesional selama proses pemeriksaan hingga tindakan operasi. Pemuda Katolik Komcap Ende juga mengajak pemerintah daerah di Flores, Lembata, dan Alor untuk membantu menyebarluaskan informasi tersebut. Dukungan pemerintah, kecamatan, kelurahan, dan desa dinilai penting agar informasi dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi panitia melalui nomor 0857-2611-4366 agar dapat masuk dalam daftar peserta operasi pada Juli mendatang. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, sabar gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Papua jatuh ceria sekali, Nak. Ada berita bagus, Kak?
1: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali, Sasa. Ini, saya lagi bantu Sepung Kata posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
0: Oh ya? Produknya apa saja, Tina?
1: Ada yang... Aduh, ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50. Di Jawa, di Kalimantan, Bali.
0: Tina! Kenapa? Penasaran. Memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
1: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
0: Wah, hebat ya.
1: Ya hebat lah, Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRND. Dan juga kami sapa bagi Anda yang lagi mendengarkan RRND melalui RRI Digital dan juga RRI Terestrial di Lembata di FM di 99.9 MHz, di Larantuka di 98.8 MHz, Maumere di 88.7 MHz, Nagekeo di 97.3 MHz, dan juga untuk Anda yang ada di Aimere dan sekitarnya di 91.7 MHz. Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Universitas Flores akan menggelar Festival Band Pelajar bertajuk Sound of Gen Z Music Message Movement pada 17 hingga 19 Juli 2026 di Kampus 1 Universitas Flores. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai ajang kompetisi musik, tetapi juga sebagai ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas dan karya-karya orisinal mereka. Ketua Panitia Festival Band Pelajar Dr. Muklis Ahmukhtar STMT mengatakan festival tersebut lahir dari keprihatinan terhadap minimnya ruang ekspresi bagi pelajar yang memiliki minat dan bakat di bidang musik. Menurut Muklis, dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan festival musik bagi pelajar di Kabupaten ND relatif jarang diselenggarakan. Karena itu, Universitas Flores berinisiatif menghadirkan sebuah wadah bagi pelajar yang memiliki minat dan bakat di bidang musik. Dan wadah tersebut diharapkan dapat mendorong munculnya talenta-talenta baru di bidang seni musik. Ia menjelaskan festival tersebut terbuka bagi pelajar SMA, SMK, dan MA berusia 15 hingga 18 tahun. Peserta tidak harus berasal dari sekolah yang sama, tetapi dapat membentuk grup band lintas sekolah sesuai komunitas yang telah dibangun. Muklis menambahkan panitia menargetkan sedikitnya 20 grup band pelajar untuk mengikuti festival tersebut, dan para peserta diharapkan berasal dari Kabupaten ND maupun daerah sekitarnya seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, koordinator seksi acara Festival Band Pelajar Oston Gadikapo mengatakan, festival ini menjadi upaya mendorong lahirnya generasi musisi muda yang kreatif di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Menurutnya, saat ini anak muda perlu diberikan ruang untuk menunjukkan kemampuan dan karya asli mereka agar tidak hanya menjadi penikmat teknologi, tetapi juga menjadi pencipta karya yang bernilai. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak

0: Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, ada banyak perempuan yang sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan anak, lalu bergegas ke sawah.
1: Ya, tangan mereka kasar karena cangkul, tapi hati mereka lembut karena cinta pada keluarga dan pada negeri ini.
0: Tapi kadang, kita lupa siapa yang menanam padi untuk nasi di meja kita. Harga pupuk naik, tapi hasil panen belum tentu menguntungkan.
1: Itulah mengapa pemerintah lewat program ketahanan pangan nasional, bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen mendukung petani, terutama perempuan tangguh desa.
0: Kita pun bisa ikut membantu dengan mencintai hasil bumi sendiri, membeli dari petani lokal, dan menghargai setiap butir beras yang mereka tanam.
1: Karena di balik setiap sendok nasi, ada perjuangan seorang perempuan yang tak kenal lelah.
2: Perempuan tangguh, pangan kuat, Indonesia berdaulat.

0: apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Max, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak.

0: menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Nah, apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: para pintu. Yang paling banyak gimana Pak yang ditutup?
2: Yang paling banyak ya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak.
5: Tadi Pak. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi Pak. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan.

0: Garuda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
1: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu, saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
0: Invirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Suryati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
8: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan hati yang sikap terbuka. semoga waktu kita sempurna, kita sempurnakan ke depan. Dan
7: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
10: Keluarga kita kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan atas kolega kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
11: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
12: serangan jantung waktu di Eropah. Jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya berdua Bapak.
13: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Afridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program Soti dimanapun Anda berada. Terima kasih. Sampai dengan saat ini Anda masih bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kami juga akan hadirkan program acara Mimbar Agama Islam. Kami hadirkan siaran ulang ya Mimbar Agama Islam dengan topik Bumi Bersaksi di Hari Kiamat atas Perlakuan Manusia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqamal arda wastaqarraha waja'alaha mihadan wa ma'ashal lil khalqi ajma'in. Ahmaduhu subhanahu ala ala'i al-ala'i allati la tuhsa wa ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa rasuluhul bashirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin 'azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia sehat jasad serta karunia sehat rohani, sehat akal, dan juga karunia atas sehatnya hati, sehingga iman dan takwa kita mampu kita pertahankan hingga hari ini. Semoga iman dan takwa yang dimiliki mampu mengarahkan kita untuk bersikap baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, manusia, dan alam semesta. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam harus senantiasa kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah dan qudwah yang wajib kita ikuti. Apakah pada saat posisi beliau sebagai seorang hamba Allah, seorang pemimpin, atau sebagai utusan Allah bagi semua ciptaan di bumi. Nabi berpesan kepada umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, berbuat baik dengan sesama, serta memperhatikan lingkungan sekitar, walaupun hari kiamat akan datang dan tersisa satu hari saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu masalah kontemporer yang dihadapi seluruh umat manusia, termasuk juga di Indonesia, adalah krisis ekologi, yakni krisis lingkungan. Masalah ini muncul ke permukaan karena bumi sudah tidak dianggap sebagai sahabat oleh manusia. Manusia aktif melakukan penebangan liar atau biasanya disebut dengan illegal logging, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi berlebihan. Akibatnya bumi menjadi marah dan meluapkan kekesalannya dengan terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus seperti yang baru saja kita rasakan
pada saudara kita yang berada di Flores Timur. Kekasalan bumi tidak hanya diluapkan saat di dunia, tetapi bumi akan menjadi saksi di hari kiamat kelak atas apa yang telah manusia lakukan. Apabila manusia sebagai khalifah melakukan kebaikan, bumi akan bersaksi atas kebaikannya. Sebaliknya, apabila yang dilakukan adalah kerusakan, maka bumi pun akan bersaksi atas keburukan yang diterimanya. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan di dalam firman-Nya dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan isi perutnya dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengannya? Pada hari itu, bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Menurut pakar tafsir Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, pada saat terjadi guncangan dahsyat kelak, bumi mengeluarkan semua beban berat yang dikandungnya, sekaligus menceritakan semua peristiwa yang dilakukan manusia di dalamnya. Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat keempat dalam surah Az-Zalzalah tersebut, beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu berita-berita itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, berita-berita yang dimaksud adalah bahwa bumi kelak akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan di dalamnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dia berkata, si fulan melakukan ini dan si fulan melakukan itu. Dan kita tahu bahwasannya bumi akan menjadi saksi atas perbuatan dari ulah tangan-tangan manusia. Entah itu tangan yang manusia dalam melakukan kebaikan maupun tangan manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, mari kita bayangkan dan mari sama-sama kita renungkan. Ayat keempat surah Az-Zalzalah menyampaikan kabar yang sangat mengejutkan, di mana bumi yang selama ini terlihat diam membisu, tidak bersuara, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan izin untuk menceritakan semua peristiwa yang terjadi di atasnya. Apakah yang dilakukan manusia berupa kebaikan? Atau apakah manusia melakukan berupa kejahatan? Entah itu keadilan maupun kezaliman, kesyukuran ataupun kerusakan, bumi akan bersaksi dan bumi akan menyuarakan. Persaksian bumi sangat detail, tidak ada yang tersembunyi. Setiap langkah kaki kezaliman, setiap tetes air mata, setiap tumpahan darah, setiap pohon-pohon yang ditebang tanpa hak, setiap limbah yang dibuang sembarangan, semuanya tercatat oleh bumi dan akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang Rabb-nya. Menurut Imam Al-Ghazali, apabila semua anggota tubuh manusia dapat bersaksi di akhirat kelak, maka bumi yang menjadi panggung semua perbuatan itu akan tampil sebagai saksi utama yang paling komprehensif.
Bagaimana dengan bumi Nusantara, bumi Indonesia kita yang tercinta, di mana Allah menganugerahkan negara kita, negara Indonesia, sebagai tanah yang subur, hutan yang hijau, lautan yang kaya, keanekaragaman hayati yang luar biasa, dari atas bumi sampai ke dalam perutnya penuh dengan kekayaan alam. Akan tetapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan terhadap amanah tersebut? Setiap menit hutan kita menyusut. Bumi menyaksikan bagaimana pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyeimbang alam, tempat hidup satwa dan penyerap karbon, ditebang secara serakah tanpa ada upaya reboisasi. Sungai-sungai yang dulu jernih kini menjadi keruh karena limbah industri dan sampah domestik. Udara di kota-kota besar penuh polusi. Belum lagi tambang menganga di mana-mana, mengambil pasir laut yang merusak ekosistem, sampai dengan pemburuan satwa langka di dalam hutan. Atas sikap dan perilaku itulah, bumi pun bersaksi melalui bencana ekologis. Tetapi seringkali kita sebagai manusia abai dan tidak mampu menjadikannya sebagai pelajaran. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, karena itu agar di hari kiamat kelak kita selamat dari persaksian bumi, perlu kita lakukan kebaikan ekologis, karena bumi tidak akan memihak kepada siapapun. Benar akan disaksikan benar dan salah pasti akan difonis salah. Jagalah bumi ini dengan baik, mulai dari rumah kita masing-masing, dimulai dari hal terkecil di sekitar kita masing-masing. Olahlah sampah rumah tangga dengan bijak, agar tidak dibuang ke sungai-sungai, agar tidak dibuang secara sembarangan. Janganlah buang sampah sembarangan. Tanamlah pohon sebagai upaya reboisasi dan langkah konkret penghijauan. Ajak semua masyarakat untuk bersahabat dengan lingkungan. Karena status bumi bukan sebagai objek semata, melainkan sebagai makhluk Allah, sebagaimana juga seperti halnya manusia. Yang tidak lain tidak bukan, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Islam mengajarkan kepada umatnya, bahwa peduli terhadap lingkungan dan bersahabat dengan bumi adalah bagian dari ajaran Islam yang luar biasa mulia. Syekh Nuruddin Mukhtar menjelaskan bahwa وَذَرْوَةُ عِنَايَةِ الْإِسْلَامِ بِالْبِيَعَةِ اِعْتِبَارُ هَذِهِ الْبِيَعَةِ مِلْكًا لِلَّهِ تَعَالَى وَحَقًّا شَرَعَهُ لِكُلِّ عِبَادِهِ وَخَلْقِهِ وَأَمَانَةً سَنُسْأَلُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمْرٌ مُرْتَبِطًا غَايَةُ الْإِرْتِبَاطِ بِأَمْرِ الْعَقِيدَةِ وَأَرْكَانِ الْإِيمَانِ وَقَوَاعِدِ الْأَخْلَاقِ. Yang artinya, puncak kepedulian Islam terhadap lingkungan ialah ketika keyakinan bahwa lingkungan merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab pemeliharaan yang disyariatkan terhadap hamba-hamba dan makhluknya. Amanah yang dituntut pertanggungjawabannya pada hari kiamat, dan aspek keagamaan yang sangat bertalian erat dengan akidah, rukun iman dan kaidah akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan umatnya untuk menanam pohon sebagai upaya penjagaan kita terhadap bumi kita. Walaupun kiamat sebentar lagi terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
In qamatis sa'atu wa fi yadihadihikum fasilat fa inistata'a alla yakuma hatta yagharisaha fal yagharisha. Yang artinya, jika kiamat terjadi sementara, jika kiamat terjadi sementara di tangan salah satu dari kalian ada bibit pohon, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat itu datang, maka tanamlah. Hadis di atas merupakan bukti perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap bumi kita, pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan kita sendiri dan akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, dan tidak hanya manusia yang merasakan dampak positif tersebut, termasuk binatang, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup yang berada di bumi. Bumi yang tandus akan memusnahkan penghuninya, sedangkan bumi yang subur akan memudahkan semua makhluk menunaikan amanahnya masing-masing. Dari ayat Al-Quran dan hadis yang telah dijelaskan di atas, ulama-ulama kontemporer, salah satunya seperti Syekh Hussein Nasr atau Yusuf Al-Qardawi misalnya, merumuskan konsep fikih lingkungan atau yang biasa disebut dengan fikih al-bi'ah, meliputi prinsip amanah, istikhlaf atau kekhalifahan, sad adh-dhari'ah atau mencegah kerusakan, sampai dengan larangan israf atau berlebihan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk imratul ard atau memakmurkan bumi, sehingga kelak bumi di hari kiamat akan menceritakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh penghuninya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, akhirul kalam, semoga kita yang masih diberikan kesehatan, yang masih diberikan kesempatan, mampu melakukan kebaikan demi kebaikan, mampu mencegah kerusakan demi kerusakan, agar kelak di hari akhir kita tidak tergolong dalam orang-orang yang merusak di muka bumi, karena manusia perusak tidak mampu mengelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain anggota badannya akan menjadi saksi, bumi yang dipijak pun akan menceritakan dan menguatkan bukti-bukti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahiim. Summa assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majelis sedang berbicara dengan suatu kaum, datanglah seorang kampung dan berkata, "Kapankah kiamat itu?" Rasulullah terus berbicara. Lalu sebagian kaum berkata, "Beliau mendengar apa yang dikatakan olehnya, namun beliau benci apa yang dikatakannya itu." Dan sebagian dari mereka berkata, "Beliau tidak mendengarkannya." Sehingga ketika beliau selesai bicara, maka beliau bersabda, "Di manakah gerangan orang yang bertanya tentang kiamat?" Ia pun menjawab, "Inilah saya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Apabila amanat itu telah disia-siakan, maka nantikanlah kiamat." Lalu ia bertanya, "Bagaimana menyia-nyiakannya?" Beliau kembali bersabda, "Apabila perkara atau urusan diserahkan kepadanya selain ahlinya, maka nantikanlah kiamat." Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari berbagai daerah Indonesia, kehidupan perkuliahan berjalan dinamis. Disinilah semangat persatuan diuji di tengah keberagaman budaya dan perkembangan zaman.

0: Eh teman-teman, tugas proyek Indonesiaan sudah mulai dikerjakan belum?
1: Belum nih, aku masih sibuk bikin konten buat media sosial. Deadline tugas dan deadline konten sama-sama mengejar.
2: Nah, itu dia masalah Gen Z sekarang. Kadang lebih hafal tren daripada budaya daerah sendiri.
3: Jangan begitulah, media sosial kan bisa jadi sarana mengenalkan budaya Indonesia kalau digunakan dengan baik. Semuanya kembali ke kita saja, mau atau tidak menggunakan media sosialnya.
1: Betul. Saya malah sering bikin video tentang tarian daerah dan kuliner Nusantara.

0: Selamat pagi semuanya.
1: Pagi Ibu.
0: Untuk tugas kali ini, kalian akan membuat proyek tentang bagaimana generasi muda menjaga nilai-nilai keindonesiaan di era digital.
1: Baik Ibu.
2: Baik Bu.
3: Bu, apakah harus merupakan makalah?
0: Tidak. Kalian bisa berkreasi, bisa podcast, video, drama radio, atau kampanye digital.
4: Wah, seru nih. Kita bisa menunjukkan bahwa Gen Z juga cinta Indonesia.
0: Tepat sekali, teknologi bukan ancaman, melainkan alat untuk memperkuat persatuan bangsa.

0: kita mengangkat keberagaman mahasiswa di kampus ini.
1: Oh, setuju sekali itu. Di kelas kita kan ada yang berasal dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, bahkan ada Papua nih.
2: Benar sekali, kita berbeda bahasa, daerah, adat, dan makanan, tetapi tetap satu Indonesia.
3: Aku punya ide. Kita buat video dengan tema Bangga Menjadi Indonesia.
0: Isinya apa?
3: Setiap mahasiswa memperkenalkan budaya daerahnya, lalu menyampaikan harapan untuk Indonesia.
1: Bagus, kalau begitu semua orang akan tahu keberagaman itu adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah.
4: Beberapa minggu kemudian, hasil proyek mereka dipresentasikan di depan dosen dan mahasiswa.

0: Kami mahasiswa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Kampus bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat belajar hidup dalam keberagaman. Di tangan generasi muda, nilai-nilai keindonesiaan akan terus tumbuh dan berkembang. Berbeda suku, budaya, dan bahasa bukanlah penghalang. Justru dari keberagaman itulah Indonesia menjadi

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita akan beralih ke acara selanjutnya, di mana kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama Pro 4 Kupang untuk mengikuti siaran berjaringan Pesona Budaya Flobamora.
1: Budaya tradisional bersama rekan Velitaka, dan narasumbernya itu bersama dengan Enong Yonson, penulis, praktisi, dan juga pemerhati budaya NTT. Nah, penasaran? Langsung saja di kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan seperti apa posisi perempuan adat dalam mendapatkan

0: mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam ranah hukum. Dan kali ini bersama rekan Fenty Mahu dari RRI Tambua tentang merajut keadilan melindungi perempuan adat di ranah hukum.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.

0: pendengar, peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang bersumber dari norma dan kesepakatan suatu komunitas masyarakat hukum adat. Menurut Nukila Evanti, Ketua Inisiasi Masyarakat Adat Indonesia, peradilan adat perlu direformasi secara mendasar karena hukum adat di lapangan seringkali masih mendiskriminasi, membatasi hak, dan kurang melindungi hak perempuan. Menurut pandangan dan advokasi Nukila Evanti, keadilan gender dalam peradilan adat belum sepenuhnya tercapai.
1: Peradilan adat ini adalah peradilan yang berbasis kearifan lokal, ya, atau apa namanya, local wisdom, yang menjadi bagian dari kekhasan adat di suatu daerah. Nah, peradilan adat ini, jadi jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah, misalnya ke wilayah-wilayah peradilan formal. Peradilan formal kita kan macam-macam tuh, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan sebagainya itu ya. Peradilan adat ini sendiri diakui ya oleh negara, karena sudah diatur, diakui dalam konstitusi kita. Kemudian juga tujuannya adalah untuk apa? Menghormati ya, kekuasaan adat di suatu daerah. Nah, masalahnya adalah dalam pelaksanaan peradilan ini ya selalu lebih banyak yang merugikan perempuan. Nah, jadi merugikan perempuan lebih banyak, misalnya kepala adatnya itu ya, kepala adat itu dia selalu menghasilkan keputusan, oh, udah keputusan ini kira-kira baik. Damai tapi saja. Belum tentu yang ada masalah. Okay. Nah, seperti itu. Dan perempuan itu sering tidak menjadi bagian panel ya, panel apa namanya, panel hakim gitu kan. Kemudian juga banyak perempuan juga tidak mendapatkan pendampingan selama di dalam proses peradilan adat, itu yang catatannya ya. Kemudian juga banyak perempuan itu ketakutan ya, misalnya dia sebagai korban maupun pelaku. Nah, itu kan psikologisnya berbeda ya antara perempuan dan laki-laki. Itu tidak ada pendampingan ya dalam pendamping apa dalam proses-proses peradilan adat itu. Kemudian juga bahwa belum diakui juga ya peran perempuan itu tadi, menyambung tadi ya, dalam majelis adat itu ya, dalam peradilan adat. Itu paling penting. Kemudian kita juga harus mengakui perlu adanya tokoh-tokoh perempuan adat ya, di misalnya di NTT, untuk misalnya mengisi kekosongan, apa kekosongan tadi ya, ketidaksetaraan gender di dalam peradilan adat tersebut. Nah, dan juga penting bagi perempuan-perempuan yang nantinya terpilih gitu ya, itu kan masalahnya ya, itu juga menguasai isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, kelompok misoginis, pembenci perempuan, ya banyak juga, stigma-stigma terhadap perempuan, ketimpangan ekonomi, sosial, budaya perempuan. Nah, itu harus dipahami semua dalam apa namanya, dalam peradilan adat tersebut. Kemudian juga perlu juga, ini belum ada ruang-ruang aman buat perempuan. Jadi kalau banyak kasus itu kan, misalnya kasus, katakan kasus KDRT ya, sering perempuan-perempuan yang merasa tidak aman masuk ke ruang adat itu gitu loh. Takut dapat intimidasi dari suaminya gitu misalnya kan, kemudian diancam. Nah, itu harus ada ruang aman buat perempuan di dalam peradilan adat.
0: Untuk memutus rantai kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang TPPO akibat pemiskinan struktural serta budaya patriarki, menurut Nukila, intervensi utama harus berfokus pada penguatan kapasitas. Perempuan juga perlu didorong agar mandiri secara ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan akses terhadap sumber daya agar terlepas dari jeratan ketergantungan.
1: Kekerasan, diskriminasi maupun stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah, itu yang pertama, itu sangat mengakar ya. Akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Nah, di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi kan, terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemaksaan perkawinan, anak usia masih di bawah 17 tahun, which is adalah anak-anak usia anak, dinikahkan dengan alasan harus menikah gitu kan, karena harus melayani laki-laki. Kemudian juga ada juga perempuan ini dianggap lemah ya di keluarga. Nah, itu budaya-budaya seperti patriarki itu harus kita hapus ya. Ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu pembiaran apa namanya, masyarakat perempuan itu agar mereka tidak punya pendidikan. Kalau orang nggak punya pendidikan, dia kan nggak bisa kerja. Dia kalau nggak punya pendidikan, dia nggak tahu informasi. Dia tidak bisa baca tulis. Apa yang terjadi dengan wilayah dia, wilayah adatnya dia, dan juga situasi sekitarnya dia. Dia tidak merasa nyaman untuk membesarkan anak-anaknya, gitu kan. Dia tidak tahu tentang hak kesehatan dan hak reproduksi. Jadi, apa ya, perempuan itu jadi apa? Jadi dipinggirkan terus. Nah, itu kekerasan banyak hal ya. Apalagi misalnya dengan kekerasan seksual ya, itu paling banyak saya sebutkan di beberapa wilayah di NTT juga, yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak aman ya. Kemudian juga ada isu lainnya seperti misalnya banyak kan isu-isu seperti tindak pidana perdagangan orang. Ini terutama saya sorot di NTT kan, perempuan itu harus bekerja, dia tidak punya pekerjaan di tempat asalnya, sehingga dia mengadu nasib keluar gitu kan, ke Malaysia, ke Taiwan misalnya. Nah itu juga dorongan ekonomi, karena dia nggak punya kerjaan tadi ya, tidak punya skill, akhirnya dia mudah ditipu kan, diiming-iming untuk mengadu nasib keluar gitu. Padahal sebenarnya pekerjaannya itu nggak ada gitu kan, tapi mereka itu diperdagangkan gitu. Itu akan terus terjadi kalau selama tidak ada intervensi atau melakukan program-program pendidikan atau advokasi dan penguatan kapasitas agar perempuan itu lebih mandiri, lebih kuat, lebih bisa secara ekonomi mereka itu bisa bertahan hidup dan sebagainya.
0: Nukila Evanti menegaskan urgensi reformasi peradilan adat agar lebih sensitif terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak waris dan perlindungan dari kekerasan berbasis budaya. Sehingga menekankan pentingnya program pendidikan agar masyarakat memahami peradilan adat, transparansi dampak proyek dan pembangunan, serta berjejaring untuk kesejahteraan masyarakat adat wilayah setempat.
1: Kalau konsepnya apa ya, peradilan adat kita ini kan makanya perlu direformasi ya. Karena belum sensitif terhadap perempuan dan hak-hak perempuan. Tidak akan bisa menimbulkan efek jera ya. Karena kan tadi bagaimana saya mau mengandalkan sebagai seorang perempuan ya, bagaimana kalau kita sebagai misalnya korban ya, korban yang mengalami kekerasan, terus pelaku hanya disuruh mengawini kita gitu, gitu misalnya contohnya ya, atau disuruh ganti gitu loh, ya posisinya nggak seimbang kan, nah, gitu. Jadi nggak seimbang dan perempuan itu akan terus di apa ya, rendah, itu psikologisnya akan direndahkan terus gitu loh. Nah bagaimana coba bayangin seperti itu ya, itu contoh, salah satu contoh saja ya. Kemudian juga banyak kasus ya, bahwa misalnya dalam tanah gitu ya, kalau dalam tanah itu misalnya ada misalnya suaminya udah meninggal gitu ya, katakanlah gitu, ada berapa di daerah lain ya, itu suaminya udah meninggal, hak warisnya itu lari ke, bukan ke istrinya atau ke anaknya perempuan, tapi ke orang lain gitu, laki-laki gitu. Nah kayak gitu-gitu loh, yang sebenarnya mendiskriminasikan perempuan dalam hak waris atas kepemilikan tanah atau rumah. Akhirnya dia menjadi seorang yang tidak punya apapun. Dia sudah menikah, suaminya meninggal, kemudian dia terlunta-lunta kan, karena tidak punya pasukan lagi. Seperti itu Kang Wendy, yang perlu dilakukan. Kendala yang saya hadapi terutama untuk isu-isu tentang perempuan adat ya, dan komunitas budaya ini, karena ini kan sekarang ini sedang banyak menghadapi namanya banyak proyek ya, proyek strategis nasional, extractive industry dan sebagainya itu. Nah perempuan itu kurang dilibatkan dalam proses-proses seperti itu gitu ya, dalam hal untuk mendapatkan persetujuan atau apa namanya, untuk memahami apa dampak proyek buat mereka gitu. Proyek itu semua baik ya, tapi tolong buat teman-teman di luar masyarakat sipil gitu ya, tolong berikan apa ya, bahwa hormati hak masyarakat lokal, komunitas budaya, masyarakat adat di suatu daerah, karena mereka harus dimintain persetujuan atau konsultasi mereka dengan baik-baik gitu ya. Itu tantangan, termasuk tantangan kami juga ya, karena kadang-kadang dalam satu ada proyek itu datang, masyarakat itu ternyata terbagi, divided antara yang pro dan kontra, jadi itu tantangan juga. Di satu sisi perlu adanya program-program pendidikan, informasi yang jelas buat masyarakat agar mereka mengerti tentang isu tentang peradilan adat. Mereka mengerti bagaimana sistem rujukan ya, rujukan kalau misalnya ini nggak berhasil nih di penegak hukum, kemana lagi mereka harus ngadu gitu loh. Nah itu penting, referral system namanya. Atau misalnya gini, korban kekerasan, dia ngadu udah ke dinas, tapi nggak dapat tanggapan. Nah itu kemana mereka harus melaporkan referral systemnya? Itu juga tantangan ya. Kemudian ada semua proyek-proyek pemerintah tuh harus berperspektif gender ya, karena kalau perempuannya kita kuat ya, perempuan kuat, perempuan lebih berdaya, perempuan kuat secara ekonomi itu sejahtera lah ya di mana-mana gitu loh, akan sejahtera lah suatu wilayah atau suatu apa ya, suatu tempat ya atau suatu keluarga gitu loh. Nah harapan saya ke depan itu lebih kepada agar lebih banyak ya kita melakukan sesuatu tuh berjejaring gitu ya, penting ya berjejaring loh saya, berjejaring ya, perlu untuk supaya orang harus berjejaring ya, kita nggak bisa hidup tanpa pebisnis gitu kan, dinas-dinas, masyarakat sipil, media, apalagi kita name ya, universitas dan sebagainya. Nah itu harus sama-sama kita buat program yang meaningful, yang bermakna ya, berdaya. Kalau skala prioritas, menurut saya itu penting ya, kalau kita menggunakan skala prioritas, apa yang paling bisa mentransformasi orang dari keadaan dia tidak baik hingga tidak baik lagi. Dari keadaan dia tidak punya apa-apa, jadi mempunyai sesuatu gitu loh. Untuk kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kesejahteraan yang lebih baik lagi.
0: Reformasi peradilan adat mendesak untuk memastikan kesetaraan gender, melindungi perempuan dari kekerasan berbasis budaya dan menghapus diskriminasi. Sehingga inisiasi masyarakat adat Indonesia terus mendorong kemandirian ekonomi perempuan dan juga pendidikan akan kesadaran hukum sebagai langkah utama dalam memutus rantai kemiskinan dan tindak pidana perdagangan orang. Demikian Pesona Budaya Vloba Mora produksi RRI Atambua, saya Vinti Mau serta tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai merajut keadilan, melindungi perempuan adat di ranah hukum. Merajut keadilan bagi perempuan adat berarti memastikan hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Nah, selanjutnya dari Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRIND yang akan menceritakan kepada kita semua tentang antara solidaritas dan beban sosial dalam tradisi Wurumana. Bersama dengan rekan Rian Hidayat dari RRIND.
2: Di Tanah Lio, ada satu tradisi yang tak hanya hidup dalam ingatan, tetapi juga tumbuh dalam keseharian masyarakat. Ia hadir dalam momen suka maupun duka, mengikat relasi, dan menjadi cara orang-orang saling menjaga. Tradisi itu dikenal dengan nama Wurumana. Dalam Pesona Budaya Flobamora kali ini, kami mengajak Anda menyelami makna di balik Wurumana, melihatnya lebih dekat, lebih utuh, dan lebih jujur bersama pemerhati budaya Lio, Bapak Petrus V. Wurumana bagi sebagian masyarakat Lio mungkin terdengar sebagai sesuatu yang sudah begitu akrab. Namun bagi yang belum mengenalnya, ia adalah sebuah praktik sosial yang tumbuh dari kebutuhan untuk saling menopang dalam kehidupan bersama. Lebih dari sekedar kebiasaan, Wurumana menjadi cara masyarakat menjelaskan dirinya tentang bagaimana mereka hidup, berbagi, dan bertahan dalam ikatan komunal.
3: Kalau berbicara tentang Wurumana, sebenarnya yang paling mendasar itu pernikahan adat. Dalam waktu yang begini singkat, kita harus berbicara Wurumana yang begitu kompleks. Jadi saya harus memilah dulu, karena Wurumana itu ada tiga jenis. Yang pertama, Wurumana itu secara adat, yang disebut wailaki, berhubungan dengan musalaki. Itu Wurumana yang mainutana tiinuwatu. Itu biasa hubungan antar suku, macam kami di Boltobo, misalnya saya suku Atarobo dengan Sausue dan Sawatelaki. Dan itu pemberian dari adat, dari orang tua kepada anak perempuannya yang hendak menikah dengan rumah adat atau di suku lain. Nah, itu biasa terjadi pada orang yang uralaki. Yang uralaki itu artinya ada jalur jadi musalaki. Sehingga itu. Kemudian Wurumana yang kedua, Wurumana karena pertalian darah. Wata dono nara, nara dono wata. Jadi dari saudara ke saudari, saudari ke saudara. Kemudian yang ketiga, Wurumana itu dalam konteks teingai fongaapi. Artinya hubungan itu biasa karena kekerabatan baik, tetangga dan lain-lain. Lalu mereka melakukan persetujuan, ayo kita berwurumana. Ini banyak terjadi biasa di masyarakat yang seasal di perantauan. Jadi mereka tidak punya hubungan darah, tetapi keikatan wurumananya luar biasa.
2: Jika ditarik ke belakang, wurumana bukanlah tradisi yang muncul secara tiba-tiba. Ia telah lama hidup dalam perjalanan sejarah masyarakat Lio, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketahanannya bukan karena aturan yang memaksa, melainkan karena ia menjawab kebutuhan sosial pada masanya. Kebutuhan untuk saling membantu dalam situasi yang tidak selalu mudah.
3: Dalam peradaban Lio, Wurumana ada sejak komunitas itu ada.
2: Okay.
3: Jadi dia itu tumbuh bersama komunitas. Sehingga ketika manusia pertama itu ada, sudah ada interaksi berwurumana. Karena harus menjaga hubungan sehingga tidak terputus.
2: Dalam praktiknya, Wurumana tidak pernah berdiri sendiri. Ia melibatkan banyak pihak, entah itu keluarga, kerabat, hingga lingkup komunitas adat yang lebih luas. Terlibatan ini menunjukkan bahwa Wurumana bukan hanya urusan individu, tetapi urusan bersama, di mana setiap orang menjadi bagian dari jaringan sosial yang saling terhubung.
3: Kalau dalam adat, itu mengapa sampai harus memberi dengan tanah dan lain-lain? Itu karena supaya hubungan adat istiadatnya antar musalaki itu antar suku tetap terjalin. Tetapi ketika dalam konteks saudara dan saudari, nah memang itu hubungan darah. Nah, jadi di sana diajarkan bahwa saudari itu tidak ada pengganti. Saudara juga tidak ada pengganti. Hubungan inilah yang mengikat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga apa? Anak-anak kita mengenal itu pohon keluarga. Pohon keluarga itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sehingga orang itu tahu dari mana dia berasal. Karena ketika orang itu sudah tidak kenal pohon keluarga, berarti kita sudah tahu ini orang ini tidak berburu mana. Kadang-kadang baru lapis ketiga, keempat, orang sudah tidak saling mengenal. Tetapi ketika dalam berburu mana, orang mengenal pohon keluarga, itu mau sampai lapis keberapa pun, itu akan. Dan ini memang sejalan ya, kita punya budaya-budaya juga dari luar. Mengapa orang rusak silsilah? Silsilah itu sebenarnya perasaan itu dari buru mana itu. Hubungan yang diwariskan dengan melalui pernikahan. Sehingga kita tidak bisa terpisah. Sehingga di mana komunitas itu ada, di situ bermana.
2: Di dalam jaringan itu peran-peran pun terbentuk. Ada yang memberi, ada yang mencatat, ada pula yang mengatur jalannya proses. Semua berjalan dalam pola yang teratur, meski seringkali tidak tertulis. Dari sanalah terlihat bahwa buru mana bukan hanya praktik spontan, tetapi sebuah sistem sosial yang telah lama terbentuk dan dijaga.
3: Nah, dalam budaya yang asli, yang paling bertanggung jawab adalah Du Asa'ol. Dia yang kepala dalam rumah itu, dalam rumah suku. Boleh dikatakan kepala suku. Nah, dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaannya itu tuh orang tua dari anak itu. Nah, tetapi di dalam budaya, dulu dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu orang bilang onga kopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku. Kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain, dia akan mengumpulkan kepala-kepala keluarga dalam suku itu. Kan di dalam di kami di Lio itu kan dalam satu rumah adat itu kan bisa dihuni oleh 8 sampai 12 keluarga. Nah, peran kepala suku di sini ya bagaimana kalau yang di sana belum ada ya? Terpaksa. Bukan terpaksa, artinya dia mulai mengumpulkan semua mana kali ini kita tempat. Sehingga saling membantu gotong royong untuk melancarkan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu guru mana yang paling dalam di dalam budaya Lio.
2: Di tengah perubahan zaman, realitas mulai bergeser. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang membuat buru mana tidak lagi selalu terasa ringan. Ketika kemampuan tidak lagi sejalan dengan tuntutan sosial, partisipasi dalam tradisi ini bisa berubah menjadi beban yang diam-diam dirasakan oleh sebagian keluarga.
3: Sebagian keluarga itu, itu buru mana dikatakan berat, ketika orang itu begitu memaksakan diri. Memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah yang terlebih yang hubungan apa? Bukan hubungan adat. Hubungan yang diciptakan sendiri yang deingai funga ate tadi. Nah, karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan yang sesama kelasnya. Nah, hidup ini kan ada pasang surut. Ketika pasang surut, nah di situ terjadi problem. Nah, mau prioritas anak sekolah atau mau prioritas rumah? Di sini Tetapi ketika dalam konteks budaya asli, itu terasa tidak memberatkan. Karena apa? So'o no kobeleja. Artinya, so'o sambut kombera ragina. Nah, sudah-sudah terjadwal. Dan tentu sudah ada persiapan. Kalau yang dei ngaifonga ate inilah yang bikin kacau. Pada saat sama kamu urus anak sekolah atau ini. Sementara yang menghantar dulu waktu kita acara, dia sudah antar jor-joran. Nah, ketika saudara sudah antar ke saudari jor-joran, misalnya Eko, Yuria, Liwu, Dipondo. Nah, ketika saudara beracara nanti, ya mata tidak mungkin lagi. Kalau berasanya 100 kilo, tahtahnya 2 misalnya, labo luka misalnya, itu sudah moke misalnya. Tidak mungkin sudah sedikit. Karena harus mengimbangi. Dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan hurumana yang diciptakan leluhur sebenarnya. Karena yang diingai pengate tadi. Kalau orang bilang, oh ini hurmana sangat memberatkan. Tidak, kalau hubungan saudara-saudari, hubungan darah, tidak. Apapun waktanya nara harus pakate doa. Itu konteksnya.
2: Tidak hanya itu, tekanan sosial pun kerap hadir, meski tidak selalu tampak di permukaan. Ketika seseorang tidak berpartisipasi, ada kemungkinan muncul penilaian dari lingkungan, perasaan tidak enak, relasi yang mulai merenggang, bahkan jarak sosial yang perlahan tercipta. Semua ini menjadi bentuk tekanan yang tidak tertulis, namun nyata dirasakan.
3: Jadi, di era sekarang ini, hurumana tidak mesti tane eko, wanggane are, suune papa, ya. Itu zaman-zaman modern ya. Kebetulan saya ini hidup dalam 3 era, jadi saya dengan saudari yang sekarang-sekarang karena sibuk juga kadang-kadang begitu. Mereka sambut baru anaknya atau apa, sudahlah kakak nanti sudah cari saja nanti beras yang standarnya beras apa ya. Kalau situ mau acara ini udah bertahun aja kakak nanti kita transfer saja. Tetapi kalau dalam adat budaya dari kampung, itu orang tua kita marah kita. Kenapa? Ibadah atau ibadai.
2: Benar.
3: Padahal zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi
2: ya,
3: kan.
2: Benar.
3: Semua serba cepat, serba ya. Mesti duduk berhari-hari, noremus pada nasu simo kita ya, apa segala macam. Itu biayanya ya. Sangat-sangat. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung, kita mesti omong baik-baik dulu karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh eko patarangguna menjadi waka. Karena semua diukur dengan gengsi.
2: Di titik inilah keseimbangan menjadi penting. Peran pendidikan dan kesadaran budaya dibutuhkan untuk membantu masyarakat memahami kembali makna hurumana, bahwa esensinya adalah solidaritas, bukan keterpaksaan. Bahwa nilai kebersamaan perlu berjalan seiring dengan kemampuan, agar tradisi tetap hidup tanpa kehilangan makna dan tanpa menjadi beban bagi mereka yang menjalaninya.
3: Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya? Ilmu tanpa budi. Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, seorang berilmu tetapi tidak berbudi itu tak ada gunanya. Karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya. Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah, cuman berilmu, tetapi ngestei roto rebo ambat so kai ambat so ari. Itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang gelar woso-woso no, sewaru nuana apa tau rebo ma, bembo ga ari, bembo ga kai, bembo ga wata. Itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung, yang panggil saudara-saudari itu sangat dihormati. Jadi mesti enak kita apa ada mempunyai rasa. Nah, sehingga bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
2: Guru mana pada akhirnya bukan hanya tentang memberi atau menerima, ya tentang keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan, antara menjaga tradisi dan memahami realitas. Dari ND Kota Pancasila, kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menyimak bagaimana eksistensi guru mana dijelaskan hingga hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRIND sudah berbagi dengan kita semua mengenai antara solidaritas dan beban sosial dalam tradisi Wurumana. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Floba Mora hari ini kita akan mendengarkan sebuah sajian menarik ya tentang peran generasi muda dalam menjaga keberlangsungan budaya di tengah arus modernisasi yang semakin kuat. Dan produksi RRI Kupang kali ini akan mengangkat topik tentang anak muda sebagai penjaga atau pengubah budaya tradisional. Seperti apa? Mari kita dengarkan.
4: Sebenarnya dasar dari kehidupan manusia, karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali tetapi juga sebagai arah, dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas.

0: Kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah identitas hidup yang memberi arah dan batasan bagi masyarakatnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, posisi generasi muda mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha kerap dipertanyakan. Apakah mereka hadir sebagai penjaga yang setia atau justru menjadi pengubah esensi budaya tradisional itu sendiri? Penulis, praktisi, dan pemerhati budaya NTT, Emmanuel Nongyonson menjelaskan bahwa budaya pada dasarnya adalah kompas kecerdasan yang menuntun manusia untuk tahu diri dan tahu batas.
1: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah kita mau kemana. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Jadi tahu diri itu kita harus berbicara seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu ketika kita bertemu dengan orang lain pada wilayah yang berbeda, maka kita jangan sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
0: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nongyonson.
1: Budaya itu keseluruhan sistem yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas. Dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
0: Menurut Emmanuel Nongyonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
1: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z dan generasi Alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa. Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya ya urusan saya, urusan kamu ya urusan kamu. Jadi lebih ke individualis.
2: Betul.
1: Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis. Karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
0: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh. Namun, perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
1: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Dan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai, bukan hanya dilingkarkan saja di perut kemudian diikat dengan ikat pinggang, tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nong Yonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional itu justru dipadupadankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengajaan. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah, sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sandal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nong Yonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah.
2: Betul.
1: Tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Dan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak, karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadupadankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap, sementara tarian itu hanya sedetik, dua detik, atau mungkin beberapa saat kemudian ganti lagi tarian lain, beberapa saat dan ganti lagi tarian lain. Jadi kita pada satu sisi kita ingin memperkenalkan keberagaman tarian untuk Indonesia, tetapi pada sisi lain kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Sepertinya ada sesuatu yang terputus. Terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang, orang cium tangan, tangan orang tua orang taruh di pipi. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Mm-hmm. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Mm-hmm. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Okay. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Mm-hmm. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akhlak kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita, keluarga. Seperti.
0: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Emmanuel Nong Yonson menegaskan, disinilah pentingnya peran pendidikan formal, ruang diskusi akademik, dan dunia sastra untuk mendokumentasikan kebudayaan lisan ke dalam bentuk tulisan agar abadi serta mengemas ulang budaya agar bersaing di ruang global, bukan berarti memodifikasi atau merusak akarnya, melainkan memberikan panggung yang lebih luas bagi keaslian budaya itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal, jadi tidak harus 40.
0: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
1: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno, adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Emmanuel Nongnonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
1: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan ada orang pakai sarung di kepala atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional itu. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
0: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang timur.
1: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantapkan diri kita dalam perspektif kebudayaan, maka kita gagal menjadi manusia. Karena seseorang dikatakan manusia apabila orang itu di dalam dirinya sendiri itu melekat kebudayaan. Sebab kebudayaan itu menjadi arah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu ada di dalam perspektif budaya. Karena manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Korwil Nusantara 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flobamora kali ini dengan topik Anak Muda sebagai Penjaga atau Pengubah Budaya Tradisional. Saya, Felitaka, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Salam budaya dan sampai jumpa.
2: Baik, pendengar anak muda sebagai penjaga atau pengubah budaya tradisional yang disampaikan rekan Velita ke tadi menjadi informasi terakhir kita dari rangkaian pesona budaya Flobomora kali ini. Anak muda memang memiliki peran penting sebagai penjaga sekaligus pengubah budaya tradisional. Di satu sisi, mereka itu bertanggung jawab melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya leluhur, sementara di sisi lain mereka mampu berinovasi agar budaya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan keseimbangan antara pelestarian dan pembaruan budaya tradisional dapat terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi mendatang. Kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flobomora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya, dan sampai jumpa.
3: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Flobomora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.

0: dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Kembali dari kawasannya Jalan Durian nomor 1 Ende, selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti siaran berjaringan Pesona Budaya Flobamora, Kupang, Ende, dan Atambua. Dan Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Dan untuk terus temani Anda pendengar RRI, sesaat lagi kami juga akan hadirkan program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Selamat malam mendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan malam hari ini pendengar RRI sudah kami siapkan lagu-lagu di era 2000-an ya hingga 2010. Dan satu lagu yang baru saja kita dengar ya, Jikustik dengan puisi. Ya, bagi Anda yang suka puisi, bagi yang suka buat puisi juga ya, tentunya ada pengalaman-pengalaman yang muncul di benak Anda sehingga Anda mulai menuliskan sebuah puisi ya, entah untuk siapa. Punya pengalaman dengan orang yang suka membuatkan puisi, cuma tinggal kenangan saja mungkin ya. Oke. Dan pendengar, selain lagu Jikustik ya dengan puisinya, ada juga lagu lain yang dapat Anda request ya malam hari ini. Dan juga sudah kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Krispati Tak Lekang Oleh Waktu juga sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian lagu dari Syahrini, Aku Tak Biasa. Sheila Marcia, Damai Bersamamu. Ungu Di Sini Untukmu, Benci Tapi Rindu dari Elo. Kemudian juga ada lagu dari Anang, Separuh Jiwaku Pergi. Oke, saya sapa dulu penonton perdana kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ibu Krispi.
1: Iya, malam juga Yeri.
2: Iya, benar sekali. Okay. 100 untuk Ibu Kristinnya.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, saya selalu baik, sehat, walafiat. Dan bagaimana selanjutnya kabar Ibu Kristin?
1: Baik juga, Yeri. Dingin kah, Datu Elu?
2: Ya.
1: Dingin?
2: Kalau dingin ya sudah pasti. Kalau dilihat chatnya, cerita lagi di Ende.
1: Dingin juga, sah. Sudah mulai menjalar ke Ende, dari sore itu sudah mulai dingin juga.
2: Iya, memang musimnya ya Ibu Kristin ya.
1: Benar. Oke, okay, Yeri.
2: Tapi hanya kami di lab case ya.
1: Lab case, lab yang busuk ya, lisoke. Pakai singkat-singkat ya. Oke, okay, Yeri, lagunya malam ini mau request lagu yang mana?
2: Apa yang Krispati tadi?
1: Krispati Tak Lekang Oleh Waktu. Itu saja.
2: Iya, yang itu, okay. Yang lagu yang Krispati saja.
1: Untuk siapa? Silakan.
2: Oke, okay, salam-salamnya pertama buat Ibu Kristin bersama Abang Rian Valen Krianus. Selamat bertugas, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti.
1: Makasih.
2: Yang lainnya ada Abang Jabok di Saliburan, Nano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima, ada Nursia di Maumbawa, Sipri di Buawai, ada Mama Hilda di Nangenesa, ada Teddy di Bogor, Ibu Igati di Wonosobo, Oma Deva di Jakarta, Oma Ciril di Buanawa, ada Nursia di Maumbawa, ada Om Papi di Wolowaru, Oma Marcel di Wawaria. Untuk Kacasan di Wolowaku, selamat malam. Untuk Mas Dito, selamat malam juga. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro Satu RRI yang lagi pantau malam hari ini, dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sebentar Ibu Kristin dengan Abang Valen Krianus pulangnya hati-hati jam 12 malam nanti. Oke, sampai bertemu lagi. Pasti besok sore kalau tidak salah Ibu Kristin juga kan?
1: Iya, kok tahu? Sudah hafal ya?
2: Iya, dan saya sudah hafal.
1: Oke, makasih ya Jerry ya.
2: Iya, dah.
1: Oke, selamat malam. Salam ke Datu Alu ya. Jerry sudah kembali bergabung di sebagai penampung perdana kita. Untuk Anda selanjutnya silakan ya, masih saya nantikan. Dan kami juga informasikan pada pukul 3 dini hari nanti ya, RRI ini juga ya, menyiarkan secara langsung ya Piala Dunia pendengar RRI. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
3: Ya, jumpa dengan Christine, selamat malam.
1: Oke, bersama Bunda Dinda.
3: Iya, betul sekali.
1: Iya, karena sudah di save ya.
3: Jadi langsung tahu namanya.
1: Iya, langsung muncul nih Bunda. Kabar baik ya Bunda?
3: Bersyukur sehat, alhamdulillah.
1: Okay.
3: Jadi apa nama, kalau sudah di save nama, jadi sonde bertanya-tanya.
1: Iya.
3: Dengan siapa di mana?
1: Jadi sudah tahu langsung saja ya, to the point begitu. Oke. Okay. Bunda,
3: boleh request boleh pilih sendiri lagunya?
1: Lagunya sudah disiapkan, Bunda.
3: Nggak bisa pilih sendiri ya?
1: Iya, sudah ada di playlistnya.
3: Siapa aja ya lagunya?
1: Ada lagu dari Anima, Andai Saja, Tentang Kamu dari Bunga Citra Lestari, Iwan Fals, Ibu, Pilar Lelah, Syahrini, Aku Tak Biasa, kemudian ada juga Sheila Marcia, Damai Bersamamu, Ungu, Di Sini Untukmu, Elo, Benci Tapi Rindu, Drive Bersama Bintang, Anang, Separuh Jiwaku Pergi, yang mana?
3: Itu sudah, Drive with Bintang, Bersama Bintang.
1: Bersama Bintang, karena malam ya.
3: Karena sudah malam.
1: Iya.
3: Ada yang mau apa tidur cepat karena nanti jam berapa, jam 3
1: hari waktu, iya.
3: Ya. Itu siaran Piala Dunia.
1: Piala Dunia.
3: Siapa yang mirip apa yang siaran pandangan mata, yang tugas siapa?
1: Malam ini relay Pro 3 langsungnya.
3: Relay Pro 3, iya. Kalau begitu ya sudah.
1: Oke. Okay. Baik, silakan salamnya Bunda.
3: Oke, pastinya ya untuk Christine dengan tim ya yang bertugas di malam ini ya, ada Bung Rian ya, selamat malam.
1: Terima kasih.
3: Juga tadi Yeri, selamat malam Yeri. Juga Bung Serpas, ada juga Bapak Maxi, Om Pati, siapa lagi ya? Om
1: Dafa.
3: Om Seril
1: ya.
3: Bapak Florence dan Bapak Manda dan Ibu Wigati ya. Ibu Wigati, ada juga Kakak Oli dan apa lagi kan? Bapak Andreas dan Bung Marcel juga ya.
1: Okay.
3: Okay lah, next time deh untuk yang lainnya. Bye.
1: Terima
3: kasih, thank you, selamat malam, bye-bye.
1: Terima kasih untuk Bunda Dinda yang ada di Bogor, Jawa Barat ya, sudah bergabung bersama kita ya malam hari ini. Dan juga saya sapa untuk Oma Deva yang ada di Jakarta, selamat malam juga bersama keluarga tercinta. Oke, kita ke lagu dulu. Saya hadirkan ya Krispati dan juga Drive ya bersama Bintang. Kita awali dulu ya dengan Tak Lekang Oleh Waktu.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya, Drive Band ya bersama Bintang. Dan lagu ini dirilis di tahun 2007 sebagai salah satu single dari album debut Esok Lebih Baik. Dan lagu ini sendiri pendengar sempat menjadi soundtrack sinetron ya, dan menjadi salah satu lagu yang paling dikenal dari Drive. Dan sebelumnya Chris Patti Tak Lekang Oleh Waktu dirilis di tahun 2008 dan menjadi salah satu karya populer di kalangan penggemar musik pop Indonesia. Dan lirik lagu tadi indah sekali ya pendengar. Mimpilah dalam tidurmu bersama bintang. Dan apa yang menjadi lambang dari mimpi ini adalah harapan dan doa agar sang kekasih menemukan ketenangan dan kebahagiaan walaupun tidak lagi bersamanya. Sakitnya di terakhir ya. Oke, pendengar, semoga terhibur adanya bagi Anda yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan masih kami nantikan partisipasinya. Silakan pendengar di line telepon dan juga line WhatsApp. Masih terus kami buka hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu-lagu yang masih tersisa ada lagu dari Anima dengan Andai Saja, Tentang Kamu dari Bunga Citra Lestari. Kemudian ada juga lagu dari Kangen Band, Bintang 14 Hari, Ibu dari Iwan Fals, Rio Febrian, Sudah Kubilang, Lelah dari Pilara, kemudian Sahrini, Aku Tak Biasa, Selah Marsia dengan Damai Bersamamu. Ada juga lagu dari Dikta dengan Kesepian, Elo Benci Tapi Rindu, Di Sini Untukmu ya dari Ungo. Saya sapa juga untuk Bapak Maksi yang ada di Indona, Narapapi yang ada di Walawaru, kemudian juga untuk Nursia di Maumbawa, ada juga Bapak Ingrid yang ada di Maupongo, di sana juga ada Bapak Servas. Selamat malam buat semuanya. Kita ke Papua dulu. Di Papua ada Putra Tenga yang ada di Fak-Fak, kemudian juga Kak Puja yang ada di Bintuni, Papua. Baik, apa dengar hari-hari dimanapun Anda berada, mungkinkah saat ini ada yang punya rencana nobar ya, nonton bareng Piala Dunia? Mungkin yang lagi berkumpul ya bersama keluarga, para tetangga, teman-teman ataupun sahabat, menantikan nobar ya Piala Dunia, nanti disiarkan juga secara langsung oleh Pro 1 RRI ND dan kami Relay Pro 3 RRI ND. Oke, silakan ya, nanti Anda bisa langsung ya mendengarkan siaran langsung Piala Dunia bersama RRI ya di seluruh Indonesia nih pendengar ya, yang akan menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.

0: Halo, selamat malam.
1: Malam Kevin.
0: Iya, malam Putramus ya?
1: Iya, betul sekali Kevin.
0: Lagi rame kah?
1: Iya, betul Kak.
0: Lagi nobar, persiapan nobar?
1: Bukan Kak, ini kita lagi ada teman, ada mahasiswa yang ada di kampung ini Kak.
0: Oh, ada KKN ya, live in ya. Oke, baik. Silakan Putramus, lagu apa nih yang mau di request malam ini?
1: Sebelumnya kamu tanya Kak, itu siaran langsung itu jam berapa kali kira?
0: Jam 3 dini hari.
1: Kita endingnya akan menyiarkan semua mesin ya?
0: Kenapa?
1: Itu RRDND-nya akan menyiarkan secara langsung.
0: Iya benar, RRDND juga akan menyiarkan secara langsung.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke,
1: lagu yang disiapkan lagu apa Kak malam hari ini?
0: Ada lagu dari Pilara dengan Lelah, kemudian Ibu dari Iwan Fals, ada juga lagu dari Anima, Andai Saja, Bunga Citra Lestari Tentang Kamu, dan juga Sahrini, Aku Tak Biasa.
1: BCL Kak.
0: BCL, Tentang Kamu ya.
1: Oke,
0: Tentang Kamu bukan Tentang Aku. Oke, untuk siapa nih Putramu, silakan.
1: Oke, yang pertama tentunya untuk seluruh para pendengar setia program Sabtu ya, khususnya pencinta bola ya, jangan lupa ikutin pertandingan ya yang akan disiarkan secara langsung oleh dari Pro 1 maupun Pro 3 ya.
0: Iya.
1: Dan buat teman-teman semuanya, ucapkan selamat malam. Buat teman-teman di studio Angkasawan Angkasawati RRND, selamat malam. Salam kompak persahabatan selalu. Salam persahabatan dan salam kompak lewat udara.
0: Baik.
1: Terima kasih Kevin, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali untuk Putramus yang ada di Detumali yang sudah kembali bergabung. Saya juga sapa untuk Bapak Manda yang ada di Maunori, kemudian juga untuk Sari yang ada di Banjarmasin, Romla juga yang ada di Buton Tengah, Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi Selatan, selamat malam, semoga selalu sehat, baik, bersama orang-orang terkasih ya, bahagia tentunya. Kemudian juga untuk Bapak Marcel yang ada di Wawaria. Dan pendengar RRI, saya akan hadirkan ya lagu dari BCL ya, Tentang Kamu. Dan lagu ini sendiri dirilis ya di tahun 2008 dan menjadi lagu utama dari album keduanya yang juga berjudul Tentang Kamu. Album tersebut resmi diluncurkan pada 20 Juni 2008.

0: Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.
1: Aku gak pernah jalan sama cewek lain.
2: Kamu udah bohongin aku.
1: Enggak.
2: Ah!

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Prosatu RRND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung bersama Prosatu RRIND. Dan saya sapa juga nih yang malam hari ini katanya mau nobar ya, nonton bareng Piala Dunia 2026 yang tentunya siap dimulai ya pada Kamis Jumat dini hari ya, yang akan menjadi edisi bersejarah ya pendengar, karena diikuti oleh 48 negara. Untuk Bang Yakob bersama teman-teman semuanya. Oke, selamat malam. Pasti lagi rame ya malam hari ini, santai-santai, karaoke-karaoke, ditemani camilan-camilan sehat tentunya ya. Dan bagi Anda yang mau nobar atau menonton, mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 ya, pendengar RRI tentu ada tips menarik ya untuk bagi yang suka begadang untuk menantikan pertandingan Piala Dunia 2026, di mana kebiasaan begadang ini perlu diatur ya agar tidak berdampak pada kondisi tubuh. Dan salah satu cara yang disarankan adalah dengan melakukan power nap ya, tidur sementara nih 20-30 menit sebelum pertandingan dimulai. Karena apa pendengar RRI? Karena hal ini dapat membantu meningkatkan fokus dan mengurangi rasa ngantuk saat menonton pertandingan dini hari nanti. Selain itu juga disarankan untuk tidak harus menonton semua pertandingan ya. Pilih laga yang benar-benar penting atau tim favorit saja supaya tidak terlalu sering begadang ya, seperti itu. Dan juga untuk tidur lebih awal pada hari sebelumnya atau menambah waktu tidur setelah begadang agar tubuh tetap memiliki kesempatan untuk pulih. Dan juga bagi Anda yang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti hipertensi atau diabetes atau riwayat gangguan jantung, penting juga untuk mengkonsultasikan ya sebelum menjadikan begadang sebagai rutinitas selama turnamen berlangsung. Hal ini karena kurang tidur ini juga dapat memperburuk kondisi kesehatan pada kelompok rentan. Boleh-boleh saja ya menonton begadang, tetapi ketika kita ada mengalami kondisi kesehatan tertentu yang terganggu, mungkin ya perlu dikonsultasikan ya dengan dokter keluarga, karena saat begadang kita juga butuh tenaga yang ekstra ya pendengar RRI. Jangan sampai karena begadang kita jadi jatuh sakit nih, jangan sampai ya pendengar RRI. Perlu diingat juga untuk mengkonsumsi cemilan-cemilan sehat, minum-minuman yang hangat ya, seperti wedang jahe mungkin yang bisa menghangatkan tubuh Anda. Pilih minuman yang baik untuk menjaga kenyamanan tubuh tanpa efek stimulan yang berlebihan ya. Dan selain itu konsumsi air putih juga tidak boleh dilupakan nih pendengar. Saat fokus menonton pertandingan, tubuh seringkali tidak terhidrasi ya dengan baik, padahal cairan sangat penting juga untuk menjaga konsentrasi dan juga mencegah kelelahan. Meski begadang sesekali tidak berbahaya ya bagi orang sehat, tetapi tetap selalu waspada ya terhadap tanda-tanda tubuh. Gejala seperti nyeri dada, pusing, jantung berdebar, tidak normal, atau tekanan darah terasa meningkat setelah begadang ini perlu diperhatikan serius. Begadang sesekali tidak berbahaya bagi yang kondisinya prima, dan yang perlu diwaspadai jika muncul keluhan ya seperti nyeri dada, pusing, dan tekanan darah terasa naik setelah begadang, segera kunjungi fasilitas kesehatan atau dokter terdekat. Oke, pendengar RRI, selamat mempersiapkan diri Anda ya untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan secara langsung Pro 1 seluruh Indonesia dan juga Pro 3 ya di pukul 3 dini hari ya, sesuai dengan zona waktu tentunya ya. Kalau Indonesia Tengah di pukul 3 dini hari. Oke, kita masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya juga kembali menyapa untuk pendengar RRI yang sedang mendengarkan RRI ND, baik melalui terestrial dan juga RRI digital. Saya sapa juga untuk yang ada di mana nih? Oke, di Jawa sana ada Eta Endang juga ya, selamat malam. Kemudian juga untuk yang ada di Dolok sana ada Kakak Yuli, di sana juga ada Oma Seril ya bersama Opa, selamat malam. Opa Delordes yang ada di Kalimati juga selamat malam bersama keluarga. Dan juga untuk Anda semuanya yang masih bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan kurang lebih 12 menit ya pendengar RRI, saya hadirkan 3 lagu ya untuk Anda, sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, dan kami juga akan kembali temani Anda sesaat lagi dalam acara Renungan Malam.

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat

ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi. Manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Hunger Games Catching Fire. Esensi buku. Ini adalah buku kedua dalam trilogi The Hunger Games yang ditulis oleh Suzanne Collins. Buku ini mengikuti kisah Candice Everdeen setelah dia dan Peter Millar memenangkan edisi ke-74 The Hunger Games. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari kemenangan mereka dan terlibat dalam edisi ke-75 yang disebut dengan Quarter Quell. Buku ini berfokus pada perjuangan Katniss melawan Capitol yang semakin keras dan pengembangan karakter yang mendalam. Intrik politik, drama, dan ketegangan adalah elemen penting di dalam cerita ini. Esensi buku. Dalam Catching Fire, Katniss dan Peeta harus menghadapi ancaman yang semakin besar karena keberhasilan mereka dalam Hunger Games sebelumnya telah membangkitkan semacam perlawanan di distrik-distrik. Capitol juga menghadirkan berbagai elemen baru dan berbahaya dalam Quarter Quell untuk memastikan bahwa permainan ini akan menjadi lebih sulit dan mematikan. Buku ini menggambarkan ketegangan antara karakter utama dan kapitalisasi Capitol atas penderitaan manusia untuk hiburan semata. Sementara itu, hubungan antara Katniss dan Peeta semakin rumit, dan buku ini merinci perjalanan emosional mereka saat mereka berjuang untuk bertahan hidup dan memahami perasaan satu sama lain. Catching Fire adalah lanjutan yang mendebarkan dan mendalam dalam cerita epik Hunger Games. Di dalam buku Catching Fire ini juga mengenalkan karakter-karakter baru yang penting seperti Fennec O'Dwyer, Johanna Mason, dan juga Beatty yang semuanya memiliki peran yang signifikan dalam cerita ini.

melanjutkan kisah Katniss dan perjuangannya melawan Capitol. Esensi buku. Selain itu, dalam Catching Fire, kita juga akan melihat ketegangan dan konflik antara Katniss dan Presiden Snow semakin meningkat. Snow adalah antagonis utama dalam cerita ini dan berusaha untuk menjaga kendali atas Katniss dan pemberontakan yang muncul. Ini menciptakan dinamika yang sangat tegang antara mereka berdua.

orang yang dicintainya. Ini menjadi landasan untuk perkembangan karakter yang kompleks dan hubungan yang kuat antara tokoh-tokoh dalam cerita. Selain itu, buku ini membawa pembaca ke distrik-distrik lain dalam dunia Hunger Games, memperluas wawasan tentang masyarakat dan budaya di luar distrik 12, tempat asal Katniss. Semua elemen ini menjadikan Catching Fire sebagai buku yang kaya dan menggugah pemikiran dengan konflik dan perkembangan karakter yang menjadi sorotan utama. Selain aspek cerita, Catching Fire juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan etika dan moral yang mendalam. Bagaimana Capitol memperlakukan peserta Hunger Games dan bagaimana masyarakat Capitol mengejar kesenangan dari

pengawasan energi dan sumber daya bisa membantu menghemat pengeluaran dan menjaga lingkungan, terutama saat inflasi meningkat. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Pertama, hemat listrik. Gunakan lampu LED yang lebih hemat energi. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Cabut charger atau alat listrik dari stop kontak jika sudah digunakan. Gunakan peralatan hemat energi seperti AC dan kulkas dengan label efisiensi tinggi. 2. Kurangi penggunaan air. Gunakan air seperlunya saat mandi, mencuci, dan memasak. Perbaiki kebocoran pipa atau keran untuk menghindari pemborosan. Gunakan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. 3. Gunakan transportasi yang lebih efisien. Gunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan. Jika memungkinkan, gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan pendek. Rutin servis kendaraan agar bahan bakar lebih efisien. 4. Kurangi penggunaan plastik dan kertas. Gunakan tas belanja kain daripada kantong plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Gunakan kertas daur ulang atau tulis di kedua sisi sebelum membuangnya. 5. Maksimalkan penggunaan barang. Perbaiki barang yang rusak sebelum memutuskan membeli yang baru. Gunakan kembali atau daur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Tukar atau beli barang bekas berkualitas untuk menghemat pengeluaran. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita bisa mengurangi dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari sekaligus menjaga lingkungan. Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 12 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Akhir kata, saya Kristen Senda bersama operator studio Rian Valen Krianus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026.

kita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi dan Antara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer dan Antara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1077 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data.

voting system yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova Yehina Yekatemyer dengan 2-1-9, 2-1-12 pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Bukhrova Yekatemyer menunjukkan kesiapan Ana dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Ana dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review.

0: dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan

Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di tengah mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian?

sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan, penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan.

Agar Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Gelar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya nak, dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah, hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, nak. Kita sebagai masyarakat, dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya Hadani Sabil dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

dari sistem big data dan artificial intelligence.

0: baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

Tajuk

0: menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1,

sexual.

0: Berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk

Deden Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang kita udah banyak yang udah kita tutup, dari 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: para itu. Yang paling banyak di mana
2: banyak? Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Pak. TBA-nya sudah dibicarakan. Sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Fuel Surcharge.
6: Ya. Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, Fuel Surcharge disesuaikan, Pak.
4: Nah, Pak, Fuel Surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan Fuel Surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bom Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan diantaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Trisnudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persikal. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentuknya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

17 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang.

0: Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
3: Itu dong.
2: Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 100 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

akan menyiarkan langsung pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim juara dan runner up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos, namun kita harus bersabar 4 tahun lagi karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver.

kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat. Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik, lalu ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: sudah mamu.
1: Kalah sapi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
3: Ini
1: udah tahu kok kan?
3: Hell, master,

0: secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: color ya.
1: Ya.
0: Celananya putih, kaosnya hijau dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Siaran yeah. di RRI menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan kalau Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini. Dunia 2022 ya, terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman tunanetra itu request, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia HAP
0: ya, sayang sekali
1: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan ya, kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunia Maradona.
0: Oh, kenapa itu?
1: Karena di sebuah negara yang kontradiktif dengan Maradona, 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi petunda kan di Amerika. Ya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan solo run dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah enggak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Itu 1-1 kan.
0: Ya,
1: dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja gitu.
0: Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Ini ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Karena salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip orang gemar baseball lah tahun 81 ya. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan. Beda dengan sebab belum benar waktu itu secara langsung seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu kan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
0: Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Betul. Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan ini, secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu saya tuh di ChatGPT, AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada. Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi. Gitu.
0: Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau masih sudah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dari semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Memakai Raul Jimenez di depan,
0: Usianya
1: sudah di atas 35 ya, 37 kalau

0: mudanya banyak waktu itu ya, di ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos itu, ada Carito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia 23,
1: 20-an awal.
0: Nah sekarang ya, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si Sturman ini, tapi

0: tuh soal Ochoa gitu-gitu. Kan Piala Dunia kelimanya, bahkan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak semua ya Ochoa. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal di situ. Sama dengan tahun ini, dia udah 4 tahun cadangannya Raul Rangel ya.
1: Raul Rangel ya.
0: Artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan di 2010 itu. Kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Average-nya itu antara 26 sekian, 26, berapa tadi saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
1: Oke, itu artinya cukup tua ya.
0: 27,5 sampai 29. Jadi ya kisaran 27 hampir 28.
1: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
0: Silahkan.
1: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Adi ya.
1: Ya Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya kayaknya kan kalau pertandingannya saya lihat itu kan berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo?
1: Iya, iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim itu sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah, itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSSI ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
1: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
1: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
1: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, Rudolf, sama Rudi Kelces. Kalau di Belgianya ada Hendrik Kiesel, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falcao, sama Trubi yang mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi prediksi saya malam ini 0-0.
1: Oh, 0-0. Baik, Pak Atok begitu. Terima kasih atas komentarnya. Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
0: Kebetulan main enggak? Main fantasi enggak?
1: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
0: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di saya itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama pekan match pertama itu kamu milih tim mana?
1: Bisa disimulasi sendiri ya?
0: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan saya cek dulu pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
1: Oh, Meksiko 2-0.
0: Itu prediksi saya gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Rangel itu di kiper saya di
1: kiper utama ya.
0: Pertamanya.
1: Tapi melihat kedalaman skuad ini ranking FIFA jauh 14 ya. Dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang gimana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
0: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya, head to head-nya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang dari Sumatera. Pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005, 2-1. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang maksimum 4-2 di Nike Cup, 9-3 di Friendly Match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
1: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak?
0: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia ranking yang terbaik. Ya. Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup,

0: Piala Afrika 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
1: Yeah.
0: Ya dalam waktu yang rentang tidak waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
1: Yeah. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya?
0: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Mm-hmm. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
1: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
0: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28 hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35, dan mereka itu pemain usia 30 tahun di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya, ada 17 di bottom, tidak ada pemain paling muda itu 2 tahun. Anene Ngonca dia salah satu bek kanan Ngonca ini. Terus dari 26 yang disiapkan memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda,
1: over 3 termuda ya. Oh, luar biasa.
0: Jadi
1: tapi di level Piala Dunia seperti ini apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
0: Menurut saya sih ya ibaratnya ya ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
1: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya. Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A siapa yang akan lolos nih, Bung Estu nih?
0: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match kedua.
1: Yeah.
0: Jadi masih susah. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat itu diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
1: Iya. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
0: Ya.
1: Nah, apakah Bung S itu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
0: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya, sebenarnya dari Meksiko, dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani ini pemain itu, yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya, secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus lebih ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
1: kesulitan dapat datanya.
0: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
1: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk okay. Starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
0: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi, ada inovasi. Saya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
1: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
0: Iya.
1: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk

0: menguntungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di stadion Estadio
1: Azteca.
0: Azteca Mexico City.
1: Ya. Selamat malam Indra.
0: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
1: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan. Malam Bung Estu.
2: Malam.
1: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan, ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan, melebar dia ke Johan Vazquez, umpan nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes, masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan, mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, balik pada Cesar Montes, dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah, masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya.
0: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Hingga bagaimana Cesar Montes tadi mainkan bola tinggi di sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
2: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol, dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol, apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, ini menarik
1: kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana Bung Estu melihat?
2: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
1: Ah, oke. Okay.
2: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Oh, tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
0: Berpeluang mungkin ya.
2: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
1: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak pasang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
0: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kini masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan

0: masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih mau saya bola sodorkan lagi, alirkan mencoba ke netor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes, parang ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri. Nampaknya sudah dilakukan, masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten sebelasan ya,
0: kapten sebelasan, lalu juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
2: Iya, Juan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 1 shoot on goal dan 3 shoot. Dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan yang menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Balik lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan, namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, gimana juga Montes dan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan, langsung alirkan sektor sebelah kiri, coba dimulai oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Iya, berubah serangan kali ini Meksiko.
3: Tendangan lagi
1: Meksiko.
3: Yeah.
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko, bagaimana upaya nampaknya Julian
1: ya? Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi, hanya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia dicetakkan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepaskan tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit sebelum 10 menit ya,
1: yeah,
2: menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberadaan mereka keluar, dan agresivitas mereka memang jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus setelah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Ezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang, dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang, melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan. Yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Yang bersiap-siap kali ini sudah dilakukan menggunakan kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Ya, yang
1: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang. Dia menjadi pemutus dari duelnya, dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Indonesia salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan. Salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Osbin Apolis justru masih di cadangan ini. Padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Masih bola melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena, nomor punggung 20, Kuliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones. Nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya. Setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif pergerakan bola mereka. Mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kiri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kemudian juga tadi kedua coba membangun serangan angkat lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau diserang dari Meksiko nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan, bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi jatuh di kaki pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Belgio ya, Teboho Mokena ini terkena kartu kuning.
2: Iya, keras ya. Iya, agak sih, menurut saya agak sedikit terlambat ya, mengantisipasi lawan Mokena ini. Memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan coba membangun serangan nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri, bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada William menjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan, bagaimana Afrika Selatan ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kiri masih dikuasai Raul Rangel. Tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, kawan William, penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga masih tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado ke sebelah kanan. Dan sudah ke sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan.
2: Inilah Gulen Potua yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan itu Oscar Perez. Yeah. Sekarang cadangannya Raul Rendes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk tapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
3: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, hasilkan tendangan bebas, nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes dapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
3: ya.
1: Ya.
3: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi, ada juga Quinones tetap gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado, sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur Hadiatu berhasil diamankan dengan sudut kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba mengirim bola di nomor punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Kita lihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
3: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi. Namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Ya. Mokoena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
3: Gitu cepat ya. Tadi punggung 26 dari Ryan ya.
2: Iya,
1: Gutierrez.
2: Ryan Gutierrez. Pemain di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 24 dari Afrika Selatan, Mokoena. Dan Mokoena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Ya. Karma kah? Karma? Enggak karma ya. Tendangan bebas ya, kali ini akan dihadapi oleh Mokoena sendiri, main nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Ntar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang, kali ini Mokoena menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Cundulan ditatakan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini, bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14 umpat langsung ke dalam kotak penalti Meksiko, berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun beras menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak terlalu banyak aturan tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola ini menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu
1: karena yeah.
2: ada unsur dalam tanda kutip
1: perang gitu ya,
2: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Álvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka, sedangkan dari
1: Meksiko
2: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
3: Ya, kembali dilanjutkan pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan dari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Oke, nah mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
2: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan yang banyak, dan ini kembali serangan dari Meksiko.
3: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko, ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Kalardoka di sana masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinn Nunes di sana di tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Meksiko. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke-29 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit, masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya, disiplin ya mereka ya. Disiplin,
2: dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan begitu.
3: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagi satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sebelah kiri tadi memainkan bola, nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, memainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri. Kesulitan nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, tentu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan memberikan umpan crossing, maka memang sudah posisi. Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini,
1: Modiba. Offside ternyata Indra. Ya,
2: offside. Sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
3: Orangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan dari Gunames. Langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo. Space dengan tenang, balikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reyna, sudah ke gawang dari Meksiko, dan siapakah akan diberikan, namun kontrol yang kurang cermat tadi umpan yang diberikan oleh Raul Reyna kepada Gallardo, sektor sebelah kiri di pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Untuk ke belakang menunggu satu di sana, ini Okon tadi cuma mengirim bola, kirimkan lagi ke Nati Lebaya, sudah menunggu 9 dari Afrika Selatan tadi, bagaimana lain poster, namun upaya punggung 20 tadi dia menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya, wasit legendaris ya.
2: Iya,
3: dari Italia. Juga turut menyaksikan pertandingan
2: kali bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
2: Iya, yeah, selalu diingat setiap kali.
3: Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sebelah kanan bagaimana Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa yang diberikan Reyes, sana juga ada Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiri oleh pemain Meksiko pukul 8 di sana, ada Quinones pada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat dilukan penjaga gawang Williams, potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
2: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16 bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Queen Nunes bekerja sangat baik, mobilin sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
1: polanya ya.
2: Pelapa awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Queen Nunes yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangun oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain kayak Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Elvick Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho, bergeser dia. Mokoena kali ini, pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Ada Bokazi umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
2: Ya,
1: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quiñones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam. Dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Pemain-pemain Afrika Selatan, pemain nomor 19 langsung di ke depan dia, yang dituju adalah Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, lebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Erik Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Erik Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Erik Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole, ya. Seperti teman kita ya, namanya ya Tole ya, si Tole ya.
2: Mas Erik Lira ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quiñones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki pertahanan yang cukup baik. Erik Lira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Erik Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain menyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang dengan seperti memotong. Dia menang duel, bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Balik bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Balik lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo melepaskan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur Mister Gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
2: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
2: Tapi digagalkan oleh tiangnya. Pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan dan sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi panas ball.
3: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20 Mudau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko dapat menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit akhir babak yang pertama ini. Meski masih tertinggal 0-1 dari Meksiko, pemain 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat pelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi, bagaimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko, coba menggiring bola perlahan, bagaimana pass pass alirkan lagi kepada Montes, balikkan kepada Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
2: ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
3: Ya, sebuah serangan cepat dari Filipina Net mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya hingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Mexico. Main lagi pass pass coba kepada Lira. Yes, di sektor sebelah kanan masih memainkan bola, kembali lagi ada pass pass. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, balik kepada Raul Angel. Mainkan berbuda di daerah pertahanan sedikit sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Bokazi umpan ke dalam kiri bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampak dilakukan oleh Reyes. Reyes tadi melakukan, dan Jimenez tadi muncul dari belakang. Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Berkeluk tadi. Bagaimana Williams, Williams hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan coba membangun serangan ke sebelah kanan, ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, dan Mudau juga ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Di nomor punggung 6 di sana ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba. Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
2: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika mau dibawa melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
3: Jimenez, pemain berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, kalau pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tangannya lebar, upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau dari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Sisa beberapa detik lagi saja, empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
4: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
5: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. 2026.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan.

yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata lingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membedakan.

0: beralih ke informasi lainnya, pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih itu tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan.

dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

Riding terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberi

0: juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William seri angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya sudah memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi mari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, jadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Cuma berputar-putar, bayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bukazi tadi mundur ke belakang pada Williams, melihatkan di sektor sebelah kanan ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan dari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran enggak. Yang
3: Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Guterres ini. Nah, ada simpannya memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
0: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Erik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
2: Ini memang ya bukan penalti.
0: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang di awal dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa set saja di depan garis gawang, sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan, masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Guterres, nampaknya masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi motor bola dan berhasil buat kulit pundar keluar lapangan, nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko, bola dia ada Piro nomor 25
0: Alvarado
1: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja dari barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, mundur ke belakang. Kemungkinan tadi Naruto juga nomor 19 di sana,
2: CBC.
1: Mengulang kata ya, CBC.
3: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Opon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertama. untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudao kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Renjol ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal yang seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster. Siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini,
2: iya,
3: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola hasil pemain nomor 14, Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri, lebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez tengah dia kali ini. Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras, meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quiñones tadi, dari si posisi yang berbeda dengan Alvarado. Dia langsung melakukan umpan ke Alvarado, dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam
1: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
1: Ya, kembali lagi Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres untuk ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Kalau Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Oke, tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Mones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
2: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Queen Mones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya ya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Queen Mones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya, Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
2: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan yang sudah kotak penalti Meksiko. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, dan apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya. Dan ini tentunya warning bagi Meksiko, keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
1: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
1: wonderboy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri asis di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Winones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez cetak gol dan berkaca-kaca dia.
1: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi.
3: Umpan
1: cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
1: Kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Jimenez dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Jadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
1: Ya, sanggup lah ya.
3: Ya, dengan 35 tahun, 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa
1: ya,
3: yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
2: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba mengulang serangan. Saat terjatuh, kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, pemain nomor Vasquez ya, sepertinya ya.
3: Jimenez tadi ya.
2: Jimenez. Oh ya. Ya. Wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
2: Ya, mencoba menghalau tadi. CBC ya.
3: Menang di posisi ini.
2: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya pasti dilihat Vasquez sebenarnya 50-50 ya. Walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
2: kartu berasal dari kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan CBC.
3: Ya CBC lagi-lagi
2: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Oh, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
2: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kamera lagi besar ya.
2: Iya.
3: Tapi mungkin wasit
2: masih baik ya.
3: Iya.
2: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi yang juga nomor 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
1: Chavez.
2: Masih Chavez. Mundurkan lagi nih, Quinones mundur ke belakang.
1: Vasquez.
2: Masih pemain Meksiko coba membangun ada
1: penguasaan bola masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Hafes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Sudah ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
3: Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
1: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang pengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dan Guadalajara.
1: Iya. Yeah.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reynolds yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini.
1: Apolis ya.
3: Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya dari Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
1: yeah.
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
1: Yeah, tiga warna
3: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
1: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero, segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus,
1: kental ya.
3: Kayak kental sekali.
1: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini lebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melalui garis tengah. Mora. Sang wonder boy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
1: Ya.
3: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
1: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones
1: ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Ya, enggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
1: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
1: Terhadap Mokoena ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
1: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya. Ya. Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola di sebelah kanan dia. Yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan
2: Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi, masih mencoba melakukan tendangan. Ah, kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena kalau bulan dia kosong. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vazquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quintes juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
2: Ya, ini apa, yang apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
3: Apa Bung Estu? Oh iya, review.
2: Satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah. Oh,
3: ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
2: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
2: Nah, itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya. Tangannya ini.
2: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya, gue mau lewat gitu. Awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
2: Kartu merah lagi.
4: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya?
3: Seperti Suwani, pemain baru ya.
4: Memang ya Suwani.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
2: Suwani.
4: Bebas Suwani.
2: Iya.
4: Yang kartu merah. Kartu merah langsung ya,
2: direct ya.
3: Pemain baru di Tebas Suwani yang baru masuk tadi menggantikan Adams di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
4: Ini jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
3: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
4: Dia bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
4: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main
3: prediksi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
4: Mas Quest menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kanan lini serang. Karena Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Aves mundur ke belakang. Pada Vasquez kembalikan lagi pada Aves. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan Vega. Aves pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Orang akan lagi sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Rehaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kembali lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo tengah dia mencari Mora di sana di sebelah kanan. Pas di sana, jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. 14 dari Meksiko,
2: Bogazi.
4: Bogazi, bagaimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
3: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit, jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
2: Virtual reality.
3: Ya, jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
2: Iya, 48 ya.
3: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para peserta.
2: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Jatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk memanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah main nomor punggung 4. Baik, langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko, umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Jatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko yang terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
3: Di depan masuk persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
2: Bogazi. Nomor 14 ini ya, gak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
3: Langsung di
2: toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
3: Tambahan waktu 7 menit ya.
2: Ya.
3: Apa ya 7 menit ya? Karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
2: Checking VAR juga tadi juga.
4: Bill Komora menguasai bola, tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba tekan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi, mencoba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
3: ya, menurut saya
4: jelas terlihat
3: pelanggaran yang merugikan ya Montes, karena benar-benar pancar sekali. Ada dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada bang, dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi pencipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
4: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes.
3: Ya, kapten tim.
4: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Melihat apakah ya dapat arahan apa tidak. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih tersiap-siap
2: Mokena dan Bokazi ya.
4: Apakah enggak nampaknya Mokena?
2: Mokena mau enggak? Bukan ya.
4: Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi. Dapat dibaca dengan baik. Buru. Angkat langsung di depan masih Afrika Selatan, coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Masih akan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya, ada Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba mengirim lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi di sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan. Ada Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang, angkat langsung jauh ke depan. Williams cari jauh sektor sebelah kanan, ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, NDR Radio Publik Milik Bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 105 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di desa hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan Duri Nomor 1, Sanonania dan seluruh kerabat kerja tim Sabung yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.
1: RRI ND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi, dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di abad pertengahan. Abu Nasir Al-Farabi tepatnya berasal dari kota kuno Otrar, Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika, ilmu alam, teologi politik dan kenegaraan hingga

pendengar prosa, dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih setia bersama kami dari Inde. Sebelum kami menghadirkan mutiara pagi ke ruang dengar Anda, kita ikuti kembali secara langsung Piala Dunia Bola Kaki.

0: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih setia bersama kami Prosatu RRI Indie. Dan telah kita ikuti bersama ya barusan sepak bola Piala Dunia. Dan Anda akan kembali ikuti di siaran Prosatu RRI Indie ya. Karena selama satu bulan RRI Indie akan menyiarkan secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dan saat ini kembali bersama kami Prosatu RRI Indie di program 1 Florata pagi ini. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi sesaat lagi ke ruang dengar Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang menciptakan suka dan duka, bahagia dan derita, lapang dan sempit. Dialah yang mengatur kehidupan setiap makhluk dengan penuh hikmah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi ujian hidup dengan sabar, ridho dan tawakal kepada Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menemani dalam siaran Mutiara Pagi Islam dengan topik Musibah Tak Selamanya Menyakitkan. Pendengar siaran RRI di mana saja berada, dalam perjalanan hidup, tidak ada seorang pun yang luput dari ujian dan musibah. Ada yang diuji dengan kehilangan harta, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, bahkan ada yang diuji dengan kesepian dan kegelisahan hati. Namun, satu hal yang harus kita yakini, bahwa musibah tidak selalu berarti keburukan. Di balik setiap peristiwa yang menyakitkan, tersimpan hikmah besar yang seringkali tidak kita pahami pada awalnya. Hakikat musibah dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa apa yang tampak buruk di mata manusia bisa jadi menyimpan kebaikan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah ini seringkali menjadi cara Allah mendidik hambanya agar lebih sabar, lebih kuat, dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Musibah juga sebagai penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita paham bahwa musibah bukan hanya ujian, akan tetapi juga penghapus dosa. Allah memberikan ujian agar hati kita bersih, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mensucikan. Hakikat musibah dalam kehidupan. Pendengar siaran RRI di mana saja berada, musibah berarti menimpa atau mengenai. Artinya, musibah adalah sesuatu yang Allah tetapkan untuk menimpa manusia, baik berupa kesulitan maupun kejadian yang tidak diinginkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.
Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap musibah datang dengan izin Allah. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, Bapak Ibu para pendengar di mana saja berada. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz dengan takdir yang sempurna. Namun Allah juga menjanjikan bahwa bagi orang yang beriman, hatinya akan diberi petunjuk agar mampu menerima ujian dengan sabar dan ikhlas. Musibah bukan tanda Allah membenci. Seringkali kita bertanya, mengapa saya harus mengalami ini ya Allah? Apakah Allah tidak sayang kepada saya? Padahal justru sebaliknya, para pendengar di mana saja berada, terkadang ujian adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa murka, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita belajar bahwa musibah bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan bentuk perhatian dan kasih sayang. Allah ingin mengangkat derajat kita, membersihkan dosa-dosa kita, dan menyiapkan kita untuk menerima kebaikan yang lebih besar. Musibah sebagai penghapus dosa. Setiap manusia pasti berbuat salah. Namun Allah yang Maha Pengampun memberikan berbagai cara untuk membersihkan dosa hambanya. Salah satunya melalui ujian dan musibah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan duri kecil yang menusuk kulit pun bisa menjadi sebab penghapusan dosa. Maka bila kita sedang diuji dan kesulitan, yakinlah bahwa Allah sedang membersihkan hati dan jiwa kita dari dosa. Pendengar siaran RRI di mana saja berada, musibah menumbuhkan keimanan dan keteguhan. Musibah juga menjadi tempat latihan bagi jiwa. Ia mengajarkan kita untuk menjadi lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih bergantung pada Allah. Tanpa ujian, kita mungkin tidak pernah mengenal makna sejati dari tawakal dan sabar. Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah tidak berfirman, berilah kabar duka, tapi melainkan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mengapa? Karena di balik ujian, Allah menyiapkan pahala yang besar yang tidak bisa diraih tanpa kesabaran. Musibah adalah jalan menuju kebaikan. Kadang kita tidak menyadari bahwa musibah justru menyelamatkan kita
dari hal-hal yang lebih buruk. Contohnya, seseorang kehilangan pekerjaan, tapi beberapa bulan kemudian ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang kita menangis karena kehilangan sesuatu, padahal itu adalah bentuk perlindungan Allah dari keburukan yang belum kita ketahui. Ada sebuah kisah teladan dari para nabi. Sejarah para nabi penuh dengan ujian dan musibah. Namun, mereka tetap sabar dan percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan penyakit parah selama bertahun-tahun. Kehilangan harta, bahkan anak-anaknya. Namun apa? Beliau tidak pernah berkeluh kesah. Ia hanya berkata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Akhirnya, karena kesabaran dan keteguhannya, Allah sembuhkan beliau dan kembalikan segala nikmat yang hilang. Lalu yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam.

Mesir. Dari kisah ini kita belajar bahwa jalan menuju kemuliaan seringkali dimulai dari penderitaan. Pendengar siaran RRI di mana saja berada, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ketika musibah datang, ada beberapa sikap yang perlu kita tanamkan. Yang pertama, sabar dan ridho. Terima takdir Allah dengan lapang dada, tanpa mengeluh atau berputus asa. Lalu yang kedua, introspeksi diri. Kadang musibah datang sebagai teguran agar kita kembali ke jalan yang benar. Lalu yang ketiga, kita perlu tanamkan sikap berbanyak doa dan istighfar. Karena doa adalah senjata mukmin dan istighfar membuka pintu kemudahan. Yakin akan pertolongan Allah. Sebagaimana janji Allah dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah memang terasa pahit saat datang. Tapi pahitnya ujian seringkali menyembuhkan jiwa. Musibah tidak selalu menyakitkan. Terkadang itulah cara Allah memeluk kita dengan lembut agar kita kembali kepada-Nya. Musibah bukan tanda Allah membenci, tapi tanda Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Air matahari ini mungkin adalah sebab datangnya kebahagiaan hari esok. Maka saat musibah menimpa, ucapkanlah sebagaimana yang diajarkan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Semoga setiap ujian yang kita alami menjadi jalan penghapus dosa, peningkat derajat, dan pengantar menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian mutiara pagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

zikir dan doa. Ramadan adalah bulan doa. Setiap waktu terasa lebih dekat dengan rahmat Allah, terutama saat sahur, menjelang berbuka, dan di sepertiga malam. Zikir menenangkan hati, doa menguatkan harapan. Tak perlu kata yang indah, cukup yang tulus dari hati. Mari isi Ramadan dengan lebih banyak menyebut nama Allah, karena dalam setiap zikir ada ketenangan, dalam setiap doa ada harapan.

Islam berpengaruh di dunia. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, tokoh asal Kufah, Irak ini ahli dalam bidang matematika, astronomi hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Aljabar. Buku besar lainnya juga termasuk kitab surat Al-Ard tentang rekonstruksi planetarium.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI ND dengan fakta-fakta surah dalam Al-Qur'an.
1: Surah Al-Baqarah. Surah ini dikenal sebagai surah terpanjang dengan jumlah 280 ayat. Salah satu fakta menarik dari surat ini terletak pada ayat 282 yang merupakan Surah Al-Baqarah. Surah ini dikenal sebagai surah terpanjang dengan jumlah sebanyak 280 ayat. Salah satu fakta menarik dari surah ini terletak pada ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam seluruh Al-Qur'an. Surah ini juga mengandung doa yang sangat kuat dan diberkahi. Bahkan dalam hadis disebutkan keutamaannya untuk dibaca pada malam hari. Al-Baqarah juga memuat kisah para nabi dan petunjuk hidup sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Dengan kekayaan pesan dan hikmah di dalamnya, surat Al-Baqarah menjadi pedoman hidup yang membawa keberkahan jika dibaca

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRIND edisi Jumat 12 Juni 2026. Sari berita, sebanyak 87 tenaga medis RSUD Profesor Dr. WZ Yohanes gelar pelayanan medis gratis. Bupati ND canangkan sensus ekonomi 2026. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Kami sampaikan berita pertama, sebanyak 87 tenaga medis dan para medis yang tergabung dalam Medical Prayer Fellowship MPV RSUD Profesor Dr. Vejet Yohanes Kupang menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Muni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada 12-15 Juni 2026. Laporan Nicholas Makumeli.
1: Sebanyak 87 tenaga medis dan para medis yang tergabung dalam Medical Prayer Fellowship MPF RSUD RSUD Profesor Dr. Vejet Yohanes Kupang akan menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Muni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada 12 hingga 15 Juni 2026. Kegiatan bertajuk Samaritan's Mission itu menghadirkan dokter konsultan, subspesialis, spesialis, dokter umum, serta berbagai tenaga kesehatan dari sejumlah bidang keahlian. Selain pelayanan kesehatan, tim juga akan menggelar sarasehan deteksi dini kanker, pembagian bantuan sosial, penelitian kesehatan masyarakat, hingga kegiatan pembinaan rohani. Ketua Medical Prayer Fellowship, Dr. Heri Sutrisno Prijo Pranoto menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian tenaga kesehatan Kristen dan Katolik untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan. Pelayanan medis yang disiapkan mencakup pemeriksaan dan konsultasi penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, kesehatan mata, THT, saraf, kebidanan dan kandungan, bedah anak, fisioterapi, terapi bicara, pemeriksaan laboratorium, pelayanan biopsi dan FNAB, hingga pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak sekolah. Masyarakat juga akan mendapatkan edukasi kesehatan mengenai penyakit tidak menular maupun penyakit menular.
2: Terima kasih. Memang selama ini kegiatan kami dipusatkan ke daerah-daerah terpencil yang akses pelayanan kesehatannya masih kurang, sehingga kedatangan tim dari provinsi dengan tenaga dokter spesialis bahkan konsultan melayani ke daerah yang terpencil itu merupakan suatu yang kami anggap luar biasa. Kami di Rumah Sakit Yohanes, rumah sakit rujukan di tingkat provinsi, biasanya menerima kasus-kasus yang ada dari daerah gitu. Tapi kesempatan kali ini kami yang keluar bertemu. Tetapi kami bukan hanya bertemu untuk memberikan pelayanan, tapi kami juga share pengetahuan. Jadi kata orang berbagi itu indah. Jadi kami berbagi pengetahuan kami, khususnya tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita trik-trik sederhana untuk mendeteksi kanker secara dini. Jadi kami berupaya, Ibu Kadisya, memberdayakan, mengoptimalkan puskesmas itu sebagai ujung tombak untuk deteksi dini kanker. Demikian juga untuk penanganan penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes, itu nanti akan disampaikan oleh ahlinya, dan itu juga tentu menjadi hal yang baik bagi nakes untuk update bagaimana tata laksana terbaik. Jadi kami berharap kedatangan kami di sini benar-benar memberikan dampak, khususnya bagi tenaga kesehatan di perifer puskesmas yang merupakan lini pertama, layanan primer pertama itu. Mereka benar-benar aktif dan berdaya guna. Jadi tidak semua kasus rujuk. Ternyata di daerah itu bisa dioptimalkan, dan ini akan sangat membantu untuk penanganan kasus

0: pepakaian layak pakai yang hasil penjualannya akan diserahkan untuk mendukung pelayanan gereja setempat. Tim Samaritan's Mission akan melakukan penelitian mengenai faktor risiko kanker serviks, kanker payudara, kanker paru, serta prevalensi anemia pada balita di Desa Kuanara. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat setempat. Melalui kegiatan tersebut, MPF RSUD Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang berharap pelayanan kesehatan spesialis dapat lebih mudah diakses masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini penyakit untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Bupati Ende Yosef Benedictus Sebadeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya pendataan ekonomi yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ende. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
2: Pencanangan sensus ekonomi 2026 dilakukan Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda di Aula Hotel Flores Mandiri Kamis siang. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Ende, pimpinan perangkat daerah, serta ratusan calon petugas sensus yang akan diterjunkan ke lapangan. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap.
3: Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ende. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ende, pelaku usaha dan masyarakat seluruhnya untuk memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
2: Bupati Yosef berharap pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas guna mendukung pembangunan Kabupaten Ende yang semakin maju dan sejahtera. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Ende sendiri akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
1: Sejumlah petani di Kabupaten Agekeo mengeluhkan sulitnya akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain persoalan ketersediaan yang kerap terbatas, para petani juga harus menghadapi kendala jarak tempuh yang jauh menuju kios atau agen pengecer pupuk. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
4: Sejumlah petani di Kabupaten Agekeo mengeluhkan sulitnya akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain persoalan ketersediaan yang kerap terbatas, para petani juga harus menghadapi kendala jarak tempuh yang jauh menuju kios atau agen pengecer pupuk. Kondisi ini membuat biaya produksi pertanian semakin meningkat dan membebani ekonomi petani. Salah satu keluhan disampaikan oleh Hendrikus, petani asal Desa Wewutu, Kecamatan Nangaroro. Untuk memperoleh pupuk bersubsidi, ia harus menempuh perjalanan hingga belasan kilometer dari tempat tinggal maupun lokasi lahannya menuju kios pengecer yang ditunjuk. Jarak yang cukup jauh membuat petani harus meluangkan waktu lebih lama hanya untuk mendapatkan pupuk yang menjadi kebutuhan utama pertanian. Menurutnya, petani juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan jasa angkut pupuk. Setiap karung pupuk yang dibeli membutuhkan biaya sewa angkut yang mencapai belasan ribu rupiah. Pengeluaran tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian mereka.
5: Karena pupuk harga sudah lumayan mahal, walaupun ini harus subsidi, tapi petani yang kurang mampu itu sama. Kami berkarun dari Agala sampai sini tuh bisa 15 ribu, kalau 10 ribu itu muncul-muncul, Bang. Adakannya kami ke atas itu stok habis.
4: Kendala lainnya adalah keterbatasan stok pupuk di tingkat pengecer. Tidak jarang petani yang telah menempuh perjalanan jauh harus pulang dengan tangan kosong karena pupuk yang dibutuhkan telah habis. Akibatnya mereka terpaksa kembali lagi di lain waktu dengan biaya dan tenaga tambahan. Situasi ini dinilai berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan kondisi ekonomi keluarga petani. Para petani berharap pemerintah dapat menghadirkan lebih banyak kios atau agen pengecer pupuk bersubsidi yang lebih dekat dengan wilayah pertanian masyarakat. Bahkan mereka mengusulkan agar setiap desa memiliki setidaknya satu kios pengecer pupuk bersubsidi sehingga akses terhadap pupuk menjadi lebih mudah, biaya distribusi dapat ditekan, dan kebutuhan petani dapat terpenuhi tepat waktu. Dan

0: sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND mulai memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga secara berkelanjutan. Laporan Su Imam.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND, Valentinus Setiawan, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian strategi mendukung program ketahanan pangan nasional hingga tingkat daerah. Sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat secara bertahap, di mana program tersebut bertujuan mendorong keluarga memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Menurutnya, ketahanan pangan daerah harus dibangun dari unit terkecil, yaitu rumah tangga, sebagai fondasi utama. Apabila kebutuhan pangan keluarga telah terpenuhi, program akan dikembangkan pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Pendekatan tersebut dinilai efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga ketersediaan pangan sehari-hari. Selain meningkatkan kemandirian, langkah tersebut juga mendukung penguatan pangan lokal yang tersedia di daerah. Ia melanjutkan, di tingkat kabupaten, pemerintah daerah turut memperkuat kebijakan penggunaan pangan lokal. Bupati ND telah mengimbau agar setiap rapat dan pertemuan memanfaatkan produk pangan lokal.
3: Jadi ada rapat yang dilakukan oleh pihak pemerintah, di mana saja harus menggunakan pemanfaatan pangan lokal. Itu adalah program yang menunjang ketahanan pangan nasional. Begitupun dengan program-program kami dari dinas yang selama ini kami turun ke desa untuk lebih fokus menggunakan pangan lokal tadi. Yang seperti umbi-umbian, jagung, sorghum, itu yang menjadi momen untuk digunakan kepada masyarakat kita di Kabupaten ND ini. Itu program yang kami tindak lanjuti selama ini.
2: Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, ketahanan pangan daerah diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan.
1: Pok Darwis Liang Bua sukses tingkatkan PAD dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Laporan Albertus Mario.
4: Kelompok sadar wisata atau Pok Darwis Liang Bua di Dusun Golomanuk, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahung Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Pada Mei 2026, kawasan wisata Liang Bua mencatat pendapatan sebesar 7 juta rupiah, meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1 juta rupiah. Selain berkontribusi terhadap PAD, aktivitas wisata di Liang Bua juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berbagai produk lokal seperti ubi-ubian dan kopi khas Manggarai semakin diminati wisatawan sehingga turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu capaian Pok Darwis Liang Bua yang telah berkiprah selama 1 tahun sejak dibentuk. Capaian ini semakin terlihat dengan terselenggaranya festival ulang tahun yang berlangsung di kawasan wisata Liang Bua pada Rabu 10 Juni 2026. Keberhasilan Pok Darwis Liang Bua ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ketua Perhimpunan Pramu Wisata Indonesia Kabupaten Manggarai Yulis Irwan Sagur menilai keberadaan Pok Darwis telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pariwisata daerah. Menurut Yulianus, sejak dibentuk, Pok Darwis Liang Bua tidak hanya membantu meningkatkan PAD, tetapi juga aktif mempromosikan destinasi wisata Liang Bua serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
5: Kami menyampaikan permisiat dan selamat pada Pok Darwis yang sudah berusia 1 tahun. Ini adalah gebrakan dari para pariwisata lokal. Bagi saya, dengan dibentuknya Pok Darwis di Liang Bua, ini menjadi role model, menjadi salah satu contoh bagaimana keikutsertaan warga lokal dalam mengelola pariwisata.
4: Meski demikian, Yulianus juga memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah Kabupaten Manggarai, diantaranya kondisi jalan menuju Liang Bua yang masih rusak, ketersediaan lahan parkir, serta fasilitas toilet yang masih perlu ditingkatkan. Hal senada disampaikan Niko, peneliti arkeologi situs Liang Bua dari BRIN.
6: Ini kita merayakan ulang tahun

0: yang buah diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat sekitar. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Cabang Persatuan Tinju Indonesia Pertina Kabupaten Ende membawa pulang satu medali emas dan satu medali perak pada turnamen tinju Piala Rektor UPG 1945 NTT. Kejuaraan diikuti petinju dari berbagai daerah di Indonesia dari Timor Leste itu berlangsung di Gor Floba Morata Kota Kupang pada 4 hingga 10 Juni 2026. Laporan Rovinus Wula.
2: Ketua Pertina Kabupaten Ende Emmanuel Gunawan ST mengatakan pihaknya menurunkan 4 atlet dalam ajang tersebut. Dari jumlah itu, 2 petinju berhasil menembus partai final dan menyumbangkan medali bagi kontingen Ende. Medali emas diraih petinju Kison Kogoya yang berasal dari Sasana Universitas Flores Ende, sementara medali perak disumbangkan oleh Kelvin Claudio dari Sasana Buanawa Ende. Ia menilai hasil tersebut menjadi capaian positif di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi organisasi. Menurut Emmanuel, petinju asal Ende mampu menunjukkan daya saing yang kuat sepanjang turnamen. Beberapa atlet bahkan tampil dominan saat menghadapi lawan dari daerah lain maupun peserta dari Timor Leste. Meski demikian, ia mengakui pembinaan olahraga tinju di Kabupaten Ende masih menghadapi tantangan terutama dari sisi dukungan pendanaan. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap persiapan atlet untuk mengikuti ajang yang lebih tinggi. Emmanuel menyebut Pertina Ende belum dapat memastikan keterlibatan dalam agenda menuju Pekan Olahraga Nasional PON apabila situasi pembinaan tetap berjalan dengan keterbatasan. Menurutnya, target besar akan sulit dicapai tanpa dukungan yang memadai dari berbagai pihak.
3: Kalau untuk target pencapaian PON, saya bisa janjikan kita bisa dapat, tetapi kita lebih fokus terhadap atlet dan sesana dengan penyedia peralatan dan lain-lain. Itu kita 2028 bisa masuk PON, karena target kedepannya itu habis ini ada Belu lagi, ya. Terus mau mere. Mereka rencananya untuk ke Ende, hanya saya belum kasih jawaban untuk persiapan untuk kejuaraan di Ende.
2: Ia berharap perhatian terhadap cabang olahraga tinju dapat terus ditingkatkan. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat program pembinaan atlet sejak usia dini hingga tingkat prestasi. Selain itu, persiapan yang lebih matang dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan peluang meraih hasil lebih baik pada kompetisi mendatang. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, atlet-atlet Ende diharapkan mampu bersaing di level nasional. Emmanuel menegaskan, pengurus cabang Pertina Ende siap mengikuti ajang PON apabila dukungan terhadap pembinaan atlet semakin kuat. Ia optimis potensi petinju Ende dapat berkembang dan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi pada masa mendatang. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Jumat 12 Juni 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu, hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
4: Iya, Bu. Ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
3: Gini, Pak. Gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu, Pak.
4: Nah, ide bagus itu, Bu.
5: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

0: informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi ini.
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih bersama kami ya, RRI Pro 1 ND. Dan selamat bergabung untuk Anda saat ini baru bergabung bersama kami di Florata pagi ini. Dari kawasan Duren ND, pagi ini bersama saya Nia dan juga rekan operator ada Mbak Isareng. Baik pendengar, pagi ini kami temani Anda ya dengan kembali menghadirkan berbagai informasi menarik untuk Anda ya dari laman rri.co.id dan juga kami siapkan ya beberapa topik wawancara untuk Anda pagi hari ini selain informasi cuaca kami hadirkan untuk Anda terkait dengan memperkuat ya kolaborasi melawan human trafficking dari daerah. Nanti kami akan wawancara staf divisi penguatan kapasitas dan pengorganisasian Truk F Maumere Osa Keitimu. Juga dari Flores Timur, pendengar, sebanyak 90 petani Flores Timur belajar hortikultura di SOE. Kami akan wawancara PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, SPMSI. Dan informasi-informasi menarik lainnya ya, terus kami hadirkan untuk Anda nanti, pendengar Pro 1. Tetap setia bersama kami, salam semangat selalu untuk Anda pagi hari ini, bersama kami Pro 1 RRI ND.

0: memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin

0: RKI. Terima kasih pendengar saat ini sudah bergabung bersama kami ya di Florata pagi ini. Untuk Anda saat ini baru bergabung, dan saat ini kami akan hadirkan informasi catatan ya, peristiwa penting di tanggal 12 Juni. Kami kutip dari laman detik.com. Baik pendengar, ada sejumlah momen ya penting diperingati setiap tanggal 12 Juni. Nah, peringatan apa saja pendengar Pro 1, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang pertama, Hari Internasional Menentang Pekerja Anak ya. Ya, pendengar, dikutip dari laman resmi Kominfo, pekerja anak adalah mereka yang berumur di bawah 16 tahun yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan hal ini membuat anak-anak ini tidak mendapat haknya untuk bermain dan belajar. Hari Dunia Menentang Pekerja Anak menjadi wadah untuk mendorong tindakan untuk menghapuskan praktik tersebut. Dan berikutnya juga, tanggal 12 Juni merupakan Hari Kemerdekaan Negara Filipina. Ya, negara kepulauan ini mendeklarasikan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa Spanyol pada 12 Juni 1898. Juga pendengar, bagi warga negara Kosovo, di tanggal 12 Juni adalah Hari Perdamaian Nasional. Ini adalah hari ketiga gencatan senjata dalam Perang Kosovo dirundingkan pada tahun 1999 oleh PBB. Dan akibat Perang Kosovo ini, 1,2 juta orang terdampak dan harus mengungsi akibat konflik. Di tanggal 12 Juni juga ya, Hari Rusia, oleh sebagian orang disebut sebagai Hari Kemerdekaan Rusia. Hari ini memperingati disintegrasi Uni Soviet dengan persetujuan yang sah dari Deklarasi Kedaulatan Negara. Pendengar, di tanggal 12 Juni juga diperingati sebagai Hari Cinta Nasional Amerika Serikat, dan hari ini memperingati hari jadi keputusan Mahkamah Agung Amerika tahun 1967 Loving versus Virginia. Dan keputusan ini membatalkan semua undang-undang anti aneka ras yang selama ini berlaku di negara-negara bagian Amerika Serikat. Dengan keputusan tersebut, setiap orang di Amerika Serikat bisa menikah dengan siapapun tanpa memandang ras. Pendengar, itulah beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di dunia ya di tanggal 12 Juni. Kami kutip kembali dari laman rri.co. Kami kutip dari laman detik.com.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Saat ini sudah bersama kita di ujung telepon, Diasa Fitri Maharani, prakirawan stasiun BMKG Tenoa Kupang akan melaporkan untuk Anda terkait dengan informasi cuaca maritim edisi Jumat 12 Juni 2026.
5: Info cuaca maritim.
4: Selamat pagi, Dia.
6: Selamat pagi.
4: Ya, silakan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
6: Baik, selamat pagi untuk para pendengar CRRI ND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 12 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 13 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Alor, perairan selatan Flores, Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor Rote, dan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca, wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 50 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Selangor Tenoa Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akar laut dirasa kurang bersahabat seperti adanya angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Diasa Fitri Maharani, informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses.
6: Selamat pagi.
0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
7: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
7: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan.
7: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
8: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
7: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
7: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
7: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI dengan esensi buku. Girl on the Train. Saya yakin sebagian orang sudah pernah membaca novel yang satu ini. Girl on the Train adalah sebuah novel thriller psikologis yang ditulis oleh Paula Hawkins dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2015. Cerita ini mengikuti tiga narator perempuan yang terlibat dalam kasus misterius dan berbahaya. Rachel Weston adalah salah satu karakter utama, adalah seorang wanita yang sering naik kereta api untuk pergi dan pulang dari pekerjaannya. Ia terobsesi dengan pasangan yang tinggal di salah satu rumah yang ia lihat dari jendela kereta. Dan ketika salah satu mereka menghilang, ia menjadi terlibat dalam mencari tahu apa yang terjadi. Buku ini menggabungkan plot yang kompleks dengan karakter-karakter yang rumit, serta pergeseran sudut pandang antara narator-narator yang berbeda. Ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan menggiring pembaca untuk mencoba memecahkan misteri yang ada. Kritikus dan pembaca banyak memuji kecerdasan plot dan karakterisasi dalam Girl on the Train. Meskipun beberapa juga mencatat bahwa cerita ini mungkin terlalu gelap atau terlalu rumit bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhannya, buku ini telah menjadi sukses besar dalam genre thriller psikologis dan layak dibaca bagi yang menyukai cerita dengan misteri yang dalam plot yang tak terduga. Buku ini dikenal dengan kejutan dan plot twist yang tiba-tiba. Hawkins sangat cerdik dalam mengarahkan pembaca ke arah yang salah, sehingga ketika kebenaran terungkap, itu seringkali mengguncang dan tak terduga. Cerita ini disampaikan melalui narasi bergantian dari tiga karakter perempuan utama, Rachel, Megan, dan juga Anna. Ini memberikan wawasan yang mendalam ke dalam pikiran dan perasaan masing-masing karakter, serta menciptakan lapisan kompleks dalam cerita. Selain menjadi thriller misteri, Girl on the Train juga menggali tema-tema seperti alkoholisme, kepercayaan diri, dan hubungan antara pasangan. Ini memberikan dimensi emosional yang kuat kepada cerita. Kesuksesan buku ini juga diikuti oleh adaptasi film yang dirilis pada tahun 2016.

psikologis yang ada di dalam novel. Secara keseluruhan, Girl on the Train telah menjadi buku yang sangat populer di kalangan pembaca thriller psikologis dan tetap menjadi buku yang banyak diperbincangkan setelah beberapa tahun sejak dipublikasikannya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pendengar, ya, tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking masih menjadi persoalan serius yang mengancam masyarakat, khususnya ya di daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran. Upaya pencegahan tentu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, media, hingga masyarakat itu sendiri. Pendengar, lalu sejauh mana ya kolaborasi yang telah dibangun untuk mencegah perdagangan orang? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana nah, peran masyarakat dalam melindungi kelompok rentan terhadap praktik perdagangan orang? Untuk membahas hal ini, pendengar, ujung telepon sudah bersama kita Ibu Osa Kei Timum, Staf Divisi Penguatan Kapasitas dan Pengorganisasian Truk F Maumere. Selamat pagi, Ibu Osa.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini, Ibu?
1: Baik.
0: Luar biasa ya. Oke, terima kasih sudah bersama Pro 1 RND pagi hari ini. Baik, Ibu Osa, terkait dengan topik kita pagi hari ini, memperkuat kolaborasi melawan human trafficking ya dari daerah. Nah, ada beberapa waktu lalu ya, Ibu Osa bersama tim Truk F mengikuti kegiatan partner meeting di Bali. Begitu ya, Ibu ya?
1: Iya, okay. Benar sekali.
0: Baik, bisa dijelaskan ya tujuan utama dari pertemuan tersebut dan kira-kira isu apa saja yang menjadi perhatian bersama ya dalam pertemuan terkait pencegahan human trafficking.
1: Oke, baik. Selamat pagi pemirsa RIND. Saya dan Suster Ika itu beberapa hari yang lalu diundang oleh tim partner untuk mengikuti kegiatan di Bali. Nah, kegiatan kami ini merupakan forum bersama para mitra untuk melakukan refleksi, pembelajaran, serta menyusun arah strategi program ke depan. Nah, mitra-mitra yang hadir dalam kegiatan itu adalah GPIC, SSPS ND, SSPS Flores Bagian Barat, terus ada Truk F, ada dari Biara Talitakum, terus ada FSGM, pokoknya itu lebih banyak itu kumpulan-kumpulan para biarawan yang peduli pada isu tindak pidana perdagangan orang. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah kami melihat kembali berbagai perubahan dan capaian yang telah dihasilkan oleh masing-masing organisasi mitra dalam mengidentifikasikan pembelajaran penting dari pelaksanaan program. Yaitu program kami itu ada namanya program Kompas yang sudah dijalankan kurang lebih 3 tahun. Nah, di tahun yang keempat ini kami semua diundang lagi untuk melakukan refleksi sejauh mana program-program itu berdampak kepada masyarakat. Kami juga mendiskusikan tentang tantangan-tantangan yang masih dihadapi di lapangan. Terus pertemuan ini juga menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman dari berbagai mitra, ada praktik-praktik baik dari antara mitra, sehingga setiap organisasi dapat belajar dari keberhasilan dan tantangan yang dialami oleh mitra-mitra yang lainnya. Nah, itu kami lakukan selama 3 hari, 4 hari, dan itu sangat luar biasa. Masing-masing lembaga itu peduli dengan isu ini sangat ada praktik-praktik baik yang kita saling sharing di antara mereka. Begitu.
0: Iya, baik. Ibu Osa, jika melihat kondisi saat ini, kira-kira bagaimana gambaran kerentanan masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhadap praktik-praktik perdagangan orang?
1: Ya, ya, untuk situasi NTT itu masih berada dalam kondisi yang cukup rentan karena perdagangan orang ini adalah satu tindakan kejahatan yang sangat sangat melekat di akar rumput karena keterbatasan dari masyarakat, misalnya tingginya angka kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, migrasi tenaga kerja yang sangat tinggi, serta rendahnya akses informasi yang membuat warga itu mudah tergiur terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan yang besar. Korban biasanya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah dan berasal dari daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Jadi itu membuat mereka rentan sekali terhadap kasus-kasus TPPO.
0: Oke, dan menurut Truk F sendiri, kira-kira faktor apa saja nih yang paling sering mendorong seseorang menjadi korban ya perdagangan orang?
1: Oke, yang biasanya yang selama ini kita tangani dan kita analisis itu bahwa faktor yang paling sering ditemukan adalah faktor kemiskinan. Jadi mereka selalu beralasan bahwa ya di sini kan tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa mendukung untuk kami. Terus rendahnya pendidikan, minimnya kesempatan bekerja, tekan ekonomi keluarga. Apalagi kita lihat sekarang ini lagi marak-maraknya orang pesta, orang pesta di mana-mana. Kami di Maumere ini sangat tinggi karena baru-baru ini ada acara penerimaan komuni suci, itu kita bayangkan saja berapa dana yang habis untuk satu pesta. Karena ekonomi keluarga ini juga sangat berdampak kepada para-para calon-calon tenaga kerja ini, karena kalau memang sudah ketika melakukan pesta itu meminta pinjam dana dari luar, nah ketika selesai pesta pasti mereka kebingungan untuk mengembalikan, dan satu-satunya dengan migrasi yang tidak aman. Bisa juga karena pemahaman tentang prosedur migrasi yang kurang, yang aman itu mereka belum terlalu tahu. Terus pelakunya memanfaatkan kondisi tersebut dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi, fasilitas yang menarik, dan proses keberangkatan yang mudah. Itu menjadi tempat yang

0: sebagai hal yang biasa. Kalau saya sering melakukan kegiatan di Adonara, di Lembata, itu untuk mereka berangkat keluarnya gitu hal yang biasa. Dan melalui prosedur yang bilang jalan kucing, jalan tikus, itu bagi mereka hal biasa. Dan seolah-olah kayak kita pergi ke pasar begitu. Cerita mereka itu luas saja, seperti biasa. Nah, selain itu juga informasi mengenai modus perdagangan orang ini belum menjangkau ke seluruh wilayah. Dan kita di Truk EF juga sangat terbatas tenaga SDM kita, sehingga hanya daerah-daerah tentu saja yang kita jangkau. Sedangkan informasi ini harus diketahui oleh banyak orang karena semua orang terlibat di urusan ini. Faktor budaya juga, rendahnya literasi hukum, pengaruh media sosial yang sering digunakan pelaku untuk merekrut korban juga menjadi tantangan yang tersendiri. Karena media sosial ini kita tidak bisa pegang, semua orang bisa menggunakan itu, jadi sulit juga untuk kita melarang mereka untuk berangkat ke luar negeri karena informasi-informasi di media sosial ini sangat gampang, sangat mudah untuk mereka akses. Itu sih.
1: Dan kira-kira bagaimana strategi Truk F sendiri dalam memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengenali dan juga mencegah praktik perdagangan orang?
0: Ya, sudah puluhan tahun ya kita kerja di isu ini, tapi ya masih banyak hal yang kita harus atur. Strategi yang baik, kita harus melibatkan banyak pihak, karena kalau kita bekerja sendiri itu agak sulit. Jadi kami itu melakukan pendidikan dan penyadaran ke masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, terus terakhir itu kami melakukan pelatihan modul tentang tindak pidana perdagangan orang berbasis transformasi gender. Karena kita di NTT ini kan untuk budaya gender itu sangat kental, karena budaya patriarki yang selalu menomorduakan perempuan. Ketika suami meminta istri berangkat ke luar negeri untuk cari pekerjaan itu, istri tidak bisa menolak karena dia akan tunduk pada suaminya, yang merupakan budaya patriarki yang sangat kental tadi. Terus bahwa kami juga melakukan pendampingan korban. Ketika ada korban yang kita identifikasi sebagai korban TPPO, kita lakukan pendampingan, kita berikan pemberdayaan ekonomi, terus kita juga melakukan kampanye anti perdagangan orang serta penguatan jaringan perlindungan di tingkat komunitas. Dari Truk UP itu punya beberapa desa dampingan, dan kita melatih para kader kita, kader-kader yang ada di desa, yang di mana di desa itu juga sampai kita advokasi ada SK, SK untuk para kader itu, sehingga mereka bekerjanya lebih leluasa dan tidak mendapat tekanan dari pihak lain. Truk F juga itu mendorong masyarakat untuk memahami hak-hak pekerja migran dan mengenali tanda-tanda perekrutan yang mencurigakan. Jadi banyak sekali PJTKI yang sekarang istilahnya sudah bukan PJTKI tapi P2TKIS, Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Nah, itu para pekerja itu harus mengeceknya dengan baik, karena harus mendaftar ke P2TKIS yang terdaftar di kabupaten. Jadi jangan sampai dia ada di Larantuka di Kabupaten Polres Timur, tapi dia merekrut tenaganya di Maumere. Nah, itu juga akan berdampak kepada mereka, akan sulit dikontrol nanti.
1: Baik.
0: Dan kami juga melakukan sosialisasi itu dengan tema Safe Migrant, jadi boleh merantau. Karena kita tidak bisa melarang orang tidak boleh pergi merantau, karena itu hak orang, asasi merantau. Jadi kita hanya memberitahukan bahwa boleh pergi merantau, tapi harus dengan cara-cara yang legal. Jadi harus mengikuti prosedur yang aman, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan kira-kira apa menjadi pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga, teristimewa generasi muda, agar tidak mudah terjebak di dalam tawaran kerja yang berisiko?
0: Dari Truk F sendiri itu menghimbau agar setiap tawaran pekerjaan itu diperiksa secara teliti atau detail. Jangan mudah percaya pada janji-janji dengan gaji yang tinggi atau keberangkatan yang cepat tanpa prosedur yang jelas. Karena PJTKI atau calon-calon atau agen-agen atau juga yang biasa disebut dengan calo-calo itu biasanya mempromosikan sesuatu yang indah. Biasanya bilang gajinya tinggi, kerjanya gampang gitu. Loh, kalau kerjanya gampang tapi gaji tinggi, ini masuk akal ke tidak ini? Jadi masyarakat harus lebih teliti. Jangan mudah percaya dengan omongan-omongan para calo. Dan pastikan perusahaan yang menyalur tenaga kerja itu memiliki izin resmi. Konsultasikan dengan pemerintah desa atau dinas tenaga kerja yang berwenang untuk urusan ini. Karena untuk penandatanganan kontrak kerja itu harus di depan dinas di Snakertrans. Jadi tidak boleh ada tantangan di rumah, tantangan di jalan untuk kontrak kerja. Dan para tenaga kerja yang mau berangkat itu harus melihat kontrak kerjanya secara jelas, poin demi poin. Misalnya, saya akan bekerja di mana?

0: Terus gaji saya bagaimana cara bayarnya, atau apakah dibayar di tunai atau bayarnya melalui via bank, itu semua harus disepakati bersama sebelum kita menandatangani kontrak kerja itu. Banyak perban kita tangan itu seperti itu. Jadi datang itu tidak digaji apa-apa, satu rupiah pun tidak, karena kontrak kerjanya tidak jelas. Seperti itu.
1: Oke, baik. Dan kedepannya harapan apa yang ingin diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam upaya melawan human trafficking di daerah?
0: Ya, karena jaringan human trafficking ini kan cukup luas ya. Semua orang tergiur dengan pekerjaan ini karena kerjanya gampang tapi dapat fee-nya besar. Jadi harapan kami itu adalah terbangunnya sistem perlindungan yang kuat, mulai dari desa hingga provinsi. Jadi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencegah perdagangan orang, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Jadi tidak ada neko-neko di situ. Kami juga berharap semakin banyak peluang kerja yang layak di daerah, sehingga masyarakat tidak terdorong mengambil risiko melalui jalur migrasi yang tidak aman. Jadi harus keterlibatan kita semua, dan masyarakat itu menjadi kontrol yang pertama ketika ada saudara-saudara atau teman-temannya menjadi korban. Jadi kita jangan membiarkan kalau ada sesama kita yang sudah teridentifikasi sebagai korban TKPO.
1: Betul.
0: Jadi kita harus bergerak bersama untuk memastikan setiap warga yang dapat hidup dan bekerja dengan aman, bermartabat, dan bebas dari eksploitasi.
1: Oke. Baik, terima kasih Ibu Osa atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND.
0: Oke, terima kasih. Salam balik.
1: Oke. Baik, pendengar, demikian ya wawancara kami bersama Ibu Osa K. Timu, staf divisi penguatan kapasitas dan pengorganisasian Truk F Maumere, yang telah berbagi informasi dan juga edukasi bersama pendengar RIND pagi hari ini. Dan kita tahu bahwa perdagangan orang bukan hanya persoalan hukum ya, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang membutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak. Kewaspadaan, edukasi, dan juga kolaborasi menjadi kunci penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai modus perdagangan orang yang terus berkembang. Tetap stay bersama kami Pro 1 RIND.
2: Menjadi pekerja migran Indonesia PMI dan mendapat julukan pahlawan devisa adalah pilihan masing-masing orang. Alangkah bijaksananya jika bisa menjadi PMI yang berkualitas dan bertanggung jawab, seperti yang disampaikan oleh Romo Reginald Pipierno, Badan Pengurus Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia.
3: Merantau adalah hak semua orang. Tetapi jika pilihan Anda untuk merantau, jadilah perantau yang bermartabat. Martabat artinya, pertama, harus memiliki dokumen resmi sehingga Anda tetap diperlakukan layaknya sebagai manusia. Yang kedua, memiliki skill sehingga Anda tidak diperlakukan sebagai hamba di negeri orang. Yang ketiga, Anda juga mesti memiliki perencanaan yang matang untuk merantau. Karena itu mari kita bangun budaya merantau yang bermartabat.

0: Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini. Mana eh? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh eh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing. Mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anak yang urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau

Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membeli si perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

0: Pendengar, peningkatan kapasitas petani menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur memberangkatkan sebanyak 90 orang petani ke SOE, Kabupaten Timur Tengah Selatan, untuk mengikuti pelatihan pengembangan hortikultura. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan petani, meningkatkan keterampilan budidaya, sekaligus membuka peluang pengembangan komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi di Flores Timur. Dan untuk mengetahui pendengar lebih jauh tujuan dan juga manfaat dari kegiatan ini, telah bersama kita di ujung telepon Bapak Yosef Sadi Openg SPMSI, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Pak Yosef.
1: Selamat pagi Ibu. Apa? Selamat pagi RRI ND.
0: Iya. Apa kabar pagi hari ini Pak Yosef?
1: Puji Tuhan, baik, sehat.
0: Baik. Iya, terima kasih saat ini sudah bersama Pro 1 RRI ND ya di Florata pagi ini. Baik, Pak Yosef, dapat dijelaskan apa menjadi latar belakang pemberangkatan dari 90 petani Flores Timur ini untuk belajar hortikultura di SOE?
1: Baik, Bu. Bahwa pembangunan pertanian itu menjadi salah satu titik fokus utama pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur dalam kepemimpinan Bupati Bapak Anton Doni Dihen dan Pak Bapak Wakil Bupati Ignas Uran. Maka pemerintah memikirkan adalah bagaimana membuat program-program terobosan dan inovasi untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan petani sekaligus menjamin ketahanan pangan. Pengiriman 90 orang petani untuk mengikuti program kegiatan belajar Good Agriculture Practice di SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan merupakan bagian daripada upaya pemerintah Flores Timur untuk peningkatan kapasitas petani sekaligus mendorong lahirnya praktik pertanian yang lebih modern dan berproduktif. Mungkin itu sedikit gambaran kenapa dikirim.
0: Iya. Dan mengapa ini Pak Yosef, Kabupaten Timur Tengah Selatan ini dipilih sebagai lokasi pembelajaran bagi para petani Flores Timur di SOE?
1: Baik, kalau ditanya kenapa TTS dipilih atau SOE dipilih?
0: Iya.
1: Dalam penglihatan kami bahwa praktik Good Agriculture Practice itu setelah dipraktikkan secara baik oleh para petani yang dibawa binaan Plan Internasional dan Caritas serta GIC dan juga oleh LSM lokal Krishna. Mereka sudah mempraktikkan secara baik dan memberikan hasil yang baik bagi petani itu sendiri. Maka dalam kerjasama pemerintah dengan NGO melihat SOE adalah salah satu tempat yang perlu kita kunjungi untuk melihat bagaimana praktik terutama dalam budidaya hortikultura dalam kemudian. Selain itu, kita mau melihat bagaimana tentang mereka pengelolaan manajemen kelembagaan petani yang mereka sudah lakukan secara baik. Maka SOE menjadi pilihan.
0: Oke, baik. Nah, komoditas hortikultura apa saja nih yang menjadi fokus pelatihan ya bagi para peserta?
1: Berbicara tentang hortikultura ini buah, sayur, bunga, buah, bunga dan obat-obatan. Tapi iya. Untuk saat ini pada tingkatan tentang budidaya buah dan buah, sayur-sayuran terutama.
0: Oke. Dan untuk keterampilan serta pengetahuan apa saja yang diharapkan ya dapat diperoleh petani selama mengikuti kegiatan tersebut?
1: Jadi pengiriman 90 orang petani ke SOE itu jangan kita melihat bahwa mereka pergi dan hanya lihat belajar tanam saja.
0: Tapi
1: selain untuk belajar tentang bagaimana budidaya tanam khususnya hortikultura, petani juga diberi ruang untuk mempelajari bagaimana tentang pengelolaan kelembagaan petani dan petani, kelembagaan petani, bagaimana manajemen kelompok taninya, bagaimana manajerial apa gapoktannya. Selain itu, petani juga diberikan pemahaman tentang praktik penguatan rantai pasok pangan yang terhubung dengan pasar, yang juga terhubung dengan jejaring. Sekarang kan ada program nasional, program makan bergizi gratis. Bagaimana mereka punya jejaring sampai ke sana? Supaya apa? Dari budidaya sayur hortikultura itu, masalah pasar tidak menjadi kesulitan lagi. Jadi mungkin itu hal-hal yang dipelajari.
0: Oke. Nah, terkait dengan 90 peserta petani yang diberangkatkan ke SO ini, apakah ada proses seleksi begitu, Pak Yosef?
1: Jadi begini, Bu. Para pendengar RRI, seleksi secara normatif tidak dilakukan. Tapi kami dalam konteks ini adalah membuat pemetaan keterwakilan. Dan ini bukan soal bagi rata, bagi adil. Tapi kami mengutamakan ada kelompok orang yang memang betul-betul selama ini sudah bergiat di bidang pertanian, khususnya pengelolaan budidaya horti. Jadi yang kami kirim 90 orang itu, pertama, petani milenial, ya, di mana direkrut dari setiap kecamatan. Flores Timur ada 19 kecamatan, keterwakilan dari setiap kecamatan itu satu-satu orang. Apa maknanya? Supaya orang yang dikirim, yang diutus dari kecamatan, khususnya petani milenial, dia pulang, dia bisa berbuat dan memberikan nilai kepada teman-teman yang lain. Selain petani milenial, kami juga mengirim kelompok keterwakilan wanita tani, kelompok wanita tani, utusan-utusan. Lalu di Flores Timur kita semua tahu ya, dengan bencana alam Gunung Lawotobi, pengungsi, maka kami memilih juga, menjaring juga utusan petani dari pengungsian erupsi Gunung Lawotobi. Supaya apa? Supaya mereka pulang juga, mereka bisa melakukan kegiatan pertanian sebagaimana mereka sudah pelajari. Dan selain dari utusan itu, juga ada keterwakilan dari Karitas Larang Tuka. Ada 10 orang. Sehingga 90 itu 80 adalah utusan dari pemerintah daerah, dan 10-nya adalah utusan dari Karitas Larang Tuka. Karena kerjasama ini juga kerjasama dengan Karitas Indonesia.
0: Oke.
1: Mungkin Ibu, mungkin melalui apa media ini juga saya menyampaikan. Berkaitan dengan penganggaran, pasti publik bertanya, oh, anggaran dari mana? Anggaran ini adalah murni anggaran kerjasama dari para LSM. APBD Flores Timur tidak. Dan inilah salah satu bentuk terobosan pemerintah. Walaupun uang kita tidak ada, tapi kita bisa lakukan dengan membangun koordinasi, kolaborasi dengan pihak-pihak lain.
0: Oke. Dan ini Pak Yosef, kira-kira sejauh mana nih potensi pengembangan hortikultura di Flores Timur saat ini seperti apa, Pak?
1: Kalau di Flores Timur, saya boleh katakan dia sudah menggeliat ya. Ada beberapa daerah yang memang sudah kami, selama ini kami ikuti, kami dampingi, dia sudah menjadi sentra produksi horti. Seperti mungkin pemirsa pendengar bisa mengetahui, mendengar namanya daerah Lawo Keleng, daerah di kecamatan Ileboleng. Itu dia sudah bergeliat dan selama ini juga menjadi salah satu sentra produksi horti, khususnya di wilayah Adonara. Selain itu di daerah Ilemendiri, khususnya di Watuwiti, Oka, di daratan Flores di sini. Lalu yang terakhir, dengan adanya kegiatan program Big Push Pertanian, khususnya pengadaan pembangunan sumur irigasi, sekarang wilayah Solor, khususnya di wilayah Otan dan Biri, ada areal pertanian di situ, dia sudah mulai memunculkan aromanya terkait dengan dia jadi sentra produksi penyumbang hortikultura di wilayah bagian Solor. Sehingga Solor sekarang juga pelan-pelan dia, walaupun mungkin pendengar lihat bahwa Solor kering, tapi dengan kehadiran program terobosan program ini, dia sudah mulai ada.
0: Baik, Pak Yosef, apa yang menjadi tantangan utama ya yang dihadapi petani-petani Flores Timur ya saat ini dalam mengembangkan komoditas hortikultura?
1: Baik, tentu kalau orang lain ya, begitu bertanya tantangan, mereka lihat pada hal budget, biaya.
0: Iya, betul. Iya betul.
1: Tapi bagi pandangan saya, itu mungkin salah satu. Tetapi dari salah satu itu antara lain juga bagaimana cara pandang mindset petani, orientasi usaha dari petani. Apakah dia bekerja hanya untuk makan? Dan itu selalu terjadi. Ataukah dia sudah pada orientasi pasar? Cara pandang ini ya sedikit masih bermasalah. Ketika orang berorientasi pasar, berarti segala upaya akan dilakukan, termasuk bagaimana dia mengakses ke perbankan, dia ajukan pinjaman. Kalau orang sudah pinjam untuk usaha, berarti dia sungguh-sungguh berusaha. Segalanya akan dia berusaha baik supaya produksi hortinya itu baik, supaya dia bisa mencicil pengembalian tadi. Nah, okay. Kalau bagi saya, bagaimana cara pandang soal dukungan Saprodi juga salah satu. Tetapi akhir-akhir ini kan pemerintah selalu genjot bantuan-bantuan, baik mulai dari pupuk subsidi, benih, kemudian alat-alat mesin dan pertanian. Kita selalu memberikan dukungan kepada para petani. Sehingga sekarang bagaimana cara pandang petani melihat ini? Cara petani bagaimana dia memanfaatkan seluruh bantuan yang ada tadi? Mungkin saya di situ.
0: Nah, nanti setelah kembali dari SOE ya, bagaimana ini mekanisme agar ilmu dan juga pengalaman yang diperoleh dapat ditularkan ya kepada petani-petani lainnya dari ke 90 petani yang dikirim ini, Pak Yosef?
1: Baik. Tentunya itu harapan kita. Dan juga pasti pertanyaan publik, mereka dari sana lalu buat apa?
0: Iya.
1: Yang kita inginkan adalah sekembali dari sana 90 orang ini dia dapat mempraktikkan apa yang dia lihat, dia praktekkan di sana juga, karena mereka tidak hanya ke sana memantau, tapi mereka juga mempraktekkan mulai dari persiapan lahan mereka juga. Bahkan pada hal teknis sekali itu, pembuatan bedeng, buat pupuk, itu mereka praktekkan semua di lapangan. Sehingga kita mengharapkan pulang sepulangnya dari sana 90 orang ini dia dapat menerapkan, sehingga dia membiaskan ilmu tadi itu ke petani-petani lain, khususnya anak-anak muda kita.
0: Wah, luar biasa. Okay. Baik, dan apakah ada program pendampingan lanjutan mungkin dari pemerintah daerah untuk memastikan hasil pelatihan ini dapat diterapkan di lapangan, Pak Yosef?
1: Ya, itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Okay. Dia tidak sekedar hanya mengirim lalu melepas, tapi bagaimana mengirim kemudian memberdayakan dengan cara apa? Tentunya cetusan program-program, pendampingan terutama. Kalau yang sudah melakukan berusaha selama ini, dia pulang dia praktekkan, bagaimana para tenaga penyuluh kita di lapangan kita push supaya lakukan pendampingan secara kontinu. Kemudian mengevaluasi, kita tidak hanya mengevaluasi sejauh mana perkembangan, ada dampaknya atau tidak.
0: Itu ya, harus tetap dikontrol begitu ya Pak Yosef ya.
1: Saya kemarin Bu, saya kemarin itu sempat berdiskusi dengan pihak Bappenas, karena kegiatan ini juga didukung oleh Bappenas, bagian SDGs. Nah, kami sudah diskusikan soal tindak lanjutnya. Dan Bappenas dia sedikit ada jalan supaya ada pendampingan, mungkin melalui program-program nasional.
0: Oke, luar biasa.
1: Salah satu konsep yang kami tawarkan adalah praktik irigasi tetes, praktik sistem mulsa, dan mereka mengiyakan. Tinggal bagaimana kita membangun koordinasi ke depan untuk para petani, khususnya beberapa kelompok menjadi pilot project berkaitan dengan sepulang mereka dari SOE.
0: Oke, baik. Terakhir, Pak Yosef, apa yang menjadi harapan pemerintah daerah terhadap para petani peserta ya pelatihan dalam mendukung ketahanan pangan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat Flores Timur?
1: Baik, saya mengutip penegasan sekaligus pesan akhir Bapak Wakil Bupati Flores Timur, Bapak Ignas Boli Uran, ketika melepas para petani. Beliau mengatakan ke SOE itu bukan berwisata.
0: Iya.
1: Tapi ke SOE kita untuk belajar. Tentunya belajar kita mendapatkan ilmu. Maka tugas 90 orang adalah bagaimana menerapkan ilmu itu di lingkungan mereka masing-masing. Terutama di bidang pertanian, di lahan-lahan mereka.
0: Iya.
1: Nah, sehingga sangat diharapkan sepulang dari sana tidak berhenti hanya pada cerita lepas, tetapi cerita dalam praktek-praktek kerja kita di lapangan. Sehingga ke depan paling tidak semua harus bergerak sama, tetapi kita harapkan 80% dari 90 yang kita kirim dia membuktikan bahwa saya pernah belajar, saya pernah mendapat ilmu, dan ini yang saya lakukan.
0: Iya.
1: Walaupun kecil, tetapi dia memberi nilai kepada petani yang lain.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatu RRND ya, yang telah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses.
1: Selamat pagi, salam buat semua.
0: Baik, pendengar, demikian wawancara kami bersama Bapak Yosef Sadi Openg, SPMSI, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian ya menjadi investasi penting untuk masa depan sektor pertanian daerah. Nah, melalui pelatihan dan juga pertukaran pengalaman, para petani diharapkan mampu mengembangkan inovasi yang berdampak pada peningkatan produksi, ketahanan pangan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya Nia, saat ini masih bersama Anda di Flora pagi ini, tetap setia bersama kami Pro 1 RRI ND.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Anda, jagung dengan biji warna kuning banyak yang kita kenal sekarang bukanlah jagung asli di alam liar. Jagung dengan biji kuning itu adalah hasil budidaya manusia selama beribu-ribu tahun. Awalnya, jagung di alam liar hanya memiliki sedikit biji seperti tanaman gandum. Kemudian, manusia membudidayakan jagung dengan menyilangkannya agar mendapat jenis jagung dengan biji yang banyak. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, petani purba mulai memilih tanaman teosinte ini, jagung asli dengan pipil sedikit. Kemudian menanam kembali tanaman berkualitas lebih tinggi ini dari tahun ke tahun. Hal ini secara alami mengembangkan jagung dengan tongkol yang lebih besar. Tanaman pertama yang tampak seperti jagung muncul sekitar 7.000 tahun yang lalu. Itulah kenapa jagung tidak akan bisa tumbuh di alam liar kecuali ditanam dan dirawat oleh manusia.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
6: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmagit Heri.
7: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Florata pagi ini. Pertanian masih menjadi salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Namun di tengah perkembangan teknologi dan tantangan perubahan zaman, dibutuhkan generasi muda yang mampu menghadirkan inovasi serta mengelola pertanian secara modern dan profesional. Dan melalui program pelatihan modern yang gratis dan juga bersertifikat, Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTT berupaya mencetak petani muda yang kompeten, mandiri, dan siap bersaing di era pertanian modern. Untuk membahas hal ini, pendengar, di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Bobby Lianto, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTT. Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Selamat pagi, salam sehat selalu Kania, RRI, ND, dan juga seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Salam sehat, salam kebangkitan ekonomi.
0: Luar biasa, salam sukses untuk kita semua. Baik, Pak Bobby, sebagai pembuka awal perbincangan kita pagi hari ini, bisa dijelaskan mengenai program pelatihan petani modern bersertifikat ini seperti apa yang sedang dijalankan oleh Pemuda Tani Indonesia di NTT?
1: Baik, terima kasih Kania dan juga seluruh pemirsa. Jadi sejak saya dilantik selaku ketua Dewan Pengurus Pemuda Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyadari bahwa SDM kita, anak-anak muda kita, harus terus didorong untuk mempelajari bidang pertanian. Kita tahu sendiri bahwa tantangan kita di bidang pertanian hari-hari ini adalah kita kekurangan kader-kader muda, di mana anak-anak muda banyak sekali yang kemudian sudah tidak berpikir untuk menjadi petani lagi, kira-kira begitu. Dan juga banyak yang kemudian berpikir untuk bekerja kantor, jadi PNS, dan lain-lain. Sehingga kita, itu adalah tugas Pemuda Tani Indonesia, yaitu terus melahirkan petani-petani muda. Nah, dalam arti kita harus merubah cara pola pikir bahwa petani ini adalah sebenarnya adalah pengusaha, di mana apa yang mereka lakukan ya, ini sebenarnya satu investasi. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa di NTT kita itu belum terlalu banyak industri-industri, sehingga pertanian masih adalah satu faktor utama, komoditi utama yang harus kita perjuangkan. Untuk itu kami Pemuda Tani NTT melakukan bekerja sama dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur. Kami meminta mereka slot untuk pelatihan pertanian, dan puji Tuhan kami mendapatkan kesempatan luar biasa ya, hasil kolaborasi kerjasama dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur. Kemudian mereka memberikan slot untuk kami mengirim anak-anak muda kami untuk tinggal langsung di sana, dan untuk mereka belajar pertanian secara komplit, bahkan peternakan, perikanan, dan juga mereka disupport juga dari sisi keimanan dan karakter mereka, karena ini paling penting juga ya, bagaimana soft skill mereka juga harus disupport. Dan kemudian setelah mereka lulus, tentu sertifikasi dari Pemuda Tani, dari Yayasan Pelita Indonesia Timur, dan juga bahkan dari Kadin, kami mendukung kegiatan ini sehingga kami mengeluarkan sertifikat untuk anak-anak ini. Nah, selain itu tentu untuk hasil kolaborasi yang luar biasa ini, maka anak-anak muda selama mereka sekitar 5 bulan berada di sana, mereka itu belajar langsung praktek di lapangan. Jadi bukan belajar secara teoritis, tapi langsung belajar teori, langsung praktek, dan mereka dilatih, diajar langsung oleh para tenaga pengajar mentor yang berkompeten ya. Ada beberapa profesor ya, beberapa juga insinyur yang dari universitas-universitas ya. Dan itu juga mereka belajar beberapa hal tentang teknologi di bidang pertanian. Jadi, dan semua biaya ini ditanggung atau free. Jadi mereka belajar free selama 5 bulan, ya, biaya tinggal, menginap, mes di sana, makan semua free. Oh, jadi ini kesempatan luar biasa untuk anak-anak muda. Kalau mereka berkenan, silakan, karena batas terakhir tanggal 13 Juni ini, ya, bisa menghubungi kami Pemuda Tani NTT ataupun Pemuda Tani di kabupaten, karena kita sudah ada di 22 kabupaten kota. Ya, untuk mendaftar segera, tentu akan diselektif dengan anak-anak yang punya keinginan buat untuk mau belajar. Namun biayanya memang itu mulai dari kita terima di Mojokerto di tempat pelatihannya. Sedangkan transportasi dari tempat, dari rumah atau dari desa sampai ke sana itu, dan juga pulangnya ditanggung masing-masing tentunya. Demikian, Kak.
0: Pak Bobby, kenapa memilih daerah pelatihan itu di Mojokerto?
1: Ya, jadi karena memang pengalaman setelah saya melihat kebetulan dengan kerjasama dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur ini, kita sudah melihat apa yang mereka lakukan di sana. Nah, kami memang ini sebagai suatu lokasi tempat perkebunan yang kompleks, ya, yang cukup kompleks, di mana mereka sudah memiliki mes dan tempatnya semua bidang mereka ada. Jadi kalau rincian itu kita bisa lihat mereka mengajar mulai dari membuat kompos, pupuk arang, media arang semua, kemudian juga membuat PGPR, juga ekoenzim, teknologi pestisida nabati atau juga hayati atau biopestisida. Nah, saya sudah melihat dan mengetahui ini juga mereka sudah melakukan ini bukan baru, tapi ini sudah angkatan yang keempat. Dan kita sudah kirim beberapa anak-anak muda kita, dan saya lihat mereka bukan hanya bidang pertanian, tapi juga bidang peternakan, ya, di bidang perikanan juga. Jadi ini komplit, dan juga ada teknologi drone, ya, cara membuat pakan, pakan ikan, ayam, juga cara teknologi apa ya yang umum, ya, menyambung, menjangkok tanaman buah, hortikultura dan lain-lain, jagung dan lainnya. Nah, ini cukup komplit, dan kenapa kita pilih di sana, ya, karena selama mereka di sana 5 bulan konsentrasi mereka full penuh gitu, ya, dan ini yayasan yang sudah kita kenal baik, dan mereka mau mensupport, tentu ada kolaborasi sehingga mereka itu mau membiayai juga selama anak-anak di sana selama 5 bulan, kira-kira begitu.
0: Okay. Pak Bobby, apa yang menjadi keunggulan pelatihan ini dibandingkan dengan pelatihan pertanian pada umumnya?
1: Okay, begini. Pertama, saya sudah melihat langsung, ya, dan saya lihat sangat komplit, ya, dan bagus sekali, karena di sana itu langsung diajari dan sudah ada langsung semua tanaman sudah ada. Jadi mereka melihat langsung, jadi bukan baru belajar menanam di sana, tetapi sesuatu yang sudah ada di sana. Nah, dan karena kolaborasi kita, mereka juga mantu membiayai, ya, tentu anak-anak ada tempat tinggal dan lain-lain, ya, ini masalah biaya juga. Kalau kita buat di NTT atau di daerah sini, tetapi kan tentu anggaran murni harus kita siapkan gitu, ya, ya, jadi ini juga salah satu hal. Tetapi ada satu keunggulan lain, bahwa anak-anak kita begitu mereka keluar dari keluarganya, orang tuanya, mereka pergi, ya, walaupun ini merantau hanya beberapa bulan, 5 bulan, mereka itu kita fokus untuk belajar sungguh-sungguh di sana, dan mereka mengikuti peraturan di sana, dididik sudah semi militer juga, jadi teratur dan sangat disiplin. Nah, karena saya melihat langsung hasil dari dan juga materi dan juga para pembicara, para pengajar-pengajar di sana, maka saya mengambil kesimpulan dan juga melakukan sinergi kolaborasi dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur. Itulah kenapa kami memilih Mojokerto dan dukungan penuh dari Yayasan Indonesia Pelita Timur. Kira-kira begitu.
0: Iya, makanya jadi sertifikat ini menjadi penting ya bagi petani-petani muda untuk sekarang ya, Pak Arbobi ya.
1: Tentu, tentu, dan dari pengalaman hasil itu tentu kalau sertifikat itu didukung oleh pemuda tani dan juga dan Kadin ya, kita membuat karena ya sebenarnya yang jauh lebih unggul adalah karakter anak-anak itu harus bisa terbentuk di sana dan mereka belajar dan mereka bisa praktekkan di sini. Tapi sertifikat itu untuk mendukung juga jika lo mereka pulang kemudian mau bekerja di tempat lain, mereka sudah ada pengalaman yang berkompeten dengan sertifikat ya, begitu kira-kira.
0: Jadi juga punya peluang yang diperoleh nanti oleh peserta yang untuk berkarir di bidang pertanian, begitu peluangnya besar begitu ya Pak Bobby ya.
1: Tentu, tentu. Kita malah juga berharap begitu dia belajar dan dia tahu hitungan keuntungannya dan lain-lain, dia bisa saja pulang dan kemudian kita bisa lewat KUR, kita bisa membantu pembiayaan dan dia mulai menjadi seorang entrepreneur, pengusaha. Jadi bukan berarti dia pulang dengan sertifikat terus harus bekerja di tempat lain, tidak. Dengan modal ini dia bisa jadi seorang pengusaha, ya, pengusaha pertanian.
0: Baik, terakhir Pak Bobby, apa menjadi harapan pemuda tani Indonesia terhadap peran generasi muda NTT dan juga pesan Anda ya kepada para pemuda yang mungkin saat ini masih menganggap sektor pertanian ini kurang menarik sebagai pemilih, sebagai pilihan masa depan, begitu?
1: Nah, saya mau sampaikan kepada anak-anak muda kita, mari bergabung. Kenapa? Karena apa yang harus kita harapkan dari daerah kita saat ini adalah kita punya potensi di sektor pertanian ini. Kita tahu bahwa di NTT kita masih belum banyak industri-industri besar ya. Rata-rata apa yang kita kelola? Firman Tuhan katakan Tuhan kata mau memakai kita itu dengan apa yang kita punya ya, seperti Tuhan menunjuk Musa itu apa yang ada pada tanganmu. Jadi apa yang kita punya di daerah kita, kita punya lahan. Jadi kita mulai dari yang kita punya. Nah, melalui pelatihan ini ya, kita belajar tadi bagaimana membuat media tanam, belajar bagaimana menyemai, bagaimana belajar pindah tanaman, pemeliharaan, proses panen yang benar, ada peternakan ayam, ikan air tawar, domba dan lain-lain. Tentu kita semua belajar. Nah, yang penting adalah kita belajar dengan teknologi yang modern yang sudah teruji hasilnya, sehingga kita bisa compare. Nah, mungkin ada adik-adik di sini yang sudah lihat dari kecil, lihat orang tua kita petani, tapi cara kerjanya, sistem kerja harus efisiensi. Ini seperti kita kalau di industri, bukan tahu hanya bagaimana cara membuat, tetapi bagaimana cara membuat dengan efisiensi, ya, bahkan dengan teknologi menghasilkan hasil yang maksimal, sehingga mengalami keuntungan. Saya belajar bahwa selama ini kita punya pertanian-pertanian yang konvensional dari orang tua-orang tua kita, yang dimana semua digunakan dengan tenaga manusia. Nah, kita tahu sekarang teknologi drone. Dengan drone kita bisa kelola puluhan hektar, bahkan belasan hektar, ya. Nah, ini satu langkah-langkah efisien. Seperti apa yang kami pemuda tani kemarin lakukan, beberapa puluhan hektar kami tanaman jagung, semua prosesnya dilakukan dengan drone. Nah, kita harus pelajari juga tentang drone ini. Sehingga yang tadinya kita bisa kerja, biasanya hanya kerja 2 atau 3 hektar, kita bisa kerja dengan belasan hektar, bahkan puluhan hektar. Semua dengan efisiensi dan juga dengan teknologi memberikan keuntungan yang lebih. Nah, ini harus kita pelajari. Jadi anak-anak muda, mari belajar, Anda bisa. Modal ini modal yang bagus, Anda bisa jadi pengusaha muda, pengusaha bidang pertanian, peternakan ataupun perikanan. Dan ini pasti memberkati ya. Saya ajak bahkan kita support, begitu pulang Anda bisa menghubungi Kadin ya. Kalau Anda sudah menguasai dan konsepnya, kita akan bantu untuk memberikan pinjaman KUR ya, dengan bunga murah dari pemerintah. Itu mereka bisa memulai usaha mereka. Kira-kira begitu.
0: Baik.
1: Mungkin itu saja.
0: Baik, baik. Terima kasih luar biasa Pak Bobi atas waktunya dan informasi pagi hari ini. Sukses untuk program Pemuda Tani Indonesia di NTT.
1: Terima kasih. Salam sehat semua para pemirsa Radio Republik Indonesia. Salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Baik. Tuhan memberkati.
0: Baik. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Bapak Bobi Lianto, Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTT, mengenai upaya mencetak petani modern bersertifikat melalui pelatihan yang terbuka bagi generasi muda. Semoga ya program ini menjadi peluang bagi kaum muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah serta ketahanan pangan bangsa.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.